Nah, kelompok yang kedua tadi adalah laksana binatang dan benda yang keras, yaitu seseorang yang tidak memberi kebaikan kepada orang lain dan tidak pula menolakkan sebarang perkara yang menyakiti mereka. Maksudnya, berbuat baik kepada orang kada, menolong orang dalam kesusahan kada, dan tidak pula menolakkan sebarang perkara yang menyakiti mereka. Mereka dalam keadaan susah, kada bisa membantu. Nah, ini kelompok yang kedua, berbuat baik kepada orang kada bisa, menghilangkan kesusahan orang kada bisa, membantu kesusahan orang kada bisa. Nah, ini kelompok yang kedua. Yang ketiga ini kalajengking, ular dan binatang buas, yaitu seseorang yang tidak diharapkan kebaikannya dan dijauhi kejahatannya. Nah, kelompok yang ketiga ini gawiannya adalah menyakiti orang dan kada berbuat baik kepada orang. Berbuat baik sudah kada bisa, senonoh bisa, menyakiti orang. Nah, ini kalajengking. Oleh karena itu, apabila engkau tidak mampu mencapai ketinggian derajat malaikat, maka janganlah engkau menjadi lebih rendah daripada derajat binatang dan benda-benda yang keras. Artinya, kalau kita kada bisa berbuat baik kepada orang, minimal kita jangan menyakiti orang. Kalau kita kada bisa membantu orang, minimal jangan menyusahkan orang. Jangan sampai kita turun kepada derajat kalajengking. Berbuat baik kada, senonoh menyusahkan orang, menyakiti orang. Nah, itu kelompok yang ketiga. Ular dan binatang buas yang suka menyakitkan orang lain. Jadi engkau, jikalau engkau ridha bagi dirimu untuk berada di bawah daripada derajat a'la illiyin, derajat yang paling tinggi daripada segala yang tinggi, maka janganlah engkau ridha bagi dirimu dengan derajat asfala safilin, derajat yang lebih rendah daripada segala yang rendah. Nah, jadi derajat malaikat itu disebut derajatnya a'la illiyin, derajat yang paling tinggi daripada segala yang tinggi. Menunaikan hajat orang lain dan senantiasa melakukan perkara yang dapat menggembirakan hati mereka. Itu derajat a'la illiyin. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, ahabbun nas ilallah amba'uhum. Manusia yang paling disukai Allah adalah manusia yang paling memberi manfaat di antara mereka kepada sesamanya. Itu manusia yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat sesama mereka. Wa ahabbul a'mal ilallah azza wajal sururun tudkhiluhu ala muslim. Paling dicintai amal kepada Allah adalah kegembiraan yang kau masukkan atas orang muslim. Artinya idkhalus surur, memasukkan kegembiraan kepada orang Islam. Itu amal yang paling disukai Allah. Au taksifu anhu qurbatan, atau engkau melapangkan daripada orang Islam kesusahan mereka. Atau taqdi anhu daina, atau engkau melunaskan hutang mereka. Au tatrudu anhu ju'a, atau engkau tolak daripada mereka kelaparan.

membantu orang yang kelaparan. Nah itu ibadah-ibadah, amal-amal yang bila mana kita lakukan merupakan satu amal yang paling dicintai Allah dan dimasukkan dalam derajat a'la illiyin, derajat yang paling tinggi diantara yang tinggi. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan ahabbul a'mal ba'dal fawaid yadkhalu surur 'alal muslim. Paling afdal perbuatan, paling disukai amal sesudah melaksanakan yang perbu adalah memasukkan kegembiraan atas orang-orang Islam. Jadi banyak hal-hal yang dimakruhkan, banyak hal-hal yang kurang baik, tapi karena kita menyenangkan hati orang Muslim, maka hal itu menjadi sangat baik. Padahal perbuatan ini dibenci dalam agama, bukan dilarang, dibenci, dimakruhkan. Tapi karena kita untuk membahagiakan, untuk menggembirakan orang Islam, maka hal tersebut menjadi sunat. Nah itu daripada ketinggian derajat perbuatan menyenangkan hati sesama Muslim. Kita ambil contoh misalnya orang yang makan banyak itu dicela dalam agama. Makan banyak itu dicela karena macam-macam akibatnya, melumpuhkan pikiran, membutakan hati, menghilangkan khasyah takut kepada Allah. Tapi kita makan banyak ini karena kita ini untuk menyenangkan hati seorang Muslim, jadi sunat. Jadi berpahala, padahal asalnya makruh. Nah cuma karena ada itu alasannya, jadi berpahala. Kita makan sorangan sedikit aja, tapi kalau kita makan disurungi oleh bini, tambah je bini, tambah kita. Buat lagi jar bini, buat. Nah apa amunnya kalau kita tambah tak singgung kan ini mama sakit. Nah supaya menyenangkan hatinya itu lah berpahala, parut kanyang pahala ada. Nah ini idkhalu surur, asalkan hal itu jangan sampai kepada yang haram. Nah padahal makan banyak tuh dimakruhkan. Kita puasa sunat, kita puasa sunat. Lalu kita berilang ke rumah kawan, disurungi kawan makanan, maka puasa sunat. Untuk menyenangkan hati kawan, maka hari basar sudah. Sejam dua jam lagi buka puasa, hari basar sudah. Nah, disurungi oleh kawan. Kawan ini berastilah menggunakan wadah ke situ kemari inya menyerungi kita. Nah kayak apa? Idkhalu surur diutamakan daripada mempertahankan puasa. Kita buka puasa. Jangan terusakan puasa, buka. Kita buka puasa dapat dua pahala. Satu, pahala puasa tetap kada kurang. Yang kedua, pahala idkhalu surur dapat. Nah, kalau kita menarusakan puasa, puasa belum tentu berpahala dan kadang menyenangkan kepada kawan kita yang Islam itu. Nah, ini ngarannya adalah suatu amal perbuatan yang digolongkan dengan a'la illiyin, amalan yang paling tinggi yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah kita membuktikan bahwa kita beribadah itu petunjuk akal, bukan petunjuk nafsu. Bayangkan kita sudah puasa 8 jam, 9 jam sudah puasa. Nah, kita disuruhi oleh kawan makanan macam-macam. Di situ nafsu kita ini berat untuk buka puasa. Ini nafsu ikam sudah sekian hari, sudah sekian jam belapar berpuasa. Lagi sejam buka lagi. Nah nafsu mendorong kita supaya jangan kita menyenangkan orang.
agar kita kada dapat pahala yang besar. Nafsu mendorong kita agar kita kada dapat pahala yang besar, kerusakan puasa. Nah, tapi kalau kita beribadah itu min aklin, berdasarkan daripada akal, kita mesti buka puasa. Kenapa? Ini pahalanya banyak. Puasa pahalanya kada kurang, dan ditambah idkhalu surur, masukkan kegembiraan kepada orang Islam. Nah, idkhalu surur ini berlaku kepada hal-hal seperti itu, tapi kada berlaku kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada kawan kita. Nah, kawan kita ini umpamanya memakai yang dilarang Allah, atau makan yang diharamkan Allah, atau kawan kita ini melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, lalu di hati kita timbul, amun ku tagur kasihan inya, tersinggung inya, jadi baik kada usah ku tagurkin. Nah, ini bukan idkhalus surur artinya. Kenapa? Karena itu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idkhalus surur ini kada berlaku untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Hanya berlaku kepada hal-hal yang seperti makruh dan yang boleh. Sekawan berutas emas. Nah, aku nukar emas sini 3 gram. Ini utasnya ya ini nah. Mana hadapan kita? Handa aku tagur tersinggungnya. Jadi sebagian tersinggungnya sudah harusnya ditagur. Nah, berdosa kita. Kenapa? Kawan yang macam itu kada perlu digembirakan. Kada perlu digembirakan karena ini melanggar hukum Allah. Nah, kita yang wajib saat itu apa? An-nahyu 'anil munkar, mencegah dia daripada kemungkaran. Nah, jadi kalau kita kada mampu untuk beribadah, untuk beramal kepada amalan yang paling tinggi, maka kita jangan sampai berada pada perbuatan yang paling rendah di antara yang rendah. Kalau kita kada mampu berbuat baik kepada orang, maka janganlah kita mengganggu, menyakiti orang. Nah, itu minimal. Dan jikalau engkau tidak mampu membuat perkara yang dapat menguntungkan, maka janganlah engkau membuat perkara yang merugikan. Berkata-kata itu baik, kalau nya berpahala. Tapi kalau kita sudah kada bisa berkata-kata yang baik, ambil diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kita kan disuruh diam kada? Kita disuruh berkata-kata yang baik karena itu memberikan keuntungan. Kalau itu kada bisa kita berkata-kata yang baik, falyasmut, diam. Jangan sampai kita berkata-kata kepada yang kada baik artinya. Sepanjang hari janganlah engkau membuat sesuatu, janganlah engkau melakukan sesuatu kecuali pekerjaan yang dapat memberi manfaat bagi akhiratmu. Atau sekurang-kurang melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi kehidupanmu di dunia ini, yang engkau tidak dapat lari daripadanya, dan engkau tidak dapat kaya daripadanya, dan engkau berhajat kepada menggunakan manfaat dunia ini untuk mencari pahala akhirat. Nah, jadi artinya, maksudnya kalau bisa kita ini berbuat sepanjang hari itu ibadah, itu kalau bisa siang malam kita hanya melakukan hal-hal yang berguna di akhirat, ibadah. Nah, kalau kita kada mampu seperti itu, sepanjang hari kita melakukan ibadah, kita kada mampu, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat bagi dunia, tetapi untuk kemaslahatan akhirat juga. Contohnya apa?
Kita kalau berzikir sembahyang 24 jam ada hawa. Jakanya kau macam itu aturannya. Jakanya kau macam itu beribadah 24 jam, tapi jelas sudah itu kada hawa. Nah, kalau itu kada kawa, kita lakukan perbuatan-perbuatan duniawi tapi yang sifatnya menunjang perbuatan akhirat. Contohnya, kita beribadah sudah uyuh, sudah lapah, bawa istirahat, baik guring, baik makan, baik apa. Tapi kita niatkan bahwa guring kita itu, makan kita itu untuk persiapan kepada ibadah yang berikutnya. Nah, itu artinya. Bila mana macam itu kita bisa, maka kita berarti sama ngarannya 24 jam melakukan ibadah. Sama dengan 24 jam melakukan ibadah. Dan apabila engkau tidak mampu melaksanakan kewajibanmu terhadap agamamu ketika engkau bergaul dengan manusia, ataupun engkau tidak selamat daripada membuat maksiat, maka hendaklah engkau beruzlah, yaitu mengasingkan diri daripada orang lain. Nah, kalau kita hidup di masyarakat, sudah kada kawa lagi untuk mengamalkan syariat agama. Kita turun ke tanah, maksiat nang dihadapi. Turun ke pasar, maksiat nang dihadapi. Turun ke langgar ke masjid, maksiat nang dihadapi. Kita sulit menghindarkan diri daripada maksiat. Nah, kalau sudah keadaan seperti itu, kita diperintahkan untuk beruzlah. Beruzlah. Beruzlah artinya mengasingkan diri daripada manusia. Beruzlah ini ada dua, ada yang namanya beruzlah total. Uzlah total ini adalah uzlah di mana dia lari ke suatu tempat yang jauh daripada perkampungan. Di gunung-gunung misalnya, di hutan-hutan, di situ dia menyendiri mengabdi kepada Allah. Nah, ada uzlah yang lebih rendah daripada itu. Nah, uzlah yang lebih rendah ini adalah dia berdiam, bertempat tinggal tetap di rumahnya, tapi dia hanya turun keluar untuk sembahyang Jumat. Untuk sembahyang berjamaah itu dia mesti menimbang, menilai mana banyaknya untung dan ruginya. Nah, kalau Jumat tuh kada boleh, tidak mesti. Nah, ini uzlah yang kedua. Jadi kada usah lagi menghadiri ke orang saruan, kada usah lagi menghadiri ke orang sembahyang jenazah, kada usah lagi mengilangi orang nang garing, kada usah lagi berbuat nang di rumah khusus untuk beribadah. Nah, ini uzlah yang kedua ngarannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Nabi, saya ti'alad nas zamanun la yaslamu li dinin dinuhu illa man parra bidinihi min qaryatin ila qaryatin wa min syahik ila syahik." Akan datang, akan terjadi, artinya suatu masa di mana di masa itu, kata Rasulullah, tidak selamat agama seseorang kecuali dia lari dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu gunung ke gunung yang lain. Kalau bagaimana di kampung aja, dia kada akan selamat agamanya. Itu ada masa akan terjadi. Nah, Rasulullah sahabat bertanya, kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Kapan terjadi itu masa di mana kita kada bisa mempertahankan agama kita kecuali kita lari dari satu gunung ke gunung yang lain? Ujar Nabi menjawab, "Iza lam tunalil ma'isyatu illa bima'asillahi ta'ala." Saat itu terjadi apabila tidak bisa didapat kehidupan kecuali dengan maksiat kepada Allah. Kalau kita bertahan di kampung, bertahan di kota, kita kada kawa akan dapat kehidupan, kita kada kawa mencari pamakan kecuali dengan maksiat kepada Allah. Kada maksiat tuh kada ada lagi. Kita berdagang, kita kada payu bila kada maksiat.
Kita jadi pegawai, kada payuk diampihi orang bila kada maksiat. Maka kita jadi buruh, diampihi orang bila kita kada maksiat. Nah, di saat seperti itu uzlah. Nah, jadi berasing diri tadi oleh Imam Ghazali disebutkan, kita beruzlah itu ada keuntungannya banyak dan ada juga kekurangannya. Namun syarat orang yang beruzlah itu adalah orangnya alim, tafaqqah summa tazil, belajarlah kamu dahulu baru uzlah. Uzlah itu faedahnya, ujar Imam Ghazali, yang pertama faedah orang beruzlah itu taparrubu lil ibadah wa tafakkur. Bisa lapang untuk ibadah dan tafakkur. Kan ada gangguan. Yang kedua, keuntungan orang beruzlah itu at-takhallus minal ghibah wan namimah war riya wasukul anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kedua, keuntungannya uzlah itu adalah terhindar daripada ghibah. Karena kata bakawan. Terhindar daripada ghibah. Terhindar daripada namimah, anjur atar. Terhindar daripada riya. Siapa yang diriyai oleh orangnya? Terhindar daripada kada melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Terhindar, selamat. Yang ketiga, orang yang uzlah itu keuntungannya al-khalas minal fitan wal khusumat. Dia terhindar daripada fitnah-fitnah dan pertengkaran-pertengkaran. Yang kelima, keuntungan uzlah itu adalah in kita utama, terputusnya tamak. Kita kada tamak kepada orang lain, orang lain kada tamak lawan kita, karena kita uzlah, kita menyendiri. Yang keenam, al-khalas min musyahadatil hamqa wa suyi'il khuluq. Kita terhindar daripada memandang orang-orang yang bodoh dan yang jahat budi pekertinya. Memandang orang bodoh itu berbahaya. Kenapa? Bisa menjangkit lawan kita kebodohannya itu. Kita uzlah, kita kadang-kadang memandang orang-orang bodoh. Nah, jadi uzlah ini itulah keuntungannya, dan ini berlaku baik bagi laki-laki atau bagi perempuan. Bisa seorang perempuan kada kawa turun pada rumah pasti maksiat, karena keadaan kampungnya macam itu. Pembeli turun pada rumah aja sudah maksiat. Imam maksiat dari diri seorang langsung, atau maksiat atau penyebab orang lain berbuat maksiat. Kada kawa lepas daripada itu. Nah, perempuan-perempuan seperti ini pun uzlah. Artinya bagaimana di rumah aja lagi, kada kemana-mana lagi. Nah, kelemahan uzlah itu pun ada, ujar Imam Ghazali. Keuntungannya tadi sudah banyak, tapi kerugian orang uzlah itu ada. Pertama, fawatu faedati ta'allum awit ta'lim. Kehilangan pahala belajar atau mengajar. Sorangan, Bang. Jadi belajar gak ada lagi, mengajar gak ada lagi, ini sorangan. Makanya tadi sebelum uzlah itu belajar dulu tafaqqah summa tazil. Belajar dulu hanya uzlah. Karena kalau sudah uzlah kada kau lagi belajar, kada kau lagi mengajar, nah pahala di situ kada dapat lagi inya. Yang kedua, kerugiannya orang uzlah itu adalah bawatun naf'i wal intifa.
dia akan kehilangan pahala memberi manfaat kepada orang lain. Kan kalau kita di tengah-tengah masyarakat ini ada bisa memberi manfaat, mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, pahala manfaat, membantu, membantu, apakah ada pahala? Kalau uzlah, kada lagi dapat itu. Yang ketiga, bawa idil amal, orang uzlah itu keluputan fadilah-fadilah amal. Seperti menghilangi orang garing, kada dapat lagi. Seperti menghilangi mengantarkan jenazah, silaturahmi, kada ada lagi. Karena sudah menyendiri. Yang keempat, orang yang uzlah itu keluputan bawa tuhtimalil adha. Dia keluputan pahala menyandang gangguan orang. Kan kalau kita uzlah, siapa dia mengganggu kita? Kalau ada lagi orang mengganggu. Kalau kita hidup di tengah masyarakat nih, kadang-kadang ada yang mengganggu lawan kita, kita sabar dapat pahala. Ada orang yang perkataannya kadang menyamankan lawan kita, kita tahan nih, kita sabar dapat pahala. Nah itu keuntungannya orang-orang yang kada uzlah. Nah, dipandang daripada keuntungan orang uzlah dan kerugiannya orang uzlah, mana yang terbanyak? Nah, bila terbanyak itu keuntungannya, uzlah adalah yang dipilih. Nah, jadi uzlah ini banyak berlaku, bukan hanya sekarang, di abad ketiga Hijriah sudah ada uzlah itu. Abad ketiga Hijriah, abad kedua Hijriah, keempat Hijriah. Banyak ulama-ulama itu, aulia-aulia itu yang hanya turun untuk Jumat. Kalau Jumat ini kada kawa kada, kecuali kita berada di tempat terpencil dan kada mendengar seruan azan. Ibnu Abbas ditanya, bagaimana wahai Ibnu Abbas tentang seorang yang alim, dia berkhalwat di rumahnya tapi dia tidak sembahyang Jumat dan jamaah. Ibnu Abbas huwa finnar, matinya ke neraka. Ada kawan itu huwa finnar. Kalau hendak ada berjumat tuh kasana bagana jauh-jauh sehingga kada mendengar orang azan.

Dan apabila engkau tidak mampu melaksanakan kewajibanmu terhadap agamamu, ketika engkau bergaul dengan manusia ataupun engkau tidak selamat daripada membuat maksiat, maka hendaklah engkau beruzlah, yaitu mengasingkan diri daripada orang lain. Jadi ulama-ulama dahulu itu banyak nang hanya mau keluar rumah hanya sembahyang Jumat. Mengajar kada mau lagi, belajar kada lagi. Di rumah bagaimana? Ada orang kematian, sebelah rumah mati kada turun. Apalagi nang jauh. Hanya turun untuk sembahyang Jumat. Dan itu adalah yang terlebih baik bagimu. Maka disitulah letaknya keselamatan. Memang kalau kita dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang normal, di mana kita di masyarakat masih bisa berbuat kebaikan, di mana kita di masyarakat kada selalu melakukan kemaksiatan, itu uzlah adalah bukan hal yang terpilih, bukan hal yang terbaik. Lebih baik kita bergaul di tengah-tengah masyarakat, karena khairun nas tadi ampa'uhum linnas, itu uzlah ini jalan terakhir.

0: Tarik hatimu untuk membuat perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah ketika engkau beruzlah, maka hendaklah engkau tidur. Rahatan beruzlah nih, di hati ini ada aja was-was hendak melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah, baik buah guring, baik di bawah guring. Maka hendaklah engkau tidur, dan inilah sebaik-baik keadaanmu. Guring itu menguntungkan bagi orang-orang yang ahli maksiat. Orang gawinya maksiat aja, guring itu rahmat baginya, melarang seitunya kada berbuat maksiat. Nah, bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang suka beribadah, guring itu adalah kerugian. Dengan sekian guring, berapa waktu yang terbuang untuk kebaikan? Nabi dalam keadaan itu selalu hendak berbuat maksiat, maka hendaklah engkau tidur, dan itulah sebaik-baik keadaanmu, karena sudah menjadi pegangan kita dalam kehidupan ini. Apabila kita tidak mampu mendapatkan keuntungan dan kemenangan, maka biarlah kita riba dengan lari dalam mencari keselamatan. Itu sudah prinsip. Bila kita kada kawa untung, jangan rugi barang. Nah, orang guring itu lek muda, berpahala kada, berdosa ada. Jadi kalau kada kawa memperbuat pahala, lebih baik guring. Maka alangkah hinanya orang yang dapat menyelamatkan agamanya dengan menganggurkan dirinya. Nah, kalau kita hidup di tengah-tengah nang kawa berbuat baik, kalau kita hidup di tengah-tengah nang kita kawa berbuat amal ibadah, guring itu sangat merugi. Guring sesuatu yang hina. Maka alangkah hinanya orang yang dapat menyelamatkan agamanya. Kau beribadah, kau berbuat baik, alangkah hinanya dengan menganggurkan dirinya, guring umpamanya. Karena tidur, guring tadi adalah saudara mati, yang bermakna pengangguran hidup dan mencontohi kelakuan benda-benda yang jamid, yang tidak bergerak. Orang guring sama batu artinya. Orang guring sama lawan tiang. Tapi guring lebih baik daripada melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kesembilan, adab-adab, aturan-aturan mempersiapkan diri untuk sembahyang pula. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma a'lamna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.
1: Ya, kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita enggak boleh benci orang. Kita enggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, Dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

0: sekarang nih, ada wabah, ada penyakit, minta
1: untuk saya berikan satu rahasia penting dalam Al-Quran. Terkadang Allah menguji kita dengan keadaan di sekitaran sampai

Dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, lebih daripada itu, sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan bermohon kepada Allah. Ya Allah, rumus ini bisa ditemukan di Quran.

antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah salat tepat waktu. Kalau antum

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika anak mulai memasuki usia balita, biasanya ia mulai mengerti tentang apa itu hak milik. Dia mulai memahami ada barang-barang miliknya, ada barang milik orang lain. Namun pendengar, kesadaran tentang milik ini terkadang atau bahkan seringnya disertai berkembangnya sifat pelit alias bakhil. Ada rasa keberatan bila dia harus memberikan sebagian miliknya kepada orang lain, atau barang miliknya sekedar dipegang atau dipinjam atau digunakan oleh

orang lain. Yang seperti ini kadangkala menjadi biang pertengkaran si anak dengan saudaranya atau teman sepermainannya. Keadaan seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan, karena sifat buruk ini bisa jadi akan terus berkembang dan melekat pada pribadi sang anak. Tentu, kita tidak ingin anak kita menjadi orang yang bakhil, karena sifat ini jelas-jelas dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Lail ayat 5-10, yang artinya, adapun orang yang memberikan hartanya dan bertakwa serta membenarkan keyakinan yang benar berikut balasannya, maka akan kami mudahkan baginya keadaan yang mudah. Adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya tidak butuh kepada Allah serta mendustakan keyakinan yang benar berikut balasannya, maka akan kami mudahkan baginya keadaan yang sulit. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang bakhil dan menyuruh orang lain untuk berbuat bakhil serta menyembunyikan karunia yang telah Allah berikan kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Surat An-Nisa ayat 37. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan bagaimana beratnya seorang yang bakhil memberikan hartanya. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang suka berinfak seperti dua orang yang memakai jubah besi yang dia masukkan dari dada hingga kerongkongannya. Adapun orang yang suka berinfak, setiap kali ia berinfak, jubahnya bertambah longgar dari kulitnya sampai akhirnya menutupi jari jemarinya dan menghapus jejak langkahnya. Adapun orang yang bakhil, setiap kali dia akan berinfak, maka menyempitlah baju besi itu. Dia ingin melonggarkannya, tapi jubah itu tetap tidak bertambah longgar. Oleh karena itu pendengar, orang tua harus melatih anak-anaknya untuk menghilangkan sifat bakhil ini, disertai penanaman sifat dermawan. Anak-anak harus diajarkan, bahkan segala sesuatu yang dia miliki adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberikannya, dan Allah lah yang memerintahkan kita untuk bersedekah dan berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang lebih banyak bila kita mematuhi perintahnya untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 254, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang pada saat itu tidak ada jual beli, tidak ada hubungan kasih sayang, dan tidak ada pula syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 39, apapun yang kalian infakkan maka Allah akan menggantinya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Kemudian dalam surat At-Taghabun ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman yang artinya, maka bertakwalah kalian kepada Allah sekuat kemampuan kalian, dengar dan taatlah kalian kepadanya, serta infakkanlah harta yang baik bagi diri kalian. Dan barang siapa dilindungi dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan hasungan kepada kita untuk senantiasa melapangkan diri untuk memberi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul 'ibadu fihi illa malakan yanzilan fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidak ada suatu hari yang dimasuki oleh seorang hamba kecuali pada hari itu ada dua malaikat yang turun. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang menginfakkan hartanya hari ini."
dan

lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kemusnahan harta pada orang yang tidak mau memberi hari ini." Kaum muslimin rahimakumullah, benarlah berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini, sehingga sudah semestinya kita memerintahkan anak-anak untuk memiliki sifat dermawan dengan mengingatkan mereka akan doa malaikat bagi orang-orang yang berinfak, dan doa keburukan untuk mereka yang bakhil dan pelit. Selain itu pendengar, bisa pula kita ceritakan bagaimana kedermawanan Rasulullah SAW yang kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Tidak pernah beliau menolak apabila diminta. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat faqala la." Tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian beliau mengatakan tidak. Pendengar yang budiman, kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat mengesankan siapapun. Bahkan seseorang yang baru masuk Islam menjadi lunak hatinya dengan pemberian beliau ini, sehingga membuat dia mencintai Islam dan menjadi baik keislamannya. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seseorang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kambing sebanyak yang ada di antara dua bukit. Beliau pun memenuhi permintaannya. Maka orang itu mendatangi kaumnya sambil berkata, "Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Muhammad itu suka memberi dengan pemberian yang dia sendiri tidak khawatir akan fakir." Anas mengatakan, tadinya orang itu masuk Islam karena menginginkan dunia, sampai akhirnya setelah masuk Islam, dia lebih mencintai Islam daripada dunia dan seisinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pendengar yang budiman, sifat dermawan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak lebih menonjol saat tiba bulan Ramadan. Karena itu kita ajarkan pula anak-anak kita banyak berbuat kebaikan dan banyak memberi, terutama di bulan Ramadan. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika Jibril menemui beliau. Jibril alaihi salam biasa menemui beliau setiap malam sepanjang bulan Ramadan, lalu mengajarkan beliau Al-Quran. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan untuk memberikan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim, hadis ini memiliki beberapa faedah, di antaranya penjelasan tentang besarnya kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta disenanginya memperbanyak kedermawanan pada bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, mengajarkan kebaikan pada anak bisa pula didukung dengan menyampaikan kebaikan kisah yang benar. Mudah mereka mengingatnya dan membekas dalam hati. Demikian pula dalam hal mengajari mereka agar dermawan. Kisah-kisah tentang kedermawanan para sahabat perlu kita tuturkan pada mereka. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, orang yang paling banyak menyerahkan harta dan persahabatannya untuk mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an yang membeli sumur rumah milik seorang Yahudi dengan hartanya agar bisa diambil airnya oleh kaum muslimin. Demikian pula para sahabat yang lain yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kalangan wanita, ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang sangat gemar bersedekah, sampai-sampai ia pernah lupa menyisakan sedikit hartanya untuk berbuka puasa. Juga Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah yang dijuluki Ummul Masakin, ibunda kaum miskin, karena senantiasa mengulurkan bantuan kepada orang-orang miskin. Begitu pula Ummul Mukminin Zainab binti Jahash yang paling banyak bersedekah di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an

tuanya senantiasa memberikan kebaikan pada orang-orang yang ada di sekelilingnya, akan lebih mudah dibiasakan untuk bersifat dermawan. Diringi pula doa kebaikan kita untuk mereka, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan mereka dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasi mereka dengan sifat-sifat yang mulia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Begitu juga di dalam rumah tangga, pondasi yang pertama adalah iman. Kalau iman ini enggak ada, runtuh rumah tangganya. Kalau tidak ada pondasi yang dirupa yang diberikan oleh Allah berupa iman, maka hancur rumah tangga. Enggak ada keharmonisan. Makanya pernikahan itu harus didasari dengan iman, dengan cinta. Cinta itu nomor seribu. Cinta itu nomor seribu. Yang pertama dengan membawa iman. Sebagaimana khutbah nikah, ada ayat yang Allah berikan, dan setiap di dalam khutbah nikah ini pasti dibaca, selalu dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa pernikahan ini berarti mengangkat seseorang untuk bertakwa kepada Allah, untuk mengangkat keimanannya kepada Allah.

0: Makanya pian amun pian suah melihat ulun, ulun biasa tengah malam bulik ceramah-ceramah ke ini, melihat anak muda di kafe atau di taman-taman, ulun paraki. Mun pian melihat, jangan takajut ulun kupiah ulun pacol dah, bejembul wara lagi. Tangan apa salah war baju kaos? Duduk pinan dubuhnya guru aja. Kada apa-apa lah guru aja pian bapara kami. Kada apa-apa aja lah. Sini sini gabung. Gabung begitaran. Begitar bernyanyian andai rasa di hati tak sedalam ini. Bernyanyian dari dahulu engkau telah kutinggalkan. Oh bernyanyian rame. Kada apa-apa lah guru aja. Kada apa-apa aja lah. Bepoto kenanya, bepoto guru lah, tapi minta maaf guru, ulun salah warhandap. Coba bila hati, bagusnya akhlak inya, guru minta maaf ulun salah warhandap. Berarti inya ini masih sadar loh pada inya salah. Sadar masih pada inya itu salah. Karena bapak tuan guru, lalu bapak dah minta maaf guru ya salah warhandap. Ada juga bibinian nama parak ano guru minta maaf kawala kada pakai kerudung ni bepotoan pian. Oh kada apa-apa, kerudung guru ya kadingan bawa, kadinya kada ingat dasar kada pakai kerudung. Mulai rumah dasar kada pakai kerudung ya pak. Tapi ya handak bepoto. Oh oke, jam foto. Silakan bepoto kada apa-apa. Mereka akan merasa, hatinya akan merasa, ya Allah, kami handak beparang sidin asa ngalih, tapi sidin memaraki kami alhamdulillah. Kayak itu tuh ucapan mereka. Bahkan mereka curhat kepada kekawanannya, kami kada nyangka lah, kami nang banyak dosa nang kayak ini, aku neje sidin beparang awan kami. Ada nang curhat kayak itu. Artinya apa? Kita tahu bahwa mereka ini masih punya malu. Mereka ini masih sopan Bapak Ibu. Jadi jangan kita menilai orang lain itu melihat pina penjahat, ahli neraka nih, dosa diparaki. Kisah seorang ahli surga. Jangan kayak itu paraki aja. Enggak apa-apa, ulun biasa. Ngumpul-ngumpul lawan bubuhatnya itu biasa aja. Nah, makanya jangan sangka jahat mun melihat tuan guru singgah di warung jablay. Timbul kita misalnya pian lalu melihat mobil guru yang norjar. Amannya blais aku sidin jar. Jangan kalau kau sidin hendak main sapakan acil. Koler lu nyamber acil napa? Ah gitu. Nya bisa acil nang menunggui warung ni kada bisa bakarudung. Pas guru datang, guru jar bancet ambil kerudung, muruk kerudung dulu. Di situ barang inya kurang dosa. Nah gitu orang berdakwah toh. Jangan pukul barat ahli neraka nek bisa diparake. Jangan ke itu terlalu kasar. Inya gin umat Nabi Muhammad juga perlu disadarkan. Han kaitu. Tapi ulun kada suah lah singgah di orang jebelai di suah. Kada suah tuh menyambat bener ya tadi. Kisah aja Bang. Aku jurang mun guru Yanur tuh muar. Bila berceramah hingga bernyanyi. Muar aku jurang, tak kena rumah irama dinyanyiakan. Tidak sejarah rumah irama disambat dalam ceramah. Muar banget aku jar. Kada ada sangkut pautnya lawan ceramah. Kan ada kalau nak muar. Padahal mun dilihat dari awal sampai akhir banyak kisah rumah irama ka banyak ceramahnya kan. Ngeditih sambil. Ada juga nama dah orang guru nyanyi, ada juga. Ya ulun ini bahari memang ahli klasikal bang. Lagi ulun mak umpat bergabung dengan PKPRMI Kabupaten Tabalong. Ulun ini ahli klasikal. Bila masuk di sekolahan ulun pengklasikal dulu. Anak-anak, mari kita baca doa bersama-sama. Batu menyanyian, kamilah santri tika Al-Qur'an. Dasar aja nyanyi bahari. Arwah ini ampe, dah. Kada bernyanyi lagi. Paling bernyanyi saikit-saikit, kayak itu bener eh. Padahal kan buhannya banyak guru nyanyi jar umai jar ulun ayo ha ada papa nya bemuntung lo nyambeti coba ja ko muntung nya kadada ini pang bisu eta cuman kita orang Banjar ini sudah terkenal pamakan kita ni gada-ganas. Orang Palembang sarapan paginya makan kapal selam. Bujur, coba pian ke Palembang. Sarapan apa, Pak? Kapal selam jarnya. Kapal selam itu pempek tapi gonol, itu disebut kapal selam. Pempek kapal selam. Orang Palembang kawa makan kapal selam. Kita orang Banjar pun kada kalah. Orang Banjar sanggup makan iwak parang. Sanggup makan iwak patung. Sanggup makan nasi samin. Sanggup makan sayur paku. Sanggup makan masak bobo. Han, harap kok pemakan kita masak-masak bom dimakan kan gegembengan. Bukannya makan kapal selam, kita bom di kita makan. Ada gegembengan, kada kalah juga orang Banjar ni harap. Harap pemakan. Nah, dah kembali ke pembahasan.
1: Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidit taqwa litadzkiri maulidi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muassisit taqwa. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وصحبه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحابي والآل دستوركم يا اهل الدرك ويا اهل الباطن ويا اهل النوبة ويا اهل النور اما بعد Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali berhadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Sebagian ada yang ulun tahu, di antaranya ayahanda kita Al Habib Abdurrahman Al Habasyi, di samping kanan beliau akhina saudara ulun Al Habib Zain bin Sulaiman Bahasyim, juga ada di belakang ulun Habib Saleh Bahasyim, masyaallah ketua Rabithah kita, masyaallah. Dan para habaib yang lainnya yang ulun muliakan, para tuan-tuan guru, para alim ulama yang sangat kita ta'zimi, yang sangat kita muliakan, bil khusus guru-guru kita yang tadi telah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada kita-kita sabarataan, serta yang ulun hormati segenap para pejabat pemerintah yang berhadir, serta ketua ta'mir masjid dan seluruh panitia penyelenggara, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari acara ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, serta barataan doa-doa kita cepat diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita berkumpul ada di masjid yang mulia ini untuk merayakan maulidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan dan sudah kita ketahui bersama bahwa wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah qubailal fajri yaumal itsnain 12 min Rabiul Awwal 'amal fil. Dilahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri Mekkah pada sedikit sebelum terbitnya fajar, pada hari Senin tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal. Tahunnya disebut tahun gajah. Masehinya bertepatan 22 April 571 Masehi. Itu tanggal kelahiran Nabi menurut Masehinya, 22 April 571 Masehi. Ulun pernah mendengar cendekiawan kita berucap, siapa nang lahir jar di bulan April, itu sifat atau karakter kepribadian orang itu banyak condong kepada Nabi Muhammad. Jadi beruntunglah pian-pian nang lahir bulan April, insyaallah akhlak pian banyak marah ke Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ya Allah. Alhamdulillah ulun pribadi lahir tanggal 23 April 1992. Jadi ulun lahir bulan April juga. Alhamdulillah. Walaupun kada banyak sifat nang marahkan Nabi, tapi ya alhamdulillah dominan ada dua, yaitu lemah lembut dan penyayangan. Alhamdulillah, ulun ni orangnya lemah lembut pian kada bisa menyenyarik penuran. Nah, penyayangan ulun sayangi tu Bang, nang anom nang tuha apalagi nang balu ulun sayangi benar. Nah, dintutah. Nah, itu orang lahir bulan April itu condong sifatnya tu banyak mengarah ke lemah lembut dan penyayangan. itu tadi. Nah, jadi jar pembawa acara tadi mungkin apa ngarannya aku sudah ke Banjar jar. Anu ulun ni belum lahir sama ulun 92 lahir. Oh, pian ke Banjar tahun berapa? 82. Wah, cocok kae. Ada pacang tatamo 10 tahun ulun masih di lintuhan abah lagi. Masih di lintuhan abah dah ada papanya belum. Sidin sudah ke Banjar alhamdulillah. Ya kita akui juga pang pian-pian berataan bahwa orang kaluani dasar ada di mana-mana. Sebenarnya ada taros mana kahingga ada orang kaluak di Banjar ada orang kaluak sudahnya di gambut situ masuk ke dalam padangnya orang kaluak handil gayam handil purai ngaran gayam ngaran purai itu di kaluak dekatnya. Nah masuk ke situ bukan kaluak isinya handil mengguruh kaluak isinya banyak bukan kaluak itu di mana-mana arah ke Batu Licin situ masuk ke dalam sulong isulong jalan apa ngarannya binawara binawara itu bakal dalamnya lagi ada apa ngarannya itulah turang kaluawara isinya di situ tak binawara ano apa leh ingat lagi nah tapi kalau di Pangkalan Bun sulong ngarannya orang kaluawa aja isinya tulin muara harus isinya kaluawa nyobarang pulau tak ke Sumatera Kuala Tunggal Tambilahan itu kampung Guru Bahrudin tuh betatai lawan kampung orang kaluawa. Kampung Guru Bahrudin itu higanya kampung pembengis. Pembengis itu isinya 90% kaluak. Pandir panjang pada di kaluak situ. Di kaluak sindok nyambat di sana susudu. Sama Guru Bahrudin itu pandir ambilkan banyak susudu aja. Julun manui susudu itu guru wae pandir orang tuha bahari. Di kaluak ada terpakai lagi susudu sindok. Tapi Guru Bahrudin masih sidin susudu gara-gara kena virus kaluak. Layau ke daerah sana lagi ke Tambilahan isinya banyak kaluwa juga Malaysia banyak kaluwa juga nah itu orang kaluwa ini tujuh merantau kayak itu alhamdulillah jesidin tadi mun di sini orang kaluwa banyak ngurusi masjid jesidin nah alhamdulillah kayak itu himung mendengar orang kaluwa ngurusi masjid iyalah nang ulun sakit hati ini orang kaluwa mau urusi nang camuh-camuh tuh nah ini nang ale sakit hati dengan mereka itu. Sudah kembali ke pembahasan. Jadi malam hari ini kita merayakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk jadi rahmat sekalian alam. Lil alamin itu ada yang mentafsirkan lil insi wal jan untuk manusia dan jin. Ada juga yang mentafsirkan untuk kesemuaan makhluk. Nabi Muhammad datang membawa rahmat yang sangat besar, membawa kasih sayang yang luar biasa. Dan di dalam ayat lain, kedatangan Nabi Muhammad ke muka bumi ini diutus oleh Allah sebagai da'iyan ilallah biiznihi. Ada ayat kan di Quran ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasysyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Malam hari ini ulun ingin berbicara wa da'iyan ilallahi biiznihi. Sosok Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menjadi da'iyan ilallah. Da'i orang yang mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah. Ini tugas berat Nabi kita Muhammad. Dakwah itu berat. Tidak semudah yang kita lihat dan kita bayangkan. Aslinya dakwah itu kalau dijalani liwar beratnya biar. Sahibul dakwah, juru dakwah yang paling hebat itu Nabi kita Muhammad. Dan itu terbukti dalam kurun waktu 23 tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisa merubah alam yang dulunya biadab menjadi beradab, yang dulunya kurang ajar menjadi terpelajar, yang dulunya dipenuhi kegelapan sekarang dipenuhi dengan cahaya yang terang benderang hanya dalam masa 23 tahun. Berarti Nabi ini juru dakwah handal yang luar biasa hebatnya dalam masa sesingkat itu bisa memberikan efek yang luar biasa kepada alam ini. Kalau kita lihat dakwah Nabi Nuh,
0: berapa ratus tahun, hampir ribuan tahun, kadang kaya keberhasilan Nabi Muhammad. Jadi Nabi ini luar biasa dalam dakwahnya. Nah, maka kita lihat bagaimana metode dakwah Nabi sehingga Nabi itu bisa dakwahnya diterima di seluruh alam ini. Awal-awal baginda Nabi, ketika beliau sebelum melaksanakan dakwah secara terang-terangan, lebih dulu Nabi dakwahnya sembunyi-sembunyi, dakwah sir, sembunyi-sembunyi, bahasa kitanya bagagamitan, bagagamitan, hakon kakau umpat. Anak nih, meyakini Tuhan Allah, aku nih Nabi akhir zaman, hakon kakade, modelnya tuh kayak itu, bagagamitan, bagagamitan. Awalnya dakwah Nabi itu kayak gitu. Mulai resmi beliau dilantik jadi Rasul, mulai mengajak orang, tapi perintahnya sembunyi-sembunyi. Dakwahnya sembunyi-sembunyi, begegematan dulu, menariki orang-orang. Dan itu sampai terkumpul sahabat yang as-sabiqunal awwalun, nang awal-awal memeluk agama Islam, totalnya 40 orang. Asalnya 39, ganap 40. Siapa nama Nabi? Sayyiduna Umar bin Khattab. Umar masuk Islam nomor 40. Teludi Umar. Umar tu sawat bumbumai menyenyarek anji gugian. Bahkan dengar ading siding siding masuk Islam, amu Umar. Kau ku uno adingku aja Umar. Cuba kan kau kena mati hari ini juga. Pas Umar membawa pedang, menghunuskan pedang, datang menunti, ternyata Umar masuk Islam. Dan ini doa Rasulullah diijabah, diijabah Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Ada riwayat seperti itu, atau ada juga riwayat yang bi Umar, dengan salah satu Umar. Karena Umar yang terkenal itu pengaruhnya ada dua di sana. Ada Umar ibn al-Khattab, ada Amar ibn Hisham. Amar dan Umar disamakan aja sebetulnya. Ada dua ini yang berpengaruh. Kalau salah satu ini masuk, Islam ini akan jadi kuat. Akan jadi kuat. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab nang masuk. Amar bin Hisham jadi musuh Nabi sampai inya mati. Sampai mampus Abu Jahal di perang Badar, tetap melaknat lawan Nabi, tetap memusuhi lawan Nabi. Makanya pas disampaikan beritanya Abu Jahal itu hendak mati, tetap menyambati Nabi, Nabi bersabda, Fir'auni asyaddu min Fir'auna Musa. Fir'aunku lebih parah daripada Fir'auna Musa. Kenapa? Amun Fir'aun Nabi Musa hendak mati, sawat betubat. Aku beriman ya Fir'aun lawan Tuhannya Bani Israel, tapi sayok Tuhan kada narima lagi. Sayok berarti lapian sayok. Sayok itu bahasanya telat, terlambat. Karena rumusnya Allah Ta'ala itu menerima taubat, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah Ta'ala itu pasti nerima taubat seorang hamba mun roh belum sampai ke tenggorokan. Ada si Fir'aun tadi kan hendak tinggal lelah hanya betubat mepe orang hendak nerima. Nah, makanya kada terima orang. Jika mulai di kareng belum terjun ke laut, mau itu Tuhan nerima. Udah hendak tinggal lelah nyar, aku beriman sayok ya Tuhan. Nah, mepe nangin tuh Fir'aun Musa, tapi lihat di Fir'aunnya Nabi Muhammad. Siapa yang dimaksud Fir'aun Nabi Muhammad? Abu Jahal. Hendak mati tetap menyambati lawan Nabi Muhammad. Hendak mati tetap melaknat lawan Nabi Muhammad. Makanya dikatakan asyaddu min Fir'auna Musa. Fir'aunku lebih parah daripada Fir'aunnya Musa. Nah, masuklah Umar bin Khattab nomor 40. Di mana lokasi dakwah Nabi? Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, yang disebut Darul Arqam. Di situ Nabi itu menggembleng sahabat-sahabat awal be-Islam. Dilajari ini, dilajari semua. Sudah masanya habis sembunyi-sembunyi, mulailah turun ayat Fasda' bima tu'mar wa'arid anil jahilin. Ini ayat memerintahkan untuk Nabi dakwah terang-terangan. Nah, ini rumus dakwah Nabi. Pertama, kita bisa melihat kesuksesan dakwah Nabi Muhammad diawali dengan sembunyi-sembunyi. Rumus dakwah Nabi sembunyi-sembunyi dulu, kada langsung ke orang banyak. kada langsung dikenal di orang banyak, kada ada, tapi sembunyi-sembunyi. Bagamatan bagagamitan tunggal ikungan merintis dari nol. Orang hendak sukses dalam dakwah merintisnya dari nol. Jangan bejajak langsung di nyaman. Mulai nol merintis dakwah di kampungan. Pian kenal dengan Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharut. Tentu pian kenal pendiri pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Kesuksesan beliau, nama harum beliau diawali dari perjuangan dari titik nol. Mulai dari beliau dakwah ke pelosok-pelosok, bahkan masuk ke pedalaman Pontianak. Abuya dakwah ke kampung-kampung, orang kampung kadada beisi speaker, Abuya membawa speaker sorangan. Supaya lalakian lawan bibinian jangan tak campur, Abuya membawa dinding sorangan. Itu dakwah dari nol. Tidak minta hormati, tidak minta hargai, ikhlas ingin mengajak orang kepada kebaikan. Bermodal sorangan supaya orang nyaman mendengar ceramah sorang, bawa speaker sorang. Itu Abuya Habib Hasan. Bermodal dari nol, terus beliau berjalan sampai akhirnya dapat isyarat dari Nabi Muhammad. Mimpi Nabi Muhammad memberikan jam tangan kepada beliau. Nabi Muhammad memberikan jam tangan. Mimpi itu ditakonkan sidin lawan Abuya Said Muhammad Al-Maliki. Apa Abuya ta'wil mimpinya? Abuya mengatakan, "Hai Hasan, sebentar lagi ente akan memiliki pondok pesantren besar." Ternyata kita melihat peletakan batu pertamanya diletakkan oleh Abuya Said Muhammad Al-Maliki. Sampai sekarang eksis jejak rekam jejak dakwahnya Abuya Hasan bisa kita nilai sebagai orang berhasil. Berawal dari apa? Titik nol. Tidak dikenal orang sampai dikenal orang. Mulai dari dakwah sembunyi-sembunyi, orang sedikit sampai orang banyak. Diawali nol dulu, dari nol, dari kampung ke kampung, kampung ke kampung, terus naik. Kayak itu orang berdakwah. Nah makanya kalau kita ingin berdakwah masyarakat muslimin, kalau kita ingin berdakwah khususnya kepada orang-orang yang alumni pesantren, kalau kita ingin berdakwah, jangan berdakwah itu hendak mimpi langsung diisi pengikut banyak. Jangan. Kita merintis dari nol. Coba kaji sejarah orang sukses itu dari nol. Jangan melihat suksesnya aja. Man nadhara ila bidayatir rijal sara siddiq. Bila kita melihat perjuangan awal orang-orang yang berhasil, di situ kita akan semangat ingin meniru mereka. Siddin ini belum berhasil bahari kayak apa yo? Itu yang kita cari. Masa iya Sidin langsung berhasil, dikenal orang banyak, memiliki pengikut banyak, kemudian memiliki misalnya pesantren yang santrinya banyak. Masa iya langsung banyak? Kada mungkin. Pasti dari seikong, berdua, bertiga, berempat, berbanyak. Pasti kayak itu. Langkahnya seperti Rasulullah. Mulai dari seikong, berdua, bertiga, sampai 40, terus berbanyak, sampai kena nang orang yadkhulu nafi dinillahi afwaja. Sampai kayak itu kena. Rumusnya dulu sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah sembunyi-sembunyi, risikonya kada berat. Kada berat. Ulama nang berdakwah di kampung itu risikonya kada berat. Mun ada orang memusuhi, paling sekelas RT. Orang RT, sa-RT-an memusuhi, sa-disa-an, paling itu. Itulah pun kelasnya. Bawa sembunyi-sembunyi masih nama musuhi kada banyak. Lihat Rasulullah waktu berdakwah sembunyi-sembunyi adalah nama musuhi Zidin. Dada paling seikung berdua. Tapi pas sudah mulai Nabi melangkah diperintah untuk memasyhurkan agama ini, maka mulailah berdatangan musuh-musuh nang menghalangi dakwah Nabi. Itu banyak kayak nama huwalani kada tunggal orang lain, keluarga seorang nampak ianya. Siapa? Abu Lahab. Ayuhan nas, ubudullah ya Nabi. Wala tusyriku bihi syai'an. Ya Muhammad, Abu Lahab tabban laka ya Muhammad. Celaka ikam wahai Muhammad. Diangsuni Tuhan tabbat ya da Abi Lahab wa tab. Hapok ba. Musawat ngaran bisa melihat di Quran to. Wah, ada kisah tu bang. Amun Fir'aun pian ngarannya masih Fir'aun aja. Abu Lahab mentipu Abu Lahab. Bisa melihat, ha? Mentipu karena tampar istilahnya. Ha, itu. Tapi ya sejahat-jahatnya Abu Lahab, malam Senin, malam ini sampai esok istirahat. Ada free-nya, ada istirahat daripada kena azab. Makanya Abu Lahab tuh bercita-cita mudahan Senin seumuran. Mun Senin seumuran Abu Lahab, nah untung kita nambeng kerut. Kita kok ke pasaran lagi, maka pasar hari Kamis di keluar tuh. Abu Lahab mah kaum hendak hari Senin terus. Kenapa malam Senin beliau dapat nikmat? Bahkan beliau bisa minum susu dari jarinya. Kenapa beliau bisa minum susu? Berkat gembira waktu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkat itu aja, berkat gembira. Berkat gembira jakanya, jakan-jakan gembira itu seumuran karena siksa Abu Lahab. Tapi berkat gembira lahirnya Nabi, akhirnya beliau dapat istirahat malam Senin dan hari Senin. Jadi Rasulullah kemudian berdakwah terang-terangan. Di sini musuh banyak. Nah inilah ketika kita dakwah kita dikenal orang banyak, itu pasti ada mata-mata yang dengki. Itu sudah pasti. Sudah pasti ada yang dengki, ada nang kada ketujuh, ada nang ketujuh, ada nang kada. Itu sudah pasti. Apapun profesi pian, apapun pekerjaan pian, dimanapun pian berdiam, jangan pian mimpi untuk dicintai semua orang. Pasti ada nang kada ketujuh. Jangan mimpi diketujui orang beretaran, pasti ada nang kada ketujuh. Bah guru ai jemu kaya aku ni beretaran orang ketujuh dusta, pasti ada nang kada ketujuh. Aku jurang wan guru Yanur tu muar. Bila berceramah hingga bernyanyi. Muar aku jurang, tak kena rumah irama dinyanyiakan. Tidak sejarah rumah irama disambat dalam ceramah. Muar banget aku jar. Kada ada sangkut pautnya lawan ceramah kan ada kalau nang muar. Padahal mau dilihat dari awal sampai akhir banyak kisah rumah irama, kau banyak ceramahnya kan? Ngeditih sambil. Aduh jadi nama dah orang guru nyanyi ada juga. Ya ulun ini bahari memang ahli klasikal bang. Lagi ulun mak umpat bergabung dengan PKPRNI Kabupaten Tabalong. Ulun ini ahli klasikal. Bila masuk di sekolahan ulun pengklasikal dulu. Anak-anak mari kita baca doa bersama-sama. Bah tu nyanyian kamilah santri tika Al-Qur'an. Dasar aja nyanyi bahari. Arwah ini ampeh dah. Kada bernyanyi lagi. Paling bernyanyi saikit-saikit kayak itu benar. Padahal kan buhannya banyak guru nyanyi. Jar umai jar kan he. Ayo ha ada papa. Nya bemuntung lo nyambeti ya. Coba jaku muntungnya kada ada ini pang bisu. Heeh, eta. Karena Nabi memasyhurkan dakwahnya maka banyak nang kada katuju. Tapi Nabi kada meherani lawan nang kada katuju ni. Nabi itu masa bodoh dengan mereka. Yang penting Nabi menjalankan perintah Allah. Orang lain hendak umpat kada umpat kada apa-apa. Nabi itu kada menggaduhi orang. Yang penting tugas ini jalan. Tapi lihat berkat keikhlasan wah Nabi kita Muhammad akhirnya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia pun berbondong-bondong memasuki agama Islam. Berkat ketulusan dakwah Nabi Muhammad. Maka kunci dakwah paling utama agar berhasil adalah ikhlas. Itu dakwah Nabi Muhammad. Nabi kada mengharap apa-apa dalam dakwahnya sehingga dakwah Nabi bisa diterima. Bahkan dari orang-orang yang pintar, sekelas para cendekiawan, orang-orang yang ahli kitab seperti bubuhan apa namanya? Ka'bul Ahbar. Itu bubuhan ahli kitab, pendeta-pendetanya Yahudi. Walaupun inya hidup sejaman dengan Nabi, tapi si Ka'bul Ahbar ini apa namanya beliau ni kada mau masuk Islam dulu di zaman Nabi karena beliau masih belum menemukan kebenaran. Jadi ada nang Islam lawan Nabi itu memang mencari kebenaran dulu. Nabi Muhammad ni kaya apa orangnya? Nabi Muhammad ni panciriannya nang kaya apa? Sudah ada kada disambatakan dalam kitab-kitab bahari. Itu dicari oleh pendeta. Ternyata Ka'bul Ahbar itu bujur-bujur mengkaji kitab Taurat. Makanya sampai beliau mengatakan Ka'bul Ahbar mengatakan allamani abi Taurat illa sifran wahida. Abahku melajari aku kitab Taurat tapi salamber kadada. Kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Sebuting kitab Taurat itu dimasukkan ke dalam peti dikunci rapat-rapat. Falamma mata abi manakala abahku mati fatahtuhu kubuka mati tadi fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman mauliduhu bi makkah wa hijratuhu bil madinah wa sultanuhu bi syam yaqussu sya'rahu wa yataziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairul umam ila akhirih. Itu disebutkan dalam Taurat. Ka'bul Ahbar kada gampang-gampang masuk Islam, tapi meneliti dulu siapa itu Nabi Muhammad. Sudah diteliti sidin, ternyata dapat kebenaran bahwa itu memang Nabi akhir zaman. Beliau pun masuk Islam zaman Khalifah Umar bin Khattab hanya masuk Islam. Padahal hidup zaman Nabi Muhammad. Tapi sidin kada kawa masuk Islam dulu, meneliti dulu siapa itu Nabi Muhammad. Itu biar jadi nang masuk Islam ni kada sembarangan orang. Kalau kan asal-asalan masuk aja kada ada nang bagian sebagian dari para peneliti hanyar mau masuk Islam. Kaya itu nang umpati Nabi Muhammad. Itu semuaan berkat ketulusan Nabi Muhammad, kebenaran nang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau memang benar, maka kebatilan pasti akan hancur. Kebenaran itu yang datang. Karena kebenaran datang, kebatilan hancur jadinya. Nah ini masalah dakwah pian. Jadi kunci paling utama dalam dakwah itu adalah ikhlas. Kenapa guru pian berbicara masalah dakwah sedangkan hadirnya orang umum, orang awam. Orang awam pun bisa untuk dakwah. Pian kira dakwah itu tuan guru aja le pelapau-pelapau di mikrofon kere. Dakwah itu bentuknya banyak. Pian jadi orang sugih bisa untuk berdakwah. Maapa maongkosi majelis, maongkosi pondok, itu dakwah pian. Nah jadi orang sugih, jangan orang sugih berbicara mah juga itu bagian tuan guru. Non sugih jangan berbicara mah. Non sugih ini mau kursi aja. Tuan guru bagian membacakan kitab, baca ramahnya itu bagian tuan guru. Nang pandirannya didengar orang banyak. Pian non sugih pakai duit itu dakwah pian. Bahkan tukang pintol bisa berdakwah. Kayak bacaranya tukang pintol berdakwah, tulisi di peti pintol tuna tulisi pintol sunnah. Jangan makan kecuali pakai tangan kanan. Jangan makan kecuali baca bismillah dulu. Jangan makan kecuali berduduk. Tulisi di peti itu dakwah. Orang hendak makan pintol berdiri dijadi berduduk. Orang pahala pian. Han tukang pintol jeung kawa berdakwah. Kada mesti berdakwah tu Allahu taala. Kaya orang makan pintol di cara mahina kayak itu bijuhkeun ulah. Lubuk tempatnya. Dakwah itu bisa di mana-mana. Pian diisi mobil, kaca mobil belakang pian tu bisa pian tulisi kata-kata dakwah. Sudahkah hari ini Anda bersalawat? Dakwah itu. Ah, jisidin, aku belum baca salawat. Ingat orang tu pahala pian. Sudahkah Anda salat? Belum jisidin. Belum masuk waktu, Bang. Ujur juga. Tulisi di situ nah, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah Allah. Kan mah ajak orang bersyukur karannya. Itu dakwah, dimanapun kita bisa dakwah. Nah, bisa-bisa kita aja toh menggunakan kesempatan. Ini kada, Bang. Takakana mobil ditulisi napa-napa kah? Ada ulun suah tetamu mobil tulisannya 9 kali balu. Ujuran 9 kali balu dalam hati ulun 9 kali balu lu wow. Ulun aja Bang bepandi dalam hati gitu. Betulisan di mobil makanya ulun nyember. Ada jua nang betulisan di mobil travel sengaja ku injak gas dan kopling agar istriku bisa shopping. Ada jua bah jalan iya benar lakinya nih. Supaya bini kawa bebelanja. Han binian lapah ada laki yang cari duit. Kada nyamanan makanya laki itu dihormati, dihargai, disayangi, dimanjai, kabulakan hajat sidin. Toh biar laki bepada aku kawin lagi nggih gitu. Toh urang. Laki lapah cari akan taholah. Nah, maulah binian meijini laki kawin. Di harapan. Ada potongan muha. Nah, itu tak. Nah, ini masalah dakwah, masalah dakwah. Jadi siapapun bisa dakwah. Akan tetapi malam hari ini ulun ingin fokus berbicara tantangan dakwah pada masa sekarang. Ini penting kita kaji. Soalnya kita melihat, menyoroti, menyurvei apa yang terjadi di sekitar masyarakat kita. Bagaimana perkembangan dakwah di sekitar masyarakat kita? Malam hari ini ulun akan menyimpulkan tantangan dakwah sekarang ini ada tiga. Ada tiga, habis tiga ini ampihan. Tiga nih, ini bisa sejam dahulah. Tiga nih, ini ayo ayo. Ini penting untuk kita kaji sama-sama. Tantangan dakwah zaman sekarang. Satu, tantangan dakwah zaman sekarang ada pada level orang awam. Apa itu orang awam? Orang awam ini orang yang ilmu agama. agamanya minim, sangat-sangat sedikit masalah ilmu agama, bahkan banyak yang buta sama sekali ilmu agama. Ini kelas orang awam. Yang jadi PR kita sekarang ini, orang awam ini condong zaman sekarang. Ini ulun berbicara zaman sekarang lah, bukan zaman masa lalu. Zaman sekarang, yang kita soroti, yang kita cermati, kelas-kelas orang awam zaman sekarang ini lebih condong kepada hiburan. Pokoknya bila yang berbau hiburan, orang awam ketujuh. Ini rumusnya zaman sekarang. Bila berbau hiburan, orang ketujuh.
1: Kurangi pang ihonya sedikit. Ihonya kurangi ya, sedikit. Kenapa ngongong nih bunyinya? Anukah kelemahan api ya?
0: Cek.
1: Kan adalah ngong. Biasanya api itu kurang anu leh.
0: Cek.
1: Kawala dinyaringi lagi.
0: Cek.
1: Kurangi lagi sedikit ihonya. Oh, storing pulang. Kurangi ihonya sedikit lagi. Lagi cek. Sikit lagi. Ya dah.
0: Ini mungkin api lah masuk lah bunyian.
1: Oh, gitu.
0: Berapa anu listriknya sini? Meternya berapa watt?
1: Berapa watt panitia?
0: Berapa watt?
1: 5000.
0: 5000.
1: Berarti kurang masih sako.
0: 5000 ini kurang lah, berapa sebulan bayarnya leh? Ulun di rumah alhamdulillah listrik 3500 di Kaluwa, rumah ulun nang nomor 2. Nya ulun 2 rumah di Kaluwa tok di desa bohongin RT 1 Subuteng tu rumah nang Tuha. Mbah itu di desa bohongin RT 4, nah itu rumah nang Hanyar. Engge, ana jadi ulun rumah di Kaluwa 2, di Kacigi Subuteng, di Triwijaya Subuteng. Jadi 4 di si rumah. Nah itu sudah isyarat. Nah, tinggal meisi aja lagi. Nah, ano sayangnya rumah ada di Maharagu. Nah, engge jadi ulun tuh hendak mencari nang Maharagu akan rumah nenek. Engge, nya 4 jadi syuting-syuting mandaknya mana aja lagi kan kaitu. Itu wajib itu sebelum mencari urangnya, sarangnya dulu diadakan. Nah, jadi tinggal mun dapat muat urang lagi kan kaitu. Nah, dinten tah. Ya, munnya ciri nang bebini banyak tuh ada aja, Bang. Cuma jar bini aku ada ciri munuh laki. Nah, ini nang kada sinkronnya nih ini. Sudah kembali ke pembahasan. Wayah ini orang awam katujuannya hiburan. Apa aja yang berbau hiburan orang awam tuh katuju. Nonton film, konser-konser, bemusik-musikan nang bejoget-joget. Orang awam pasti ketuju. Pokoknya yang berbau hiburan orang awam tuh ketuju. Untuk mendekati

Ingat, bila mendengari ceramah, jangan mounting lucunya. Lucu itu sesampingannya, nah iyanya isi ceramahnya. Jangan lucunya wara. Amun lucunya wara nampian bawa bule, itu wae ilmu pian. Intinya tuh nah isi ceramah itu nah, nang lucuan tuh jangan diulah-ulah guru bahari mari pasang gitu nah. Ikam norai jazirin mun terjun ke dalam dakwah, ikam berceramah jangan diulah-ulah. Arti jangan diulah-ulah tuh kayak apa yuk? Kun anta. Jadilah dirimu sendiri. Kayak apa pembawaan aslinya kita, itu yang kita keluarkan. Mun kayak ulun nih, berceramah menyuruh pian menangis, tawakan pian. Behimat ulun berceramah gaya nama menangis, teh yuhinnya kena putungan muha. Karena memang pembawaan ulun nih, bepandir sedikit-sedikit serius ada santainya. Itu memang pembawaan ulun, kada kawa disamakan lawan yang lain. Nang lain mungkin ada pembawaannya serius, ada yang santai benar, ada nang kayak itu. Masing-masing tergantung Allah menciptakan. Nah, untuk mendakwahi orang awam, nang wayah ini otaknya sudah banyak dimasuki oleh hiburan, maka orang awam ini pun dalam dakwah harus diajak dakwah yang sifatnya menghibur. Tapi ingat, hiburannya jangan kelewatan. Nah sehingga pian bisa lah melihat bukan di daerah kita tapi di daerah lain, dakwah itu diselingi dengan musik. Adalah nabo musik. Kena para penonton ini dibuai bernyanyian. Kena tengah-tengah bernyanyi tuan gurunya berceramah. Tapi dibuai bernyanyian, bermusik-musikan dulu. Itu untuk apa? Menarik minat mereka supaya berparak kepada dakwah. Kita, nah orang awam, jangan menyalahkan. Jangan nyalahkan dulu. Ini timbul kita menyalahkan. Wah, tuan guru ngapain tuh berceramah sambil bernyanyian. Jangan, karena kampung nang di sana itu katuju musik. Mau kada mau tuan gurunya tampil pakai musik. Itu di sana, alhamdulillah banjar kan ke. Mun banjar nih bermusik nang itu habis semcamo. Kada kita nih sudah abah guru sekumpul menanamkan bagaimana cara kita bermajelis. Itu abah guru sudah anunya kiblatnya. Tapi kalau di benua lain ada yang seperti itu. Jangan disalahkan, lihat di Sunan Kalijaga. Deretan-deretan Wali Songo. Kayak apa dakwahnya supaya diterima oleh orang-orang nang hanyar orang-orang Hindu di sekitar situ. Maka beliau melihat hiburan apa nang paling rame. Saat itu hiburan nang paling rame wayang. Bawayang. Uma orang bahari itu bila terdengar bawayang ampian kerucut dan betis hendak melangkah. Orang Tuhan nang paham wayang sampai subuh kada pecah ngantuk. Nang kisah nang wayang. Nah Sunan Kalijaga jadi dalam memainkan wayang. Tiketnya apa? Zaman itu duit ngalih. Bila tiketnya berarti bayar. Maka bayarnya bukan pakai duit, tapi dengan dua kalimo sodo. Kalimo sodo, bahasa Jawa, bahasa kita, dua kalimat syahadat. Masuk Islam dulu, hanyar boleh nonton wayang. Kan itu metode dakwah. Jangan disalahkan. Bapak jebehi hiburan nangka itu. Orang na iyanya, orang dapat menarik kesan dakwah. Itu rumusnya tugasan memaraki orang awam. Sama Sunan Kudus, berdakwah di Kudus supaya hati orang Hindu itu jangan terlukai. Sunan Kudus memberikan fatwa, hei masyarakat Kudus, kada boleh bila hari raya haji mengorbankan sapi. Kenapa? Orang Hindu menganggap sapi adalah suci, tetesan dewa. Supaya orang Hindu itu hatinya jangan tersinggung, maka sapi dipatwakan kada boleh disembelih. Kayak itu sidin, bukan berarti sidin mengharam makan sapi, kan deh. Memang sapi itu udah kawa pang diharam makan. Sapi itu berenak pada kawa bihin dalunya. Malah biubulang. Ya Allah. Ya untuk kita nih, anggaran para on halal biu lalu ayo bisa ketutularan maka kayak itu. Buhan pian bisa lah pak makan iwak patong. Bisa lah, makan iwak patong. Bisa lah pian pak. Ulun bisa pak. Tuh mun pian bisa makan iwak patong nang di Kamboja situ nah, nang di tengah jalan sing keneulan gitu tuh iwak patong ngaranna. Patong iwak le. De bisa ulun makan iwak patong. Sama ulun panggangan de bisa makan juga. Pian bisa lah makan panggangan. Ulun de bisa ya patah gusi pian. Habis merakai gusi makan panggangan. Cuman kita orang Banjar ini sudah terkenal pamakan kita ini gana-ganas. Orang Palembang sarapan paginya makan kapal selam.
bujur, coba pian ke Palembang,

Sarapan apa, Pak? Kapal selam jadinya. Kapal selam itu pempek, tapi gonol itu disebut kapal selam. Pempek kapal selam. Orang Palembang kawa makan kapal selam. Kita orang Banjar pun kada kalah. Orang Banjar sanggup makan iwak parang. Sanggup makan iwak patong. Sanggup makan nasi samin. Sanggup makan sayur paku. Sanggup makan masak bobo. Han, harap kok pemakanan kita masak bom dimakan kada gegempengan. Bukannya makan kapal selam, kita bom je kita makan. Kada gegempengan, kada kalah juga orang Banjar ni harat. Harat pemakan. Nah, dah kembali ke pembahasan. Jadi untuk menarik minat orang awam, maka dakwah ini pasti harus dikemas dengan hiburan sedikit. Nah, lalu Pang di Bapak, lalu ada guru-guru kita yang memang baca ramah itu ada lelucuannya. Kenapa? Ini masyarakat ini otaknya banyak hiburan. Kalaunya dakwah lurus, nangka itu aja mungkin. Ada sebagian nang mau, lalu guru-guru kita sebagian ada nang balulucu. Makanya aja Abah guru sekumpul melihat ada tuan guru balulucu, jangan diiktirad. Kalau kok niatnya itu nah, niatnya itu untuk menarik supaya orang lain mudah mengikuti kajian-kajian beliau, seperti itu. Nah, cuman garis bawahi bukan berarti ulun menyuruh balulucu, kada. Ada menyuruh belu lucu, lucu tu biar nanar aja gitu. Nanar artinya jalan, timbul kena anunya, cek cek langsung. Kawa tertawa, itu jangan dosa direkayasa. Dosa direkayasa, biarkan inya timbul sorangan. Kayak itu nah. Amun direkayasa, itu ngarannya kawanan Sule. Sule, Andre, nah itu direkayasa bujur itu. Beniat berhulu dah, bolot, Pak Haji bolot. Nah itu tak, bila binian mandiri, maunya hot. Masalah duit, masalah makanan, mau nyahot bila pandiri nah lain, bengang telinga. Nah, itu haji bulut. Nah, ini dakwah, kita mendakwahi level orang awam. Jadi, kalau kita ingin orang awam mendapatkan bagian dari dakwah kita, maka kita bisa-bisa menarik hati mereka yang sekira-kira mereka itu nyaman mengobati kita. Dan jadi pendakwah itu pian jangan segan-segan beparak lawan orang-orang nah ahli maksiat nang berlumur dosa. Jangan segan, kita paraki. Jujur pian, kadang-kadang orang maksiat itu handak beparak lawan tuan guru tapi inya supan. Bujuran toh, tapi lamun tuan gurunya nang mamaraki inya, maka hatinya langsung tersentuh. Coba bayangkan orang nambah tato mulai kepala sampai batis, hizbah lawan tato, beparak lawan Habib Omar, terasa kayak bukan orang asing di hadapan Habib Omar, kayak orang kenal akrab dengan Habib Omar. Kenapa? Habib Omar tuh kada segan beparak orang-orang pendosa. Mereka tuh pendosa, kalau kada kita nama maraki inya supan beparak kita. Makanya pian amun pian suah melihat ulun, ulun biasa tengah malam bulik ceramah-ceramah kayak ini, melihat anak muda di kafe atau di taman-taman, ulun paraki. Mun pian melihat, jangan takajut ulun kupiah ulun pacol dah, bejembul wara lagi. Tangan apa salawar baju kaos, duduk pinan dubuhnya, guru jar. Kada apa-apa lah guru jar pian beparak kami. Kada apa-apa aja lah. Sini-sini gabung-gabung. Gabung, begitaran. Begitar bernyanyian andai rasa di hati tak sedalam ini. Bernyanyian dari dahulu engkau telah kutinggalkan. Oh bernyanyian rame. Kenapa apa lah guru je? Kenapa apa aja orang? Bepoto kenanya. Bepoto guru lah. Tapi minta maaf guru. Ulun salawar handap. Coba bila hati. Bagusnya akhlak inya. Guru minta maaf ulun salawar handap. Berarti inya ini masih sadar loh pada inya salah. Sadar masih pada inya itu salah. Karena beparak tuan guru, lalu bepadah minta maaf guru ya salawar handap. Ada juga bibinian nang beparak ano guru minta maaf. Kawala kada pakai kerudung nih bepotoan pian. Oh kada apa-apa. Kerudung guru ya kada ingat bawa. Kadinya kada ingat dasar kada pakai kerudung. Mulai rumah dasar kada pakai kerudung ya Pak. Tapi nya handak bepoto. Oh oke jam foto. Silakan bepoto kada apa-apa. Mereka akan merasa, hatinya akan merasa, ya Allah,
kami hendak memarahi sidin asa ngalih, tapi sidin memarahi kami alhamdulillah. Kayak itu tuh ucapan mereka. Bahkan mereka curhat kepada kekawanannya, kami kada nyangkalah kami nang banyak dosa nang kayak ini, aku neje sidin beparah lawan kami. Ada nang curhat kayak itu. Artinya apa? Kita tahu bahwa mereka ini masih punya malu. Mereka ini masih sopan, Bapak Ibu. Jadi jangan kita menilai orang lain itu bayang melihat pina penjahat. Wah, ahli neraka nih, dosa diparaki. Kisah seorang ahli surga. Jangan kayak itu. Paraki aja, tidak apa-apa. Ulu biasa. Ngumpul-ngumpul lawan bubuhannya itu biasa aja. Nah makanya jangan sangka jahat. Mun melihat Tuan Guru singgah di warung jablay. Timbul kita misalnya dia lalu melihat mobil guru yang lorjar amannya blais aku sidin jar. Jangan kalau kau sidin hendak main sapakan acel koler lu nyamber acel napa ah gitu nya bisa acel yang menunggui warung ini kada bisa bakarudung pas guru datang guru jar bancet mambil karudung guru karudung dulu di situ barang inya kurang dosa. Nah itu orang berdakwah toh. Jangan pukul barat ahli neraka nek bisa diparake. Jangan ke itu terlalu kasar. Inyagin umat Nabi Muhammad juga perlu disadarkan. Han kaitu. Tapi ulun kada suah lah singgah di orang jablay di suah. Kada suah tuh menyambat bener ya tadi. Kisah aja Bang. Tapi bahari ada kalau wali nang masuk ke komplek ayam daging. Ngertilah ayam daging ngertilah. Kami di kalau waktu nyambat komplek ayam daging. Komplek orang berjualan apam. Inya apam tu ada apam halal, ada apam haram. Apam halal tu apam barabai. Bila apam haram, apam barumbai. Tak apam barumbai. Komplek itu tu ada wali masuki ke situ. Berapa puluh pelacurnya di situ masuk si wali tadi tobat sakomplikan. Nah makanya jangan sangka jahat sidin memasuki tobat sakomplikan tapi iman kelas sidin. Namun kakaknya kita ini masuk kita tuh betakan buhannya. Ada jadi kita menubatkan buhannya, buhannya menubatkan kita. Ada awa iman kita ini lamahan Bang, lamahan. Ada awa aja melihat barang nampin anu udah nyanyok biar. Ada awa. Pian hendak mentes keimanan pian tulak kembali. Mempian hendak mentes tulak kembali. Tulak kembali. Bali itu bebas salah. Buhan boleh nampak cawat-cawat tanah timbuk biasa aja. Tapi ni kalau wah bercawat tanah timbuk gila. Di Banjar ni kan bercawat tanah timbuk dah orang gila. Tapi mun di Bali Bang bercawat biasa. Nah pian mau hendak mentes keimanan pian sampai mana tulak kembali. Nah kayak itu jurang apa kembali mentes kekuatan imanku sampai di mana. Bah pian heh amun ulun kada sanggup kada sanggup pian bah tawa nahan di matane bujuran pas kami ke Bali 2 hari nah check in di muka becawat orang bule di binian maka di muka ulun sini nya sini nah becawat dalam hati ini dosa bubujuran ngene kada dilihati barangnya bagus han hati ini sadar ya ini dosa ini nah pergi gym betunduk belum asah hendak jangan nafsu isau udah lagi nginta canggih pulang kan berarti iman kita ini lama putar di situ hanya di bandara belum ke pantai Kuta belum jangan melihat yang berjamur nginta makinnya ya sakolik apa untung pian ulun sampai ke pantai Kuta semalam malam kada tapi banyak nambah itu jangannya siang omah la ilaha illallah kada tulah ke pantai ti rombongan berjalan ke pantai mau kada mau ya umpat mepeh nak bekujik ke mana menuju awak kada hafal di situ nah paksa ya umpat jadi ngaran terpaksa ni bisa aja malaikat batur situ ngaran terpaksa ah gitu tuh pian ada wae ngaran iman kita ni lamana jadi metode dakwah tuh macam-macam lah jadi untuk level orang awam yang kami soroti saat ini orang awam banyak tidak mau menerima dakwah kecuali dakwah itu kayaknya mungkin ada hiburan-hiburan baru mereka mau masuk modelnya kayak gitu dan ini PR bagi kita-kita yang berdakwah bagaimana menarik hati orang awam supaya mau mengikuti dakwah Nabi Muhammad yang kedua ada level orang-orang yang baru hijrah
Orang baru hijrah ini kan hanya mengenal pengajian. Bahari buntau. Ngerti lah buntau. Mun buntau tu durian kadebe ingung. Tu buntau ngarannya bahasa kami di kalau buntau, buntet. Buntet apalagi yo. Kalakuan ni membela. Apa yo bahasanya yo? Kalakuan membela tu apa yo? Bejat, ahli maksiat. Ini orang penjahat. Lalu kemudian dapat cahaya hidayah, mau bertobat, mengenal pengajian. Ini namanya mereka-mereka yang baru hijrah. Kita soroti saat ini, Bapak Ibu, orang-orang yang baru hijrah ini ternyata apa? Mereka lagi candu-candunya mendekati pengajian. Nah, hanya bertobat rajin. Di mana ada majelis menyahi? Di mana ada tuan guru berceramah mendatangi? Karena ini hanya bertobat. Tapi yang jadi masalah apa? Mereka yang baru hijrah ini ternyata disibukkan dengan masalah khilafiyah. Ini namulah camok. Dan ini yang kita soroti wahai ini. Mereka hanya masuk untuk ke pengajian, tapi ternyata sudah mereka ini mempelajari masalah khilafiyah. Akhirnya apa yang terjadi? Nang hanyar-hanyar hijrah ini sok paling pa'alimnya daripada orang alim. Sehingga mereka berani mengatakan, tuan guru si anu itu salah. Oh, guru si anu itu salah. Oh, habib si anu itu salah. Oh, si anu itu salah. Wani inya mengomen kayak itu. Padahal hanyar hijrah. Inya takaji ilmu khilafiyah. Nah ini PR desan kita berataan supaya orang yang hanyar hijrah ini bujur-bujur kita arahkan mengkaji ilmu yang fardu ain. Jangan masalah khilafiyah. Ini nah hanyar hijrah empat jua berdebat. Aku jo empat guru si anu nih aja pendapatnya kada empat guru si anu ngintu. Oh ingatakan biar. Ingatakan pepatah orang tua bahari, bila ulin bahangkuk lawan ulin galam jangan umpat. Ingatakan tak? Bila ulin sama pada ulin bahangkup galam jangan umpah. Ngaca galam, galam itu siapa? Seorang galam hendak melawan ulin lah. Jangan. Orang tuan guru punya dalil. Guru seikungnya punya dalil. Mereka benar dan bisa mempertanggungjawabkan itu sampai ke hadapan Allah. Kita nang hanyar-hanyar mengenal pengajian hendak nyalahkan sidin lah. Jangan. Itu rugi kita ni gelem orang ulin orang hangkup pakan kada pacang patah seorang gelem bebayam udah han gelem makanya bila ulin berhangkup sama pada ulin gelem beranai jangan umpat gelaman kita ni gelem beradaan bila tak dapat tuan guru beda pendapat jangan menyalahkan salah satu cek kebenarannya sampai di mana. Ada tuan guru nang mau betarbang. Ada tuan guru nang kada mau betarbang. Karas sidin kada mau betarbang. Nyalahkanlah pian lawan sidin. Jangan aku ni sidin ni dalil nyampun kok. Nang betarbang ni dalil nyampun kok. Maulah kita nyalahkan. Ilmu kita seukuran apa? Makanya jangan menyalahkan orang alim. Dan nang jadi orang alim jangan melayani debat lawan orang kada alim. Ujar Gus Baha, ini Gus Baha bocaplah. Saya tidak mau melawan debat dengan orang bodoh. Dalil agama ini sudah lengkap, kata Gus Baha. Kitab anu. Saya tidak menerima yang ujar saya. Kata saya, pendapat saya. Kamu siapa? Kata Gus Baha. Dalil itu sudah lengkap dalam kitab. Jangan membawa menurut aku, ujar aku, mun pendapatku ke ini, Pak. Kada mau, itu kitabnya sudah masak, ya Gus Baha. Saya tidak akan melayani orang yang seperti itu untuk debat. Buang-buang waktu, ujar Gus Baha. Bujur juga, talawani orang bungol debat kita nanti empat bungol. Orang bungol tuh tetap keras pendapat inya ada ya. Kayak apapun siapapun aku tetap artinya bepingkut lan pendapatku padahalnya bungol. Dipadahi dalil-dalil tetap inya kada menerima. Maka hindari berdebat dengan orang bungol. Hindari itu. Orang nang hanyar hijrah ini tapelajari ilmu khilafiyah akhirnya mudah menyalahkan orang lain. Tapelajari nang kaitu tuh. Dan fanatismenya ini nang kuat benar. Fanatik buta. Hanyar hijrah lalu umpatan. Fanatik butanya terlalu kuat akhirnya menyalahkan kepada orang yang tidak sehaluan dengan mereka. Ini nang kita soroti wayah ini.
Nah makanya untuk mendakwahi orang-orang yang sudah masuk kepada hijrah ini, arahkan mereka kepada ilmu fardu ain, ngaji fikih tuntung-tuntung, ngaji tauhid tuntung-tuntung, ngaji tasawuf masak-masak, supaya inya nyaman menghadapi kehidupan di kemudian hari. Fikih itu mengaji, pian jangan kada mengaji kena bungol masalah agama. Membungol masalah agama ya, nambah udu 5 kali bulik dah. Tuntung basuh batis baamin, beudu pulang mulai muha, tuntung ke batis baamin pulang. Sampai 5 jakawan napa bila aku tak kantut sekali aja ada 4 lagi cadangan. Itu bungol ngarannya. Padahal beudu tuh ngarannya bekantut sekali rakai berita anda. Biar handak terjadi dulu udunya berapa kali, biar bila tak kantut sekali betul. Nah bila tak kantut sekali betul, tapi mun bekantut 2 kali kada betul. Itu bujur tak? Bekantut 2 kali kada ba? Kada betul. Nah mana kada paham lo 2 kali ya bunyinya. Put-put. Ya nah itu kada betul berarti ya. Nah itu bungol ngarannya. Maksudnya kantut pertama wudunya sudah ba? Betul. Kantut nang kedua apa nang dibatalkan? Itu dipahami bujur-bujur. Pikih itu mengaji, mengaji pikih bujur-bujur. Jangan kada mengaji. Bebasuh bekamih itu belajar. Ya Allah pikih melajari kita istibro bebasuh bekamih. Nah diurut sampai 3 kali. Nah, dari hujung ke hujung. Ini bebasuh bekamih kepalanya nang dijentik. Becor tuntung we tek tek dijentik kepalanya. Maulah langis nang kaya kaya itu. Kada mau. Kada mau langis. Tetap baik bejentik, kenapa siapa malah jadi bejentik, mana dapat sanatnya bejentik, orang istibro aja bejentik. Nah makanya belajar, belajar ilmu agama itu belajar, besok bakameh, besok behera belajar, beudu mandi wajib belajar, jangan asal-asalan timbul mandi wajib atahyatul ujiannya jurang lah mandi mandi wajib atahyatul salah ya nyemini, rebiuk firli nambujar berdua debat mau mana gigir bangun nyamin tuha nama-nama nambujur salah jenya umma berdua nambujur Allah mahdina biman hadait nyoma mual je juga. Nah sudah tuntung beti 3 gigir bangun paninian paling tuha jepaninian salah buhanmu beti 3 nama-nama nih nambujur nambujur jen ini buhanmu mandian aja niatnya aku nanggung beritaan tenang aja jen ini aku nanggung beritaan. Nah itu judulnya bungol sarumahan tuh ya kayak itu tuh. Belajar fikih, belajar tauhid, belajar meminan duit siapa nak disambah. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Itu Allah dalam kitab Az-Zubar. Orang-orang kewajiban kita yang pertama mengenal Tuhan. Siapa Tuhan kita yang kita sambah? Tauhid itu nama bahas mempelajarinya. Tasawuf belajar bagaimana cara kita beradab. Oke, menurut fikih sah, menurut tasawuf belum tentu bagus. Misal, lakian sembahyang baju singlet, bagus kada? Sah kada? Sah, bagus kada? Kada bagus. Mbah hadapi mekel je purna baju singlet. Mekel tu pembekal. Bahasa kami di kalau mekel. Mbah hadapi mekel purna baju singlet nyerengnya bulu katiak. Purun lah, kada purun paling mbah hadapi Allah taala. Nah, itu. Jadi kita dakwahi orang hanyar-hanyar hijrah ini arahkan kepada ilmu yang fardu ain. Terakhir, tantangan dakwah terakhir ini ada pada level ulamanya. Ulamanya pulang. Si ulama ini sudah membuka pengajian. Tapi ulama ini kena virus ananiyah. Paham pian virus ananiyah? Ananiyah itu artinya keakuan. Si tuan gurunya hendak minta akui, si tuan gurunya hendak minta hargai, si tuan gurunya ada untingan di baliknya berdakwah, sehingga inya selalu minta hargai, apalagi ditambah urusan dunia yang sangat mudah didapat oleh mereka, sehingga membuat mereka lalai dari tugas dakwah itu dan condong bukan kepada mengajak orang untuk kembali kepada Allah, tapi ia mengajak supaya orang ketuju lawan dirinya sendiri. Bukan dakwahnya itu mengajak ke orang lari kepada apa namanya kembali kepada Allah, tapi mengajak orang lain supaya ketuju lawan inya. Kayak itulah. Tujuannya bila orang ketuju lawan inya apa? Supaya inya dapat panggung tarus.
supaya kawa tampil tarus, supaya diundang orang tarus, sehingga mudah meraup kekayaan dunia. Ini PR bagi yang sudah mencapai level ustaz, level ulama yang membuka pengajian. Makanya tadi sudah kita bahas di yang pertama, kunci dakwah itu supaya berhasil ikhlas. Ketika kita ditunjuk oleh Allah jadi tuan guru, dipilih kita nibisi ilmu lebih pada orang, kita gunakan ilmu kita baik-baik, yang ikhlas. Niat kita memang membimbing masyarakat, tidak minta akui. Orang menghargai kita, alhamdulillah. Orang kada menghargai, kita tidak butuh itu, kita tidak perlu itu. Yang penting tugas kita ini menyampaikan dakwah. Ujar Syed Muhammad Al-Maliki, tugas kalian itu dakwah. Masalah orang setuju atau tidak itu bukan urusan kalian. Allah yang akan memberikan hidayah. Tugas kita itu menyampaikan. Ujar Habib Zain bin Sumit, tidak perlu dakwah itu dipoles dengan kata-kata manis. Yang penting keluar dari hati, maka dakwah itu akan mudah diterima oleh mereka. Itu intinya ikhlas juga. Kalau toh di level ulama ini ternyata ulamanya melenceng dari niat dakwah, maka justru yang akan kita lihat ulamanya sama pada ulamanya bakal lahian. Kenapa maka bakal lahi? Berabut panggung sama pada hendak tampil. Orang intuh aja terus diundang, aku kada. Orang intuh aja nak berceramah, aku kada. Kenapa maka sarik naga itu? Karena ada anania, sifat keakuan. Aku ni talim padinya, aku ni taharat padinya. Kenapa aku kada dipakai? Bisa muncul dalam hati seperti itu. Dan ketahuilah oleh kita berataan, tuan guru itu tidak maksum. Tuan guru itu bukan kayak nabi. Tuan guru gini bisa salah. Jadi mungkin pian melihat tuan guru salah dimaklumi. Jangan pian menganggap wah guru aja bisa salah, ya pai kayak itu aja. Guru ni manusia juga, lain malaikat. Bisa salah. Membaca dalil bisa luput, tuan guru. Asa ingat asa kada. Ma'arti bisa luput karena sirin manusia, tidak lepas daripada kesalahan. Nah, namun yang kita kehendaki si tuan guru nang berdakwah ini wajib mengedepankan ikhlas. Tidak mengharapkan apa-apa, apalagi menginginkan berabut hendak tasaddur fil majalis, tampil di majelis. Jangan demikian. Nah ini PR gasan kami-kami yang pian katakan sebagai ustaz, kami-kami yang pian katakan sebagai tuan guru. PR kami bagaimana caranya kami agar menyampaikan dakwah itu ikhlas. Terakhir penutup, bagaimana dakwah yang dikatakan ikhlas? Apakah dakwah itu kada boleh menerima imbalan? Ataukah seperti apa? Itu jelas secara gamblang Habib Zain bin Sumit jelaskan dalam kitab beliau Manhajus Sawi. Kata beliau, tipe orang ma'ajar itu ada tiga. Satu, lil hisbah. Ada nang ma'ajar itu bujur-bujur karena Allah kadada mengharapkan apa-apa. Hisbah itu kan ihtisaban karena mengharap pahala. Adalah tuan guru nang itu? Ada. Sidin Sugi. Mobil Alphard Sidin mun kada 5-6. Bisi Alphard, Alphard long fail fire. Belum nang Hiace. Hiace kan apa bacanya kita? Tulisannya Hiace, Bang. Apa bacanya? Hais. Hayes. Han, lain tulisan, lain bacaan. Kayak itu Bang bahasa Inggris tuh. Ah, tulisannya THE dibaca DE, aturannya TH. Aturannya kan TH itu. Ada Sidin bisi mobil itu. Banyak mobilnya. Duitnya sebulan paling minim hasil sarang beliau 300 juta. Itu sebulan. Belum lagi emas beliau 32 kilogram. Sidin bisi emas 32 kilo. Maka kemanapun beliau berdakwah, beliau mengatakan, aku jangan dibari. Aku duit banyak aja Sidin. Buah ranjang 3 miliar. Banyak aja kita buah ranjang. Benang lawara ada duit 3 miliar ada. Sidin Sugi. Ini nang bujur-bujur ma'ajarnya lil hisbah. Itunya tak bujur sudah. Ikhlas tujuan Sidin kada hendak mencampuri apa-apa dalam dakwah. Lalu yang kedua, ada tipe dakwah yang memberikan persyaratan. Hakonlah ja panitia ma'ajar di masjid kami. Hakon aja Sidin. Setiap malam ano aku siap datang ke masjid Buhan Pian, tapi persyaratannya satu,
tukarakan aku pertama full. Dua, bookingkan aku kamar di Aston sebuting. Jersidir misalnya, bolehlah mengajar kayak itu. Dalam kitab itu disebut wahada mukhtalaf. Ini diperselisihkan.

0: tapi wal arjahu al jawaz, pendapat yang paling kuat mengatakan boleh. Boleh. Jadi mentuan gurunya minta kayak itu, akona hano hakone bedakwah bedeguan pian tapi booking kan kamar lah di hotel Kindai. Wah, misal atau di mana guringnya misalnya. Nah, atau ini misalnya sebarang. Aja tuan gurunya, mana aku mau nyebarang gak jauh lagi. Misal kayak itu. Malah lain rasa sambeten. Nah itu tuh boleh Yusirin, pendapat nang paling arjah, nang paling rojih. Tapi ngarannya mukhtalaf, bila ada ikhtilaf mun kawatu dihindari. Jangan kita memberikan persyaratan. Nah pernah ulun diskusikan nang nomor 2 ini dengan guru kita. Jadi ulun mani guru, amun dibolehkan guru wei memakai syarat, kayak apa pendapat pian mengenai tuan guru nang beceramah memasang tarif. Itu perlu dibahas. Kayak apa pendapat pian mengenai tuan guru nambah ceramah memasang tarif? Kan di sini wal arjahu al jawaz. Boleh. Berarti bolehlah guru jolon. Manyake orang berdakwah tuh memasang tarif. Lalu sidin bocap kayak ini ban ulun. Ya Nur, coba ikam bidakan. Mana taklim, mana tausiah. Dakwah itu kan macam-macamnya banyak. Yang dimaksud Habib Zain tadi at-ta'lim. Ma'ajar, ma'ajar itu kitab belajarannya bawaktu dan berkesinambungan. Beda antara ta'lim dengan tausiah kata beliau. Kalau ta'lim dibolehkan mensyaratkan seperti itu, maka tausiah kata beliau beda dengan ta'lim. Kalau ikam jisidin bertausiah, lalu ikam mau pasang tarif, coba ikam samakan dulu. Tausiah lawan ta'lim sama apa kada? Belain dulu. Ta'lim tausiah ni sekali sabekas je, nak yang ini nak tausiah ngarannya. Sekali sabekas mahnya boleh. Mbah tu kada tahu lagi apabila kembali pulang. Kada tahu lagi tu tausiah ngarannya. Nah, maka jisidin pulang kita kembalikan ke hukum kampung. Hukum adat setempat. Orang kampung jisidin menganggap bahwa batarif bagi tuan guru itu kada baik. Itu anggapan orang kampung. Maka jisidin bisa jadi al-adatu muhkamatun. Nang beradat di kampung ini dijadikan hukum. Orang kampung menganggap batarif itu kada baik, maka sebagusnya dihindari. Itu komentar sidin. Nah jadi mau ada nama masang tarif tuh kada bagus menurut masyarakat. Nah alhamdulillah kami pribadi dididik oleh guru kami, bila baca ramah itu kada boleh batarif tarifan, kada boleh nang basa sakian sakian tuh kada boleh, kada boleh pian. Inggih nang kalau pang sakian sakian basa, pokoknya kada boleh basa sakian tuh kada boleh. Nah minta. Eh bujur juga ada aja nama takon guru ya ano berapa nahjar berapa ulun kada bisa nangka itu kita kuning nangka itu kami paling anti depian asisten ulun tu di WA orang ba asisten juga ulun wahinnya ustad bukna dia enggih ba asisten juga kita enggih. Jadi anu jar guru yang nur tu berapa rajin ya astagfirullah ya anak buah ulun guru tu kada bisa nangka itu pian hendak memberi kami terima tapi pian kada memberi kada apa-apa. Tidak apa-apa, bisa ya. Paling diingatkan.
1: Aduh, itu.
0: Orang memberi sambut, orang kada memberi hadangi. Nah, itu tuh bergaya, putingnya tuh bergaya, jangan dianggap. Itu timbul kena ada nama napak, andanya di TikTok, bahaya, dia seru tuan guru mata duitan, ngine, jarang. Nah, itu tuh ya biasalah netizen maha benar. Nah, itu tuh, Pang. Padahal orang bergaya, jangan kayak itu, orang paham, mai kisahnya. Jujur biar ulun kada bisa dan guru sudah mewanti-wanti lawan kami. Ikam buhan ikam bila wani beceramah memasang tarif aku kada maafi murid lagi. Dan itu bagi kami peraturan yang sudah ganal pagarnya gasan kami. Kami kada kawa maranjah itu. Nah kayak itu diisukan ulun masang tarif 50 juta di mana? Guru Yanur tuh aja bila sekali ceramah 50 juta dalam hatiku 3 kali sehari aku ceramah guring lagi imbahnya. Sekali 50 sehari tah 200 juta. Bapak behimah-himat esok ceramah pulang bubungulan baik guring. Nah, tengah 200 kawa babini balu pian. Eh, bujang kawa tah 200 tuh napa? Han, ada aja nama isuakan imbah 50 juta hilang.

0: turun. Wah ini aja 20 juta aja lagi jar. Karena orang kada sanggup menjangkau aja 20 juta. Dalam hati ulun di mana nang baceramah memberi 20 juta tu di mana? Cari panitianya nang memberi 20 juta tu di mana? Cari orang kayak itu. Jangan ujaran. Imbahnya turun pulang Maulid tahun tadi. Guru yang Nur tujar kada mau diundang mun kada 5 juta. Dalam hati ulun coba ikam cek takun nih panitia nang undang berapa menyangui. Sakali betakun melan panitia, kami aja panitia 5 juta beri. Nah, ya lo kok aja. Padahal tambah lujur bener eh. Tambah lujur, padahal kada ada jua nang kayak itu. Rumusnya bila orang memberi disambut, orang kada memberi kada apa-apa. Eh. Kayak itu. Jangan tapi mau. Nah, itu mau benar bila betarif tuh kada bagus. Nah, itu yang nomor 2. Terakhir nomor 3, ada tuan guru itu nang maajar tidak mensyaratkan apa-apa. Tapi bila diberi orang, sidin mau menerima. Bila orang memberi, terima sidin aja. Dan ini telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam mu'alliman lil khalqi. Nabi kita itu maajar gawian sidin. Wa idza uhdiya qabila, apabila Nabi diberikan hadiah Nabi mau menerima. Salahlah orang menerima hadiah. Kada. Mun orang disangui hadiah, tarima. Ujar Imam Ahmad Ar-Rifai, rumus kita tariqatuna mabniyatun ala salas. Tarikat kita ini dibangun atas 3. La nas'al, kada boleh minta. Wala narud, kada boleh menolak. Wala naddakhir, kada boleh menumpuk. Mun orang memberi, la narud, jangan ditolak, sambut. Buat ranai, jangan bertunjulan. Jangan buat ranai, apa susahnya? Orang memberi, kita mintalah. Kada orang memberi, buat ranai. Bahkan orang yang memberi tuan guru itu gonol kada pahalanya? Gonol. Bukan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Level sedekah yang paling tinggi adalah diberikan kepada orang alim. Lipatannya 900 ribu kali lipat. Han, makanya sedikit kita memberi seitu ada pahalanya, apalagi banyak. Banyak lagi pahalanya. Ha, makanya bila memberi orang alim itu jangan sedikit, banyak-banyak. Itu bujuran. Itu dalam kitab ulun kada mengarang kada. Nah, dinto kisah kato. Jadi intinya bila maajar itu nang ikhlas, nang ikhlas. Mudahan kita kawa ikhlas berataan. Kesimpulannya pembahasan kita malam hari ini, Rasulullah sebagai juru dakwah dan tugas dakwah itu kembali disambung oleh kita-kita barataan. Maka ayo kita sama-sama berdakwah sesuai kebisaan kita masing-masing. Yang ilmu dengan ilmunya, yang berduit dengan duitnya, yang gagah dengan tenaganya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang kada kawan apa-apa tadi tulisankah, apakah itu semuaan bisa jadi untuk dakwah. Dan sasaran dakwah pian lihati siapa orangnya. Ini level awam, ini level hanyar hijrah, ini level orang-orang berilmu, cara dakwahnya beda-beda. Itu kesimpulannya. Jadi walhasil yang paling harap dalam dakwah cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya minta redha, minta halal, minta maaf. Lebih sajam heh, ya Allah, astagfirullah. Minta relalah, lebih sajam berceramah tadi. Minta redha, minta halal, kalau pina kepanjangan kalawasan ulun minta rela. Kalau ada salah sekali lagi minta redha, minta halal, minta maaf lan pian berataan. Demikian mudah-mudahan yang hadir semuanya panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul berataan hajat. Nang mana lagi garing lakas ampih, nang mana tahutang lakas lunas, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum beanak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak-anak aja pasian salihin salihat. Mudahan kita berataan hidup berkat, selamat, bahagia, sukses dunia sampai akhirat. Hidup beriman, wafat membawa iman, masuk surga bighairi hisab. Terkumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijahin Nabi wa ahli baitih wa bi barakati hadzal majma' fi hadhihi al-lailah al-mubarakah, ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Begitu juga di dalam rumah tangga, pondasi yang pertama adalah iman. Kalau iman ini enggak ada, runtuh rumah tangganya. Kalau tidak ada pondasi yang diberikan oleh Allah berupa iman, maka hancur rumah tangga. Enggak ada keharmonisan. Makanya pernikahan itu harus didasari dengan iman. dengan cinta, cinta itu nomor 1000. Cinta itu nomor 1000. Yang pertama dengan membawa iman. Sebagaimana khutbah nikah, ada ayat yang Allah berikan dan setiap di dalam khutbah nikah ini pasti dibaca, selalu dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa pernikahan ini berarti mengangkat seseorang untuk bertakwa kepada Allah, untuk mengangkat keimanannya kepada Allah.

0: disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, man ghassala wa tasal, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa bakkara wa taqar, dan dia datang ke Jumat itu, ke masjid itu lebih awal, wa masya, berjalan, wa lam yarkab, dia itu tidak menaiki kendaraannya, wastama minal imam wa lam yalhu, dan dia itu mendengarkan khotib, isi khutbah yang disampaikan oleh khotib, dan dia tidak lalai. Kana lahu ajr amalu sanatin siyamiha wa qiyamiha, maka pahalanya seperti ibadah satu tahun, termasuk diamnya, termasuk berdirinya dan sujudnya dan rukuknya di hadapan Allah Subhanahu.
1: Mengganti salat Jumat dibolehkan dengan salat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan salat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan salat Jumat, yang beliau tunaikan salat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan salat duhur di rumah sebagai ganti salat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda sholat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehilangan rizki.
2: Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan solat Jumat, salasa marratin, tiga kali, tahawunan, karena menyepelekan agama, tama Allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia, hati yang terkunci, khatama Allahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, mata tertutup. Na'udzubillah. Sumbuh bukmun amyun fahum la ya'qilun.
3: Ini hari Jumat, 4 amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesan kepada kita, barbanya aksiru alayya minas salati yawmal jum'ah, barbanyalah salawat kepadaku di hari Jum'at. Jadi ini hari Jum'at, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah. Karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jum'at ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki Sayyiduna, tidak baki Sayyiduna, boleh. Mau banjan, mau bendek, boleh. Intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa

keberatan nih Pak Anjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca satu halaman. Nanti sebelum Jumat baca dua halaman. Selepas Jumat baca dua halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul kahfi. Kalau anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal-mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada satu jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di satu jam itu, doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa istujibala. Ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya. Tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap satu jam itu. Yang mana dimaksud satu jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, satu jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah satu jam yang terakhir sore hari. Kira-kira sebelum maghrib satu jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silakan berdoa. Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah saya melihat ulama kita, para guru, para orang saleh yang ada di Masjid Nabawi. Begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa satu jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh karena itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa saya berkata bersedekah di subuh hari? Apalagi habis kita sama-sama laksanakan salat berjamaah. Kalau kita perhatiin banyak di dalam Al-Quran, Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Contohnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata وأنفقوا مما رزقناهم. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Dua malaikat berdoa, satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin perlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari, dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Nauzubillah. Berarti jemaah sekalian, kalau kita tidak mampu itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu tapi tidak membiasakan diri bersedekah di subuh hari, jangan sampai kena doa malaikat itu.

ربي أحداً.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya Baitul Muttaqin, selamat siang rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah, kami atas nama Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur akan menyampaikan beberapa buah pengumuman. Namun sebelumnya kami himbau kepada muslimin yang masih berada di sekitar Islamic Center ataupun masih berada di rumah untuk segera mengambil al-wudu dan menuju lantai utama Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dan untuk waktu salat Jumat kita pada Jumat kali ini jatuh pada pukul 12:06. Yang pertama kami sampaikan laporan keuangan dan realisasi anggaran unit pengumpul zakat, infak dan sedekah UBJIS Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 18 sampai dengan 24 September 2026. Romawi yang pertama, penerimaan dan pengeluaran infak sedekah UBJIS Islamic Center. Kami sampaikan penerimaan infak salat Jumat sejumlah Rp5.036.200. Infak dan sedekah yang dibacakan sejumlah Rp780.000. Infak kotak amal sejumlah Rp12.203.400. Infak penitipan barang sejumlah Rp132.000. Infak parkir Jumat lalu sejumlah Rp732.500. Infak parkir harian sejumlah Rp5.778.900. Kemudian infak melalui QRIS sejumlah Rp15 juta. Maka jumlah penerimaan sejumlah Rp39.663.000. Kemudian dari penerimaan infak sedekah UBJIS Islamic Center tersebut disetorkan untuk ke Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp39.663.000. Kemudian Romawi yang kedua, realisasi anggaran UBJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Penerimaan saldo anggaran bulan September dari Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp118.301.812. Kemudian dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan ibadah dan dakwah, yakni untuk pelaksanaan salat Jumat secara berjamaah, untuk pengajian rutin setiap ba'da salat subuh, ba'da salat maghrib dan ba'da salat zuhur, untuk pelaksanaan pembelian paket mu'alaf serta kajian mu'alaf di Islamic Center, dan untuk perawatan sarana-prasarana Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center sejumlah Rp85.191.912. Maka saldo kas sejumlah Rp33.109.900. Samarinda 25 September 2026 yang membuat Bendara UBJIS Bapak Haji Endang Suherlan SSIT MSI mengetahui Ketua UBJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Bapak Ustadz Haji Muhammad Ilmi. Demikian dapat diketahui oleh para jamaah sekalian. Kemudian kami pula menerimakan sumbangan infak dan sedekah dari para dermawan jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center untuk dibacakan suratul Fatihah dengan total infak sedekah yang diterimakan sejumlah Rp680.000. Dan dimohonkan kepada para jemaah sekalian untuk membacakan suratul Fatihah sebanyak 3 kali yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah
Kiai Haji Fahdi Wahab bin Kiai Haji Abdul Wahab Syahrani, Haji Emir Rustam bin Arpan Ambiya, Haji Ardiansa bin Haji Bakri, Haji Bakri bin Abdul Hamid, Otan bin Oto, Haji Anang Sabri bin Haji Arif, Haji Sarifah Alia binti Haji Muhammad, Haji Dari Priyanur bin Haji Ardiansa, Ididia Susyalawati binti Haji Rasuni, Tasa Ayuwadani Putri binti Haji Ahmad Maulana, Muhammad Yusuf bin Muhammad Made, Sakiri binti Dereng, Mensong bin Dereng, Malawiyang bin Bandung, Nurung binti Bedu, Haji Asari bin Asbani, Haji Arapia binti Haji Badrun, Haji Badrun bin Haji Bahran, Jamrud bin Jalal, Windi binti Adisa Putra, Adisa Putra bin Jumri, Hajah Jamaah binti Haji Ali Soleh, Haji Rafi'ah binti Haji Badrun, dan Fikhin bin Mahmud. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala mana wa salafus salih wa ila hadrati al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin astaghfirullah siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga dengan kita bersama membacakan surat Al-Fatihah tadi, segala infak dan sedekah dari para jemaah sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah, dan kita semua para jemaah yang membacanya bersama mendapatkan balasan kebaikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada kaum muslimin dan juga muslimat jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur, yakni tentang pelaksanaan kajian maghrib pada malam hari ini di hari Jumat malam Sabtu. Insyaallah kita akan kehadiran tamu mulia, beliau adalah Dr. Tuan Guru Haji Ahmad Jamiluddin MPDI, pengasuh Pondok Pesantren Ashabul Quran dari Jakarta, dan juga penceramah Damai Indonesiaku TV One. Insyaallah akan mengisi kajian ba'da salat maghrib pada malam hari ini di hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 di malam 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Salat maghrib berjamaah di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur dengan kajian tema amalan ringan pahala menggunung. Untuk itu bersama-sama kepada para jemaah sekalian dapat hadir pada malam hari ini salat maghrib berjamaah bersama kita dengarkan kajian maghrib spesial bersama Tuan Guru Dr. Tuan Guru Haji Ahmad Jamiluddin MPDI dari Nusa Tenggara Barat, diajak sana keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, segera kita akan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah pada siang hari ini, Jumat 25 September 2026 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Selaku khatib Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahsanur Ahmad LC, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan Ketua Pendidikan Yayasan Al-Quds Samarinda, dan selaku Imam Ustaz Haji Abdullah Al-Maki, Imam Rawatib Islamic Center, dan selaku Bilal Ustaz Ahmad Fadil, Qori Internasional dan juga Nasional Juara 2 MTQ Nasional di Semarang tahun 2026 dengan judul khutbah
cinta dunia, sumber dari segala dosa. Waktu sholat pukul 12 lewat 6 menit. Demikian apa kami sampaikan, setelah hilafnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان والإحسان، الغني الذي لم تزل سحائب جوده تسح الخيرات كل وقت وأوان، العليم الذي لا يخفى عليه خواطر الجنان، الحي القيوم الذي لا تغيد نفقاته بمر الدهور والأزمان، الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكر أحمده حمدا يفوق العد والحسبان، وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دائم الملك والسلطان، ومبرر كل من سواه من العدم إلى الوجدان، عالم الظاهر ومن توى عليه الجنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان، نبي رفع الله بالحق حتى اتده واستبان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أمره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإنه لحب الخير لشديد. ثم قال سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. جماعة جمعة يندم ليكن لله سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak henti dan tidak putus kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai melakukan salat, buru-buru beliau berdiri. Sahabat heran, tidak biasanya Nabi Muhammad melakukan hal tersebut. Beliau berdiri dan diriwayat dan dikatakan dalam riwayat tersebut, Rasulullah melangkahi kami, melangkahi orang-orang yang ada dalam masjid, dan beliau keluar dari masjid. Lalu tidak lama beliau datang kembali, dan kami pun bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu begitu buru-buru ingin meninggalkan masjid ini? Lalu beliau mengatakan, setelah sholat tadi saya teringat bahwa ada beberapa dirham, ada beberapa dinar uang terletak di rumahku, pemberian dari seseorang, dan saya tidak ingin uang itu ada di rumahku berlama-lama. Lalu saya bagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan bahwa hari ini kita ingin diingatkan, Nabi juga pernah bersabda, beliau mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Apa artinya? Cinta dunia adalah pokok atau sumber segala kesalahan dan dosa. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Al-Faqir ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kepada kita semua, agar marilah kita berlatih, agar marilah kita mengusahakan agar dunia yang menjadi ujian kita ini, agar dunia yang menjadi tempat hidup kita ini, janganlah menjadi tujuan
dan jangan menjadi segalanya fikiran kita. Tapi dunia ini hanyalah tempat sementara yang pasti kita akan tinggalkan. Allah mengingatkan kita bahwasanya salah satu sifat manusia yang harus diperbaiki sebagaimana kami bacakan tadi, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sesungguhnya manusia itu dengan harta sangat besar cintanya. Maka Rasulullah datang untuk mengingatkan kita akan hal tersebut. Dalam hadis lain Nabi pernah mengatakan, wa inna likulli ummatin fitnah, sesungguhnya setiap umat ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati ad-dunya, dan fitnah umatku adalah dunia ini. Wa inna likulli ummatin ijil, dan setiap umat ada sapi sembahannya. Dulu kaum Bani Israel menyembah sapi, menyembah anak sapi. Maka Nabi mengatakan setiap umat ada yang disembah selain Allah. Dan Nabi mengatakan, wa ijlu ummati, dan sesembahan umatku selain Allah, ad-dirham wad-dananir, adalah dinar dan dirham. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita melatih diri kita. Ulama kita mengatakan, kalau engkau ingin melihat apakah benar-benar dirimu sudah tidak cinta lagi dengan dunia, maka lihatlah bagaimana engkau melihat harta tersebut, bagaimana engkau melihat uang tersebut. Kalau engkau masih belum bisa atau lebih memuliakan uang daripada dedaunan, maka sesungguhnya engkau masih ada cinta dunia dalam hatimu. Kita tidak dilarang untuk memiliki kekayaan dan harta, kita tidak dilarang untuk memiliki uang yang banyak, tapi jangan sampai harta dan uang ini mengakibatkan kita lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak punya bekal, atau tidak ada yang dipersembahkan dan diberikan untuk menolong membela agama Allah. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang kaya, sahabat-sahabat Nabi banyak yang memiliki uang, namun harta mereka, kekayaan mereka digunakan dan dipersembahkan untuk menolong serta membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kisah nyata, kejadiannya di zaman kita ini. Ada seorang ustaz mendatangi sahabatnya yang sedang sakit terbaring di rumah sakit. Begitu dia datang, sahabat ini menangis. Dia menangis dengan sangat kencang. Lalu ustaz ini bertanya, wahai saudaraku, janganlah engkau bersedih, ini adalah keputusan Allah untuk kita. Sahabat ini divonis terkena penyakit jantung dan kemungkinan umurnya tidak akan lama lagi. Maka ketika datang ustaz ini, dia menenangkan saudaranya dan mengatakan, sabarlah, ini takdir Allah. Lalu sahabat yang sakit tadi mengatakan, saya bersedih dan menangis bukan karena sakit, bukan juga karena uang yang harus saya keluarkan untuk biaya pengobatan ini. Lalu kenapa kamu menangis? Beliau mengatakan, saya punya cita-cita, tidak ingin meninggal sebelum membangun 100 masjid. Terkaget ustaz ini, ternyata saudaranya ini punya amal yang dirahasiakan, punya amal soleh yang banyak. Dan dia mengatakan, yang membuat saya menangis karena hari ini saya baru membangun 25 masjid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah nyata ini yang ingin saya ingatkan kepada kita dan kepada diri saya sendiri, sudahkah kita melakukan sesuatu untuk agama Allah? Nabi Muhammad meninggal tidak meninggalkan harta. Sahabat Abu Bakar meninggal tidak ada harta yang ditinggalkan, kecuali hanya cukup untuk anak dan istrinya. Sahabat-sahabat Nabi semuanya tidak meninggalkan sesuatu yang bisa kita lihat hari ini. Apa yang mereka tinggalkan? Contoh dan teladan dalam menginfakkan harta di jalan Allah. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pastikan bahwa kita telah punya amal yang akan kita petik. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengurus dunia, lalu tidak ada bekal yang kita bawa untuk datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah merupakan sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Jangan sampai di dunia ini kita kaya raya namun miskin, tidak
punya apa-apa di akhirat nanti. Dunia ini sekali lagi Nabi mengatakan mali walid dunia. Kita mesti ingat baik-baik hadis ini. Nabi mengatakan mali walid dunia, apa urusan saya dengan dunia ini? Padahal jika Nabi mau, suatu hari Nabi berkata kepada Ibunda Aisyah, jika saya ingin, maka gunung Uhud ini akan Allah rubah jadi emas, lalu saya pergunakan dengan sesuka hati saya. Tapi Nabi mengatakan mali walid dunia, apa urusan saya dengan dunia ini? Maka umat Islam, sekali lagi mari kita bertanya di dalam diri kita dan hati kita masing-masing, sudah seperti apa bekal dan persiapan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Sudahkah dunia yang Allah berikan kepada kita digunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan akhirat yang lebih kekal? Imam Abdul Wahab Asy-Syarani mengatakan, yang dimaksud dengan dunia, ma zada anid darurah, dunia adalah segala hal yang melebihi kebutuhan hidup kita. Segala hal yang lebih dari kebutuhan. Banyak di antara umat Islam, sebenarnya dia tidak butuh, sebenarnya dia tidak perlu dengan itu, namun dikejarnya mati-matian. Kenapa? Karena masih bercokol di dalam hatinya cintanya kepada dunia tersebut. Maka mari kita melatih diri ini untuk menjadikan dunia cukup berada di tangan, jangan sampai masuk ke dalam hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق

0: Barang siapa meninggalkan tiga Jumat, taba Allah ala qalbi, Allah stempel, tutup hatinya. Makanya kalau orang sering meninggalkan sholat Jumat itu menjadi sebab hatinya itu gelap, susah nerima hidayah. Diingatkan sama suami cemberut, itu kayak ibu-ibu. Ibu udah Jumatan tapi ya, gak ada. Diingatkan sama istri cemberut, jadi tidak sampai kafir. Yang meyakini bahasanya sholat Jumat tidak wajib baginya, tanpa ada udur lalu dia mengatakan, memang sholat Jumat gak wajib, maka saya tidak sholat Jumat. Maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Menurut jumhur ulama, selagi dia meyakini sholat itu wajib, tidak dikatakan kafir. Tiga Jumat, empat Jumat, lima Jumat, sama. Selagi dia masih meyakini itu wajib, tidak kafir, tapi dosa gede.
1: Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan solat Jumat, salasa marratin, tiga kali, tahawunan, karena menyepelekan agama, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia? Hati yang terkunci, khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, mata tertutup, na'udzubillah, summum, bukmun, amyun, fahum la ya'qilun.
2: Wahai Rasulullah, kenapa sih sholat Jumat khusus laki-laki, jihad fisabilillah khusus laki-laki, kami pun perempuan ini mampu ya Rasulullah? Tahu gak jawaban Rasulullah apa ibu bapak? Disuruh diam semua sahabat, dengar pertanyaan ini perempuan, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahai wanita, sampaikan kepada wanita yang ada di luar sana bahwa sesungguhnya apa yang diwajibkan oleh laki-laki tidak diwajibkan oleh perempuan, itu ada dasarnya. Kita laki-laki diwajibkan sholat Jumat, kita laki-laki diwajibkan jihad fisabilillah untuk laki-laki. Perempuan urus rumah tangga, urusin rumah, pahalanya sama seperti orang sholat Jumat, sama seperti dia jihad fisabilillah. Enggak harus ngangkat pedang, ibu ngangkat sapu aja di jihad. Enak gak jadi perempuan? Enak gak?
3: Ini hari Jumat, empat amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesan kepada kita, barbanya aksiru alayya minas salati yaumal jum'ah, barbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah. Karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki sayyiduna, tidak baki sayyiduna boleh, mau banjan, mau bendek boleh, intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, ih panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca satu halaman. Nanti sebelum Jumat baca dua halaman, selepas Jumat baca dua halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul Kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul Kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Kalau Anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul Kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal-mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada satu jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di satu jam itu, di doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa stujibalah. Ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap satu jam itu. Yang mana dimaksud satu jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, satu jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah satu jam yang terakhir sore hari. Kira-kira sebelum maghrib satu jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silakan berdoa. Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah saya melihat ulama kita, para guru, para orang saleh yang ada di Masjid Nabawi. Begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa satu jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh karena itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa saya berkata bersedekah di subuh hari? Apalagi habis kita sama-sama laksanakan salat berjamaah. Kalau kita perhatiin banyak di dalam Al-Quran, Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Contohnya, alladzina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, alladzina yuqimuna salata wa yu'tuna zaka, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Dua malaikat berdoa, satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin berlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari, dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Nauzubillah. Berarti jemaah sekalian, kalau kita tidak mampu itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu tapi tidak membiasakan diri bersedekah di subuh hari, jangan sampai kena doa malaikat itu. Oleh karena itu kita malah berharap doa malaikat yang mendoakan, ya Allah gantikan dan lipatkan ganda apa yang dia telah infakkan.

0: Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasoihuddinia, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk sorga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidhu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat tersebut.
1: Orang doa ini baik-baik, atau Anda boleh ikuti? Boleh ikuti, ya. Allahumma.
2: Allahumma.
1: Saya ulang, Allahumma.
2: Allahumma.
1: Ikfina.
2: Ikfina.
1: Bihalalika.
2: Bihalalika.
1: An haramik.
2: An haramik.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: An man siwak.
2: An man siwak.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: An man siwak.
2: An man siwak.
1: Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir, walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum.

0: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab naik kendaraan dan berjalan kaki. Dan di antara adab tersebut adalah, yang pertama, hendaklah berjalan dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berjalan untuk berbuat maksiat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ar-rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashyu. Kedua kaki bisa melakukan zina dan zina keduanya ialah berjalan. Dalam hadis ini menegaskan kepada kita bahwa berjalan merupakan salah satu sarana yang bisa menjerumuskan seorang kepada perbuatan maksiat pada Allah, salah satunya adalah zina. Adab yang kedua, larangan untuk berjalan dengan perasaan angkuh. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan angkuh dengan pakaian kemegahan yang dikaguminya, rambut menjuntai tersisir rapi. Tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam bumi. Kemudian ia terus berteriak sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian adab yang ketiga, berjalan dengan seimbang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffu'an. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka beliau berjalan dengan seimbang, agak condong ke depan. Beliau orang yang paling cepat dan paling tenang cara berjalannya. Dan adab yang keempat, tidak terlalu lambat ketika berjalan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya, aku tidak melihat seorang yang lebih tampan dari Rasulullah, laksana matahari berjalan, wajahnya penuh cahaya. Aku tidak melihat seorang yang lebih cepat cara berjalannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan bumi dilipatkan baginya. Kami bersusah payah mengikutinya, sementara beliau seakan tidak peduli. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksud dari berjalan cepat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah berjalan dengan penuh kewibawaan dan tidak berjalan dengan sangat lambat sekali. Adab yang kelima, mendahulukan pemilik hewan kendaraan duduk di atas dada hewan kendaraannya, dan tidak seorang duduk di depannya kecuali atas seizinnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Buraidah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, yang artinya, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, datanglah seorang dengan keledainya lalu berkata, "Wahai Rasulullah, naiklah." Sementara orang itu bergeser ke belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak. Engkau lebih berhak duduk pada bagian depan kendaraanmu kecuali engkau membelikannya untukku." Lelaki itu berkata, "Sesungguhnya aku telah menjadikan ini untukmu." Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk pada bagian depan kendaraan tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Adab keenam, dibolehkan membonceng orang lain di atas hewan kendaraan jika tidak memberatkan bagi hewan tunggangannya, karena hal ini pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat membonceng Mu'adz. Adab yang ketujuh, dimakruhkan menaruh tandu di atas hewan kendaraan. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Hendaklah kalian tidak meletakkan tandu di atas punggung hewan kendaraan kalian, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya untuk menyampaikan kalian ke suatu tempat yang tidak mungkin kalian sampai kecuali dengan bersusah payah. Dan Allah telah menjadikan bumi untuk kalian, maka di atas bumi itulah kalian penuhi segala kebutuhan kalian." Hadis riwayat Abu Dawud. Adab yang kedelapan, berjalan dengan tidak melirik atau menengok-nengok. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan. Adab yang kesembilan, tidak berjalan dengan bermalas-malasan, karena Umar radhiyallahu anhu ketika melihat orang yang berjalan seperti itu, beliau berkata, "Janganlah kau matikan agama kalian. Semoga Allah mematikanmu." Adab yang kesepuluh, hendaklah berjalan di samping kanan apabila terdapat orang yang berilmu. Imam Ibnu Athillah rahimahullah berkata, "Jika seorang berjalan bersama orang yang lebih tua dan lebih pandai, hendaklah dia berjalan di sebelah kanannya seperti posisi imam dalam sholat. Jika sederajat, disunahkan tidak berada di sebelah kirinya, agar seorang luasa ketika meludah atau membuang ingus." Adab yang ke-11, hendaknya berjalan dengan merendahkan diri. Hal ini ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu keluar dan orang-orang mengikutinya berjalan di belakang, beliau berkata kepada mereka, "Mundurlah kalian, karena yang demikian itu adalah kehinaan bagi orang yang mengikuti dan fitnah bagi orang yang diikutinya." Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merendahkan diri dan berjalan di belakang para sahabatnya. Adab yang ke-12, berjalan kaki menuju sholat Jumat lebih utama daripada naik kendaraan. Jika perjalanan jauh, hendaklah sebagian naik kendaraan dan sebagian lagi berjalan kaki. Adab yang ke-13, jika berjalan menuju masjid, berjalanlah dengan tenang dan berwibawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk melakukan salah satu salat fardu yang telah diwajibkan oleh Allah, maka salah satu langkahnya akan menggugurkan dosa dan langkah yang lain akan meningkatkan derajatnya. Adab yang ke-14, apabila berjalan mengantarkan jenazah, hendaklah orang yang berkendaraan berada di belakang jenazah sedangkan pejalan kaki berjalan di belakang atau sebelah kanannya atau sebelah kirinya dan dekat dari mayat dengan berjalan cepat. Adab yang ke-15, tidak berjalan di atas kuburan dengan memakai sandal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang yang berjalan di atas kuburan, beliau bersabda, "Ya sahibas sibtatain, alqihima." Wahai orang yang memakai sepasang sandal, buanglah keduanya. Adab yang ke-16, hendaklah seorang berjalan bersama orang-orang yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling banyak berzikir, mengurangi perkataan sia-sia, memanjangkan salat, memendekkan khutbah, dan tidak memandang rendah untuk berjalan bersama janda yang ditinggal mati dan orang miskin, lalu beliau memenuhi kebutuhannya. Adab yang ke-17, ketika seorang melihat hal yang membahayakan di jalan, hendaklah ia membuangnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajulin yamshi bit-tariqin wajada husna shawkin 'ala at-tariq fa'akhkharahu fashakara Allahu faghafara lah." Ketika seorang berjalan, ia menemukan ranting yang berduri di jalan, lalu ia menghindarkan dari jalan, maka Allah memberi penghargaan baginya lalu mengampuninya. Kemudian dari Abi Barzah Al-Aslami, dia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal ahli surga." Beliau bersabda, "Amtul adza an tariqin nas." Buanglah duri dari jalan manusia. Adab yang ke-18, berjalan cepat jika ada kepentingan tertentu. Hal ini berdasarkan sebuah hadis, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli kuda dari seorang badui, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikutinya dan mempercepat langkahnya untuk membayar kuda tersebut. Adab yang ke-19, orang junub dibolehkan berjalan bersama orang lain. Bahkan Imam Bukhari memberikan judul dalam kitab sahihnya, bab orang junub keluar dan berjalan di pasar dan tempat-tempat lainnya.

latih diri, masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saatnya Allah melihat semua perbuatan kita. Akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Bersama-sama kita diberikan limpahan taufik hidayah karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kembali bersama kita ikuti kajian ta'lim kita pada subuh ini dalam kajian kitab Nasihatul Ibad disampaikan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Dan kemudian tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad min al-mu'minin wal-mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhoi hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunannya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita. Semuanya moga-moga ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ada hadith ni'ah wa ada manawasana fussoleh wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulillah laumul fatiha. Siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allahu lidini, hasbi Allahu lima ahamani, hasbi Allahu liman baro aliyya, hasbi Allahu liman hasadani, hasbi Allahu liman kadani bisu, hasbi Allahu indal maut, hasbi Allahu indal su'ali fil kabri, hasbi Allahu indal mizan, hasbi Allahu indal sirat. Asyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nawana bih. Wal maqalatu tsaniyah, maqalah yang kedua dari 8 nasihat. An Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, berkatalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi pertama-tama orang yang masuk Islam setelah diutusnya Nabi menjadi Rasul, di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kadang-kadang kita tidak tahu nama aslinya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini nama aslinya adalah Abdullah. Jadi mulai dulu nama Abdullah itu sudah ada, hambanya Allah ya. Termasuk abahnya Rasulullah, anaknya Sayyidina Umar, anaknya Sayyidina Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Jadi kalau dalam kitab namanya Ibnu, tidak disebutkan nama di depannya, itu artinya adalah Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Jadi nama Sayyidina Abu Bakar aslinya adalah Abdullah ya bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Naim bin Murrah. Jadi bertemu dengan nasabnya dengan Rasulullah, jalurnya ke atas, itu bertemu dengan Murrah ya. Jadi masih ada hubungan darah walaupun nasabnya ke atas, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nasabnya ke atas, bertemu dengan datuknya Nabi Muhammad juga. Tapi dari pihak ibu, Imam Syafi'i ini adalah keturunan dari Sayyidina Al-Husain. Masih ada darahnya Rasulullah dari pihak ibu. Nah, kalau dari bapak bertemu dengan datuknya Rasulullah. Makanya ketika Ibnul Mujahid, Abdullah bin Mujahid, Ibnul Mujahid bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ya Rasulullah, halla antad'uwa ibna ammika ayyadkhulal jannah bighairi hisab." Wahai Rasulullah, alangkah bagusnya kalau anak paman pian itu pian doakan masuk surga tanpa dihisab, yaitu Imam Syafi'i. Kata Nabi, ya, sesungguhnya Imam Syafi'i itu nanti masuk surga tanpa dihisab. Dengan sebab apa ya Rasulullah? Dengan sebab dia membaca solawat kepadaku yang solawat itu belum pernah dibaca oleh orang lain. Itu solawatnya Imam Syafi'i. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma zakaraka zakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Itu selawatnya Imam Syafi'i. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengatakan samaniyatu asya hunna zinatu samaniyatu asya. Ada 8 perkara, yang 8 perkara ini adalah perhiasan daripada 8 perkara yang lain. Jadi hiasannya. Yang pertama al-afaf zinatul fakri. Ifrah, yaitu menjaga diri daripada meminta-minta kepada orang lain, itu adalah perhiasan daripada orang fakir, orang susah, orang yang kekurangan. Jadi dia kekurangan tapi tidak mau minta sama orang lain. Bahkan malam-malam hari sahibul iyal muta'affif, orang yang dalam kondisi susah, punya banyak keluarga, tapi dia menjaga daripada meminta-minta kepada orang lain. Pagi harinya di dalam dia mencari rezeki seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Pagi ini berangkat bismillah, niat mencari rezeki untuk mencukupi anak istri karena Allah Ta'ala. Ini kayak orang perang. Kalau dia mati, matinya mati syahid. Siapa tahu di jalan terus ya Allah meninggal. Makanya kadang-kadang kalau ulun ngelihat Pak, ya kalau ada orang jualan siang-siang terik gitu, terus beristirahat di masjid, sandar, terus gini kan apa namanya keringatnya. Jualan balon bawahnya, balonnya kena angin ini. Jualan 20 biji laku masih 2. Duhur-duhur berhenti di masjid, laku masih 2. Tinggal 18, satu balon harganya 10.000, 15.000, 30.000 masih dapat. Punya anak. Kadang-kadang kalau kita melihat kayak kasihan, tapi sebenarnya Masya Allah, dia mendapatkan makom yang tinggi di hadapan Allah. Apalagi orangnya masih sholat. Susah berhenti di masjid, ikut jamaah, istirahat, nunggu terik matahari. Inna minadzunubi dzunuban la yukaffirullahu ta'ala. Ada kadang-kadang beberapa dosa, dosa itu tidak bisa dihapus oleh Allah bisolat, dengan sholat, dengan puasa, tidak bisa terhapus. Dengan haji, tidak bisa terhapus. Dengan umroh, tidak bisa dihapus. Dosa itu nongkrong aja. Padahal sebenarnya dosa itu paling gampang diampuni dengan sholat. Ya kalau sholat itu kan lengkap, ibarat kalau masakan itu, masakan bumbu lengkap itu di sholat. Di sholat itu ada tasbihnya, di sholat itu ada tahmidnya, di sholat itu ada takbirnya, di sholat itu ada doanya, di dalam sholat itu ada istighfarnya, Rabbighfirli warhamni wajaburni, 8 permintaan kepada Allah, ampuni saya, rahmati saya. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni, angkat derajat saya, warzukni, beri kasih rezeki saya, wahdini, bimbing kami, ya, wa'afini, ampuni dosa kami tanpa dengan siksaan, wa'fu'anni. Sudah minta sama Allah, lengkap bumbunya. Ada syahadat, ada salam sama Allah, kurang apa lagi? Ya Allah, bumbu lengkap. Tapi dosa itu masih nongkrong. Logikanya gini Pak E, kadang-kadang kalau orang cuci-cuci yang umum itu mesti pakai sabun. Seluruh dunia kalau cuci baju itu mesti pakai sabun. Itu umum. Dosa itu tak ampuni dengan istighfar, itu memang umum sudah. Di sholat itu ada istighfarnya. Tapi ada kotoran yang gak mau dengan sabun. Biar dicuci sabun 1-2 kilo itu nah, dimasukkan semuanya. Itu kotoran gak mau hilang. Artinya cara membersihkannya dengan cara tidak normal. Ternyata kadang dosa itu diampuni dosanya oleh Allah ketika orang itu letih, keringat, bil humum ketika sedih, fi talabil ma'ais di dalam mencari rezeki. Begitu berkeringat sambil mendesah itu nah. La ilaha illallah, sambil melihat jualannya gini, Pak. Balonnya goyang-goyang gini. Kena angin, masih laku 2. Maka di rumah bilang, "Pak, di rumah masih berasnya enggak ada, Pak. Iya, nanti cari dulu saya, bismillah. Cari rezeki saya dulu, berangkat. Nanti tengah hari aku pulang." Maksudnya dapat 50 kah 100 kah pulang kasihkan berangkat lagi kerja. Tapi ini masih laku 2, 15 ribu kali 2, 30. Kena angin dia ngeliat, ya Allah, bayangan anak belum makan. Ya, istri nunggu. Kalau bagi pian mungkin biasa-biasa aja, tapi bagi orang yang tidak punya memang itu luar biasa, Pak. Makanya kadang-kadang kita ini disuruh minta doa orang-orang seperti itu. Carilah doa orang yang hatinya lagi hancur, sedih dengan masalah-masalah, terus pian nolongnya. Pian ngelihat nih orangnya lagi penat, ngelihat gini nih, balonnya goyang-goyang gini. Sebenarnya pian enggak kepingin beli balon. Buat apa beli balon? Anak enggak ada ya, kalau cucu masih bayi. Subhanallah, caranya sampean memuliakan bukan ngasih uang umpamanya. Berapa ini, Pak? 15.000, Pak. Udah laku berapa? Masih 2. Sisa berapa itu, Pak? 18. Berapa semuanya 18? 180, Pak. Saya beli 2 semuanya, Pak, ya. Bismillah. Wajahnya langsung sewenang. Terima kasih, Pak, ya Allah. Makasih, makasih, Pak. Makasih, ya Allah. 180 ya. Ada angsulnya, Pak? Enggak ada. Semuanya sudah 200 itu. Bismillah. Pulang, Pak, naik sepeda ontel. Pakai balonnya jualan sepeda ontel. Enggak percaya sampai lihat tuh nah, di pahlawan tuh. Sewenang orangnya pulang, ngayuhnya semangat ngasih beras anak istri. Samen kasih dengan cara mulia dibelinya, walaupun ada angsulnya sedikit kasihkan. Begitu sudah balonnya kasihkan ke anak-anak, nyenangkan anak-anak. Ayo ini aku punya balon, balon. Sewenang, makasih kai, makasih kai. 2 pahala pian. 1 menyenangkan yang jualan, nolong. Nang kedua nyenangkan anak-anak. Inna fil jannati daron yuqalu lahu darul farah. Di surga itu ada satu negeri, negerinya ndak boleh namanya darul farah, negeri kegembiraan. Isinya senang tok, ketawa ketawa tok, ndak ada diemnya, sana ketawa sana ketawa. Namanya darul farah, negeri kegembiraan. Ya, coba sampean main-main kumpul sama orang kecil-kecil, anak kecil-kecil itu dah. Di waterboom. Waterboom ya. Yang mainan ada yang kayak gede, kena air penuh. Bur! Itu kan anak kecil. Itu kan gitu. Negeri gembira itu. Jadi sampean masuk situ ngelihat anak-anak gembira tuh loncat ke kolam, pure naik lagi. Pure. Itu anak kecil-kecil. Lah sampean kayak gitu lucu. Kai-kai loncat pure, naik lagi pure, lucu namanya. Lah anak-anak lucu, enggak lucu, memang wajarnya anak-anak main. Ini negerinya isinya gembira. La yadkhuluha, tidak masuk ke negeri itu illa, kecuali di dunia amanya man farihasibian. Dia itu senang menyenangkan anak kecil-kecil. Menyenangkan anak kecil, caranya terserah, menyenangkan anak kecil kasih wadah kah, kasih bonbon kah, kasih balon kah, terserah, kasih duit kah. Pokoknya menyenangkan anak dok. Itu kalau biar pian sujud tiap hari jidatnya hitam enggak bisa masuk situ pian. Kalau enggak punya amalan nang menyenangkan anak kecil. Illa istisna, pengecualian. Biar semuanya masuk surga, tapi untuk masuk ke situ dia harus punya tiket 1, menyenangkan anak kecil. beli balon tadi ini. Senang ya, main 18 orang. Senang, menyenangkan yang jualan. Muta'afif. Jadi dosa itu bisa diampuni oleh Allah bil humum fi talabil ma'ayis. Sedih galau di dalam mencari mencukupi kehidupan. Berjihad. Makanya sebaik-baik sedekah itu buat kepada istri. Sebaik-baik sedekah itu kepada anak. Jangan dikira pian ngasih belanjaan itu kada berpahala. Lihat tafsir surat Al-Baqarah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian rezeki yang kami berikan dia infakkan. Nafakoh kepada anak istri. Ya. Jadi iffah menjaga diri walaupun susah dia. Innallaha yuhibbu 'abdahul mu'min al-fakir al-muta'affif abal iyal. Sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya. Satu, dia beriman kepada Allah. Sandarannya hanya kepada Allah. Keluh kesah hanya kepada Allah. Tidak keluh kesah sama manusia. Makanya mukmin itu kan ada waktu-waktu dia berkeluh kesah. Kalau kita keluh kesah sama manusia, semua manusia itu punya masalah. Cuman kada berkisah. Orang kaya gen, kaya raya, jangan dikira kada bermasalah. Banyak masalah dia, cuman kada keluar. Pian seadanya dikeluarkan masalah itu kepada pian, pian nyum tak mau jual. Seperti orang punya masalah seperti itu, cuman kada berkisah. Sebab orang beriman itu, makanya ada satu namanya Kolonel Bambang kan namanya. Sudah kolonel lagi pangkat ini, dikit aja jenderal sudah. Jadi ajudannya Gus Dur. Gus Dur orangnya, maaf-maaf kada melihat. Kata Pak Bambang itu, saya ini kalau ngelihat Gus Dur bingung. Kayak ndak punya letih. Kayak ndak punya, padahal beliau bukan tentara. Tentara itu terlatih. Otot, makanya tentara itu rata-rata badannya tegak. Sama-sama tentara sama polisi sama yang lihat beda. Badannya tentara itu jarang buncit, itu jarang. Rata-rata tegak gini, jenderalnya tegak-tegak juga. Kenapa? Latihannya. Artinya latihannya berat. Ini aja maaf bingung. Kayak enggak pernah letih sana sini. Terus beliau itu enggak pernah keluh kesah. Keluh kesah. Enggak, kita kadang-kadang aduh, badan ini uyuh benar. Kadang-kadang cerita, ini awal letih betul saya. Enggak, sana sini sana. Padahal sakit ya ada, tapi enggak pernah cerita sama orang. Keluar dari rumah sakit, ayo kita ke Jombang. Anu, bapak kan masih baru-baru dari keluar rumah sakit. Enggak apa-apa, sehat aja saya. Berhenti dijual, orang jualan durian. habis masuk rumah sakit beli durian. Gus, kata dokter enggak boleh makan durian. Kata siapa enggak boleh? Kalau satu enggak apa-apa, kalau satu truk balu enggak boleh katanya. Enteng tuh pokoknya hidup ini. Kalau satu enggak apa-apa, kalau satu truk baru enggak boleh. Ya. Ada momen kita ini cerita sama Allah. Kalau cerita sama manusia, Pak, bebannya manusia itu kadang lebih berat daripada yang saya menceritakan. Cuman enggak cerita aja dia.
2: Oh, namanya hidup di dunia, ya punya masalah. Siapa enggak punya masalah? Kalau enggak punya masalah, masuk surga. Selagi di dunia, orang pasti, makanya di dunia itu ada kebalikannya. Ada kebalikan, susah, senang, kaya, miskin. Ya kalau sedih, gembira, nangis, ketawa, itu dunia. Kalau di surga, ketawa terus, enggak ada nangis. Kalau di neraka, nangis, enggak ada ketawa. Lah, di dunia kita dua-duanya, ya ketawa, ya nangis, ya seneng, ya susah. Nah, cerita kita kepada Allah, wasa'atun yunaji fiha rabbah fi amri dunya wa ukhrah. Dia cerita kepada Tuhannya tentang masalah urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Cerita dia sama Allah. Ya Allah, ulun punya masalah gini ya Allah, lancarkan ya Allah, berat bagi kami ya Allah. Kalau engkau yang tidak bisa menolong, siapa lagi? Ya gharatallah jiddisir musri'atan fi halli uqbatina ya gharatallah. Kan gitu. In abta'at ghoratul arham, jika lo lambat pertolongan kerabat-kerabat. Tolong-tolong sini sana, kalau lambat pertolongan. Fa'akrabus say' minna ya ghoratullah, paling deket-deketnya pertolongan adalah engkau ya Allah. Jiddisir, cepat-cepat ya Allah pertolonganmu ya Allah. Musriatan fi halli ugdatina, di dalam menyelesaikan urusan-urusan kami ya Allah. Nang taikat, buhul-buhul nang taikat, tercerai berai semuanya, lancar semuanya ya Allah. Nangisnya sama Allah, ceritanya sama Allah. Sebab Allah zat nang maha sempurna. Ya manusia ini kadang-kadang kayaknya ketawa, hatinya nangis. Ya manusia, tahan ngentut aja gak bisa. Ibu, manusia yang katanya kuat, nahan kentut aja kada kawak buai. Ayo coba kau percaya pian. Mau kentut nahan bisa lah kira-kira. Ya Allah. Tambah malah nyari kerasnya. Tiit. Sebab suaranya ditekan kalau akhirnya keluar kayak seruling akhirnya. Tadinya seandainya kalau tidak ditekan mungkin bunyinya gini, Dok. Des. Gitu, Dok. Karena ditahan-tahan akhirnya kayak suling. Ada titnya terakhir lagi.

0: ma fataha rajulun ala qalbi ala nafsi baba mas'ala yas'alun nasa illa fatahallahu alaih baba fakrin li'annal iffata khair. Ujar Nabi, siapa tidaklah ada seorang yang membuka dirinya baba mas'ala. Kan kadang-kadang ada buah orang minta-minta di Jakarta, ya di Jakarta. Penghasilannya sehari 1 juta lebih. Rumahnya bagus ternyata. Diruntut-runtut, ditangkap sama Satpol PP, diurut keluarganya. Ternyata mobilnya di rumah stembek, rumahnya ganal. Memang dapatnya banyak. 5 ribu mulai jam pagi sampai sampai duhur. Ngalai gaji PNS ternyata. Kaya, apa menambah kekayaan? Tidak, justru di hatinya dimasukkan oleh Allah baba fakrin, semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Dan tidaklah Allah membuka bagi seorang hamba baba atiyah, pintu suka memberi. Dia senang ngasih, kecuali Allah bukakan baginya pintu lapangnya rezeki. Ketika dia suka memberi, kayanya berkurang duitnya karena dikasihkan. Sebenarnya tidak. Mana kosomalun, tidak berkurang harta, ya. Sebab dia bersedekah. Mana kosomalun min sodakoh. Tidak berkurang harta kita, dohirnya berkurang, tapi tarikannya lebih gede. Saya gambarkan orang sedekah itu baik satu, kayak orang menanam dalam Quran. Orang menanam itu harus rela membuang. Kalau dia tidak mau membuang, dia tidak akan dapat. Coba pian punya biji, satu biji aja padi yang masih ada kulitnya itu, pian tahan sampai mati atau dapat sebiji aja. Tapi kalau pian rela itu dibuang di belakang rumah, nah, pok, bercabang dia langsung keluar padinya satu, dapat dua apa seminggu dia mulai sampingnya ada lagi. Kalau ditahan sebulan nanti bergerombol sampai segini, nah, tadinya cuma sebiji. Jadi makanya kalau panen, kalau orang memanen itu gini. Tapi kalau menanam dia begini, nih, nanam padi, nah, cuk, sebiji aja jarinya, cuk, cuk, cuk, tapi waktu manen dia begini. Dipotong. Kenapa? Ini gede. Nah, kadang-kadang gak muat tangannya. Sret, sret. Kenapa? Dia makin banyak. Waktu nanam cuman maaf 7 kilo, tapi waktu manen 2 ton. Dia harus rela buang. Kalau gak rela buang, dia tidak akan panen. Harus rela, sedekah itu harus rela. Dua, kayak orang mancing. Mancing tapi seke, kada dapat ikan pian. Tahu lah pian, mancing tapi seke. Dikasih besinya, jadi dibuang gini. Nungguin seharian, ada yang nyamber. Rela buang nasi, nah sebiji. Buang di belakang rumah, dapat seluang. Tik. Apa seluang itu, Pak? Ikan yang sini gelok, seluang. Dapat seluang. Sekarang ikhlas, seluangnya dijadikan umpan. Masukkan lagi, set. Lempar lagi. Setrek. Pewari, haruan segini. Rela buang seluang, dia dapat haruan segini. Sekarang mancing ke mana? Ke laut. Haruannya dipakai buah. Anunya segini, anunya kailnya, haruannya masukkan, lempar. Yang ditarik bukan umpannya lagi, sampai kapalnya ditarik juga. Hiu. Sampai lihat orang mancing hiu itu, ikannya bukan kecil, kepala. Ya kok dimasukkan kepala, set. Kepala ikan yang gede itu, bukan kepala ikan kecil. Seteknya hiu. Set, kencang gitu, suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Orang sedekah itu persis kayak orang ngebor air. Ngebor itu kadang ada yang dapat sumber kecil, Pak. Ada yang langsung sumber besar. Kalau sumber kecil, kata yang ngebor, sudah alhamdulillah dapat itu aja, Pak. Tidak terlalu besar. Kadang 2 menit berhenti, nanti berhenti setengah menit, laju lagi 2 menit lagi. Keluarkan terus, Pak, ya. Nanti siapa tahu nanti bisa besar. Enggih. Begitu sudah dapat 6 bulan, di dalam bumi itu menggentong, Pak. Ya, sumbernya itu apa? Menggentong. Begitu dinyalakan, cek, 2 jam dah berhenti. Sur, tadinya bau tanah, kemudian tidak bau tanah. Tadinya keruh, menjadi jernih. Itulah sedekah, harus rela dikeluarkan. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu dia mau bersedekah. Jadi yang buka pintunya itu pun Allah. Jadi pianya cuma jadi kerannya doang. Yang membuka, yang ngisi itu tandon adalah Allah. Semakin pian buka, semakin dipenuhi tandon pian. Nah, di situ banyaknya akan timbul. Ru'ya annahu sallallahu alaihi wasallam tuhfatul mu'min fid dunya al-faqr. Wallahu alam. Bisoab, sedikit yang disampaikan ini moga-moga bermanfaat. Barokah fiddini wa dunia wal akhirah, semuanya diberikan husnal khotimah.
1: Dan sebetulnya hadis ini juga menunjukkan kepada kita, kita gak bisa mandang rendah orang, kita gak bisa jelek-jelekin orang, karena pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam. Bisa jadi satu jam yang lalu kau lihat orang ini bermaksiat, ahli maksiat, dan kau anggap dia lebih rendah dari dirimu. Tapi ketahuilah, pintu taubatnya Allah 24 jam terbuka. Dan ketika orang itu betul-betul minta ampun sama Allah, dosanya diampuni. Wa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dari yang buruk bisa jadi orang baik. Maka jangan kau rendahkan orang lain. Bisa jadi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, orang itu bisa berubah dari ahli maksiat, orang yang dimurkai oleh Allah, berubah menjadi kekasihnya Allah. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat dan banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: tiga air mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian dengan tangisan itu dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Dua, air mata yang menangis kenapa? Karena dia mengharapkan pertolongan Allah dari ujian yang sedang dihadapi dalam hidup. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Maka air mata itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.
1: Terluaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: kenapa orang Islam itu sholat? Tanya dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah, kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
1: Itu nampak api, kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendam, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada anak-anak harus yang akan memakmurkan masjid itu. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah.
0: Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: Fa'amma Tsamud fa'uhliku bit-taghiyah.
0: Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
0: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'yaha udhunu wa'iyah.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.

0: ثمانية.
1: Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka.
0: يَوْمَ إِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ.
1: Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni zanantu anni mulaqin hisabiyam.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dalam surga yang tinggi. Buah-buahnya dekat.

Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: La aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaan telah hilang dariku.
1: Khuzuhu fa'ulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: Falaysa lahul yawma hahuna hamim.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: Wala ta'amun illa min uslin.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: Wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun.
0: Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: Wala biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilun min rabbil alamin.
0: Ia, Al-Quran, adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwal alaina ba'dhal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

0: sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqwati wassalatil qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatul 'aliyatir rafi'ah wa ba'athallahu maqaman mahmudan alladhi wa'adta bihi. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: itu. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itulah.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.

العلي العظيم أما بعد حضرين والحضرات جماعة فاجيان بعد المغرب رحمكم الله Beberapa ayat di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala selalu berfirman Aqimus sholah, dirikan sembahyang. Karena banyak seseorang tidak benar-benar mendirikan sembahyang, cuma asal kerjakan asal gawe sembahyang aja, atau asal ada sembahyang aja, itu aja di pikiran mereka. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala selalu banyak berfirman aqimus shalah, dirikan sembahyang. Karena maksud dengan mendirikan sembahyang itu adalah melaksanakan cukup syarat-syarat sembahyang, cukup rukun-rukun sembahyang, dan pula sunat-sunat sembahyangnya dikerjakan, menjaga waktu-waktu sembahyang itu agar jangan sampai terlewatkan atau taqadha, dan meninggalkan yang makruh-makruh, maka itu adab zahir di dalam orang yang mendirikan sembahyang. Adapun adab batinnya, orang yang benar-benar mengerjakan aqimus shalah, dia adalah khusyuk hatinya kepada Allah, hatinya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara dia mensyahadahkan atau mentafakkurkan, memikirkan bahwasanya sembahyang yang aku kerjakan ini adalah semata-mata pertolongan atau rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seseorang ini dapat pelan-pelan mengerjakan, mengamalkan adab zahir dan adab batin, maka itulah disebut dengan aqimus shalah, orang yang benar-benar mendirikan sembahyang. Kita ambil dulu adab zahirnya aja. Di antara orang yang melaksanakan adab-adab zahir, orang yang melaksanakan aqimus shalah itu di dalam sembahyangnya meninggalkan pekerjaan nang makruh. Arti makruh itu kita maklum sudah, walaupun sembahyang sah asal cukup syarat dan rukunnya, tetapi gawian dalam sembahyang itu adalah mengurangi nilai-nilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau istilahnya, apabila di dalam sembahyang itu ada tegawi, ada tekerjakan yang makruh-makruh, maka Tuhan tidak senang melihat pekerjaan itu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala melihat hambanya di dalam mengabdi kepadanya, di dalam menyembah kepadanya, ada gawian yang makruh-makruh, maka sembahyang itu kuranglah berkatnya. Sedangkan sembahyang itu adalah mengandung berkat, yang mana sembahyang yang diberkati Allah, yang mana sembahyang yang dirahmati Allah, orang yang benar-benar mengerjakan aqimus shalah. Nah, untuk mencapai sembahyang ini aqimus shalah, tentu jalannya mendalami, mengaji ilmu-ilmu agama, baik itu tauhid, tasawufna, dan fikihnya. Nah, kita pertemuan ini membicarakan makruh-makruh di dalam pekerjaan sembahyang. Kalau sudah tahu, tinggalkan. Di antaranya adalah wajah ala yadai fi kumaihi, makruh sembahyang nih kayak nih, ini fikihlah, merasuk tangan kayak ini nah. Nah, masuk makruh tuh kayak ini, kayak orang kedinginan.
Nang benarnya, nang bagusnya orang sembahyang tuh mengangkat takbir dulu. Allah tangan tuh begini. Nah, begini supaya menghadap kiblat tangan ini. Kalau ka itu menghadap ke atas langit. Tapi jangan juga kayak ini pulang. Allah, nah, itu magi kada boleh pulang lah, salah pulang. Nah, tangan. Lalu meletakkannya sesuai dengan ajarannya Rasulullah. Orang yang meletakkan tangan tuh pas-pas. Nah, kayak gini. Di atas pusat, di bawah susu. Seandainya dikilani, gini. Tapi jangan dikilani, jangan. Nah, gini. Tapi dikira-kira aja. Tangannya pun harus gini. Ini. Kalau memasukkan kayak ini makruh. Atau kayak ini makruh. Atau kayak ini makruh. Apalagi di atas sini. Ini banyak kita. Dianggap enteng. Lalu sembahyang itu tidak ada keberkahannya. Tidak ada keberkahannya. Jadi nang bujurnya, guru-guru kita melajari sesuai dengan Rasulullah, itu tangannya begini. Apa rahasianya? Kalau begini, ini seakan-akan bertulisan, berakam Allah. Coba, alif, lam, lam, ha, ini belubang kalau nih. Allah seakan-akan tulisannya. Tangan pulang kayak ini nah, nih pas-pas. Nah, kayak ini tangan pas-pas. Ini seakan-akan tulisannya juga alif lam lam lam ha Allah. Jadi seakan-akan tulisannya Allah. Kenapa kayak ini caranya? Kenapa ini pas berpintangan dengan hati? Sebab hati adalah pandangan Allah. Hati ada tempat makrifat kepada Allah. Seakan-akan pada halnya si tangan ini meminta kepada Allah, ya Allah jagakanlah hati ulun. Nah.

tangan panjang disingsing hukumnya makruh juga. Itu nah. Nah. Kalau handap tangan handap biasa sekali dah. Banyak kalau buat pejabat-pejabat, presiden enggak apa kah? Tangan yang panjang di kayak itu nah. Itu kada badap awan Tuhan. Nah, jaga itu tuh. Nah, itu makruh tuh. Nah, sakanakan kan kayak udah bakal lahir noh. Sakanakan menentang Tuhan itu sakanakan. Nah, itu makruh hukumnya. Nah. Makruh pulang di dalam sembahyang itu wa wada'a yadaihi ala fihi li ghairi hajatin. Nah, meletakkan tangan atas mulut apabila tidak ada hajat hukumnya makruh. Nah, jadi kalau umpama tangan sembahyang. Ini kalau fikih ini baik contoh pian. Ain tauhid fikih lurus saja. Allahu akbar ja. Oh, kakak itu muntong nah. Itu hukumnya makruh. Kalau menguap panjah, menguap. Nah, kalau namanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, menguaplah. Nah, itu ditahan aja gitu nah. Nah, itu. Kecuali ada hajat. Contoh umpama kita waktu sembahyang sakalnya bakas tadi ada bakas nasi di gigi atau bakas makan jagung, tak ambil aja. Ada makruh itu karena itu perlu. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Ambil aja nah. Anak aja letakkan kan aja nah. Tapi jangan kayak itu bilang Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Apinya ada kesulitan ambil aja. Dilihatin pas nyaman dimakan pulang batal itu. Nah lah. Nah. Atau minta pulang lah. Allahu akbar ya bismillahirrahmanirrahim. Ya lah jangan juga ambil aja. Ambil aja. Alah. Togur zuru uzbah. Makruh sembahyang di tempat maasinya dibanyaki. Di hawanya kan dingin banget. Itu makruh sebujurnya. Karena bila umpama waktu sembahyang itu tadi, kalau tempat tuh AC-nya dibuka banget, kipas anginnya hendak dibuka lalu sembahyang itu menggigil. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kada husu lagi. Nah, di sini makruhnya. Dan juga jangan kepanasan pulang. Kepanasan jangan, karena kepanasan tuh lalu bacaannya kayak menyariki Tuhan. Allahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kada makruh juga. Kesimpulannya sedang aja. Minum dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin ala kadarnya aja. Panas dingin jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Khairul umur awsatuha. Apapun gawian tu nang bagus tu patangahan. Lah ini banyak makruh lagi. Makruh pulang sembahyang. Warabul basari ila sama, mata ke atas langit. Ah, umpama sembahyang di lapangan atau sembahyang di masjid itu matanya ke atas saja. Metih lampu oh bagusan. Di hatinya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim bagusnya lampu tuh ya. Nah, makruh itu. Sedangkan mata disunatakan waktu sembahyang itu menghadap sajadah. Ento. Jadi nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah. Tuh. Sambungannya pulang. Wa tifa'un biwajhihi bila hajatin wa isyaratin mufahhamatin binahwi ainin aw hajibin aw sifatin ma lam takun ala wajhil la'bi wa illa batalat salatuhu. Nah. Makruh sembahyang pulang wajah manoleh-noleh. Itu nalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini jalah. Kalau awak bergerak batal sampai 3 kali. Rahman Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hatinya budu, matanya kalain. Itu kasih kemari mata tak makruh tuh. Ya Tuhan nih mau ulum hadap aku nih ya Tuhan. Nah, itu jadi kada berkatnya. Hati makruh itu walaupun kada berdosa tapi Tuhan melihat kada senang. Itu aja kesimpulannya. Ada orang sembahyang pian lah. Sarakaat lagi selesai sembahyangnya. Di depannya ada ikan harum.

0: Tuan kan gabus kada ingat menutupi datang kucing. Jadi hatinya tuh kada karuan. Babatal sembahyang tanggung lagi sarakaat. Kada diburu kucing ni bisa habis iwak dimakan kucing nenek. Jadi matanya kak kucing aja lagi naja. Ampeh ke sejadah. Kucing juga kan pelan-pelan nak menghantam itu ikan gabus atau haruan. Jadi ginya Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Meloncat kucing langsung berkajut. Nah, itu. Ya kah? Nah, kecuali ada hajat ke langit, contoh umpama sembahyang datang matanya ke sejadah ya. Sinaramadam. Saya mendengar pina ada bunyi. Ya. Nah, ada apa nih di hati jadi hatinya. Kalau berpandang ada apa batal di hati gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, sekalinya kipas angin hendak jatuh. Nah, itu ada hajat tuh. Langsung aja maju aja, mundur kah. Nah, itu kan ada hajat tuh. Nah, atau umpama memberi isyarat yang memahamkan dengan umpama mata aja. Umpama bagi kejipan mata kah. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama contoh lah. Nah, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mata apa bagi kejipan kah? Nah, atau kening lah, atau bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu aja. Nah, itu makruh. Tapi bila niatnya bergaya-gayaan atau bermainan mau ulu-ulu, bukan lagi makruh sembahyangnya, batal. Nah, ini kita banyak nang hanya nang makruh aja, makanya kita sembahyang tu anu pina biasa aja, kada ada keberkatan nang makruh banyak tegawi imbah anu apalagi nang sunatnya apalagi hati maginnya eh. Nah. Makruh pulang sembahyang wahtisarun bi an yaj'ala yadahu ala khasiratihi. Nah, ini makruh sembahyang bakacak pinggang. Allahu Akbar itu. Ini begini ya. Saya tahu jadi tak. Kro. Wastighalu qalbin bidunyawiyyin wa isra'un fis salatihi illam yang kusruknan wa illa batarat salatuhu. Ini kebanyakan nih. Makruh sembahyang ini kebanyakan. Hati kita banyak kalain mahayabang jadi orang Banjar memikirkan dunia di dalam sembahyangnya, montongnya bebacaan tetapi hatinya bukan menghadap Allah tapi menghadap makhluk. Ini yang paling banyak nih, sampai daripada pikiran kita di layaunya sembahyang waktu berdiri aja Allah menara katang ketiga kah Allahu Akbar attahiyatu tabaka tahiyat daripada layaunya hati kita. Nah, maka nilainya sembahyang itu, nilainya pahala sembahyang itu di dalam khusyu itu. Umpama sembahyang kita 10 menit, khusyunya paling-paling 3 detik aja pahalanya, 3 detik aja keberkatnya. Nah, sakurang-kurangnya dulu kayak apa melatih khusyuk. Kita orang awam dulu mengingatkan sambungan-sambungan bacaan-bacaan dan kelakuan-kelakuan sembahyang itu barang sekurangnya kayak apa? Nah lah, Allahu Akbar. Coba teh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba kita perhatikan malam ini lah. Dan perhatian talingan ini perhatian talingan ini kebacaan artinya talinga bujur-bujur benar-benar mendengarkan bacaan itu sekurang husu dulu. Kita kadang-kadang juga perhatikanlah, kita kadang-kadang sembahyang bebacaan aja tapi talinga kita ada fokus mendengarkan mini husu yang paling di bawah dulu. Nah, jadi minimnya dulu kita tuh mendengarkan talingan ini perhatian kepada bacaan-bacaan yang di dalam sembahyang, baik itu Fatihah dan ayat dan bacaan-bacaan dalam rukuk dan bacaan-bacaan dalam sujud, itu barang atau minimnya mengingatkan bacaan sambungan-sambungan daripada sembahyang. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sambungannya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Banyak apa sambungannya? Maliki yaumiddin. Apa bang sambungannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ingatkan sambungan bacaan-bacaan sembahyang barang itu minimnya. Nah, rukuk. Limbah rukuk Pak, i'tidal. Ingat apuang kalakuan-kalakuan daripada sambungan kalakuan sembahyang itu. Ini minimnya khusyuk kita orang awam. Ini dulu minimnya. Karena hati kita kalahin pulang, maklumlah nyaran kita di belum bersih banget lagi latihan lagi. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena hati kesetuh parih pulang. Lah. Nah, seburang harikat. Kenapa ingat akan pulang? Itu minimnya dulu. Lalu kita sembah yang ini tadi banyak hati ke lain. Banyak isi hati kita itu adalah dunia. Kayak apa supaya kita ini sempurna pahala ini? Maka caranya adalah keberkatannya di dalam sembahyang berjamaah. Ini untungnya dulu jamaah. Karena orang yang sembahyang berjamaah itu dihitung tuh imamnya Allah Akbar, imamnya husunya 3 detik. Saat yang pertama itu adalah ini 3 detik. Ini 2 detik, ini 5 detik, ini 5 detik. Banyak umpama. Nang saat yang kedua berapa detik husunya dihitung oleh malaikat tuh. Nah, umpama sembahyang itu 10 menit, nang hadir jamaah ini banyak, lalu ini dikumpulkan, maka khusunya itu pun diberi Allah sempurna. Ini sembahyang berjamaah ini keuntungannya pulang. Apalagi orang kawal di saat pertama. Nah, ujar Rasulullah, innal malaikata yusalluna ala saffil awal. Ujar Nabi, sesungguhnya malaikat memintakan ampun kepada Allah bagi makmum yang berdahulu di saf pertama. Kadada hadis saf kedua, saf pertama aja. Makanya dihaur iblis banget kita nenek supaya jangan di saf pertama. Jakai ujar Nabi, jaka tahu umat kunina besarnya pahala sembahyang berjamaah tu di saf pertama. Ni saya mereka berabut nyala sampai bundi. Kita ini kadai kosong banget, ketujuh dibuncu-buncu duduk ya kah, ketujuh bersandar-sandar di tiang guru. Ada hari Jumat yang orang ini nyaranya Badruddin di Kiau Ibad. Inya bila hari Jumat datang sung-sung bang kamas gitu jam 11 datang dah, tapi ketujuh bersandar di tiang guru teguring. Bagus aja bang teguringnya sejangan nang nak ada liuran mbak penyampak beliuran nimba panjang-panjang diisapnya pulang liuran itu pas pian hatipnya kenapa mukhutbah itu nyaring hatip ini mic-nya bagus juga hatip ibadallah apa aginya tak ajut orang sama sekitan tadi sembahyang berjamaah barang usahakan di set pertama. Tapi yang di belakang imamnya ta'alim panglah dulu, ta'alim sedikit lah. Kalau imamnya batal, nah kalau mengganti itu tuh, kalimanya batal kah, takantut kah, apakah, atau apakah atau imamnya pindah bagut kah, garing. Nah, jadi yang di harusana ta'alim ada imamnya pian bungol. Arti bungol ini kadang mengaji ilmu fikih, asal jadi imam aja makmumnya batiga, bungol juga, bodoh juga. Pas sembahyang johor nyalani kampung imamnya layau kada ingat pas setinggal tahiyat awal langsung berdiri ditagurnya makmum nang di sap nang pertama nang di belakang imam uga makmum ini nang ujar saya tonga mam duduk ya mam duduk ujar nang satunya sembahyang kada boleh berbicara. Kata yang satunya, untung aku diam. Ujar imam pulang, pina ribut nih aja. Nah, itu sajukungan batal. Artinya, maksud ul kisah ini, kalau orang kada berilmu, gawiannya sia-sia. Itu toh. Sama orang kita umpama sembahyang asar, orang sudah selesai, kita sorangan dah. Orang sudah selesai berjamaah, sembahyang sorangan kita. Salahnya ada datang tadudi juga, disentuhnya kita. Artinya aku ikut berjamaah nih. Boleh kita langsung berniat jadi imam, dapat pahala jamaah. Ini nyambi ilmu. Ada nih kada. Sembahyang sorangan habis asar. Datang orang di belakang, pak, apa aja. Nah. Yang kada anu pang, kada beilmu. Nah lah. Nah jadi kita hati nang banyak nang kasitu kemari, banyak layau sembahyang to. Nah supaya jangan Tuhan murka, jangan Tuhan itu kada katuju, supaya ada nilainya sembahyang, itu salah satunya rancaki sembahyang berjamaah dan usahakan di sepertama kita datang, apalagi hari Jumat. Kenapa? Karena malaikat memintakan ampun kepada Allah bagi bagi makmum yang di sap yang pertama itu. Lah. Sembahyang pulang makruh. Wa isra'un fi salatihi illam yang kusruknan wa illa ba'ta salatuhu. Badadadadas. Bersegera, wah, itu makruh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul ya ayyuhal kafirun, a'bud, tabuburiknya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu makruh, tak? Apabila masih ada tumakninahnya. Bila bergasak-gasakan, bila becepat-cepat sembahyang sehingga meninggalkan tumakninah, itu bukan lagi makruh, batal sembahyangnya. Ini rajin terjadi sembahyang taraweh, hendak becepat-cepatan. Ada di YouTube yang sembahyang taraweh 10 menit, sembahyang apa itu? Jadi sembahyang tarawih tapi hukumnya kada sembahyang tarawih lagi, batal. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allah makasianai. Rasa ulun kitulah nang gigi palsu bisa tetap acung giginya pian. Bacaannya tuh bisa tetap acung gigi palsunya pian. Lah. Nah. Bebinian nang tuhat-tuhat pian bisa tajuromba. Bebinian nang hamil bisa tetap anak. Nang kakak itu imam dah. Maka bila imam nalah becepat-cepat tadi, makmum sarik, makmum benci, nang jadi imam tu berdosa. Dan itu alamat sembahyang imam tu kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Si makmum pulang, kalau imamnya tahu nang kaitu, aduh suruh jadi imam lagi, mundur aja suruh. Nah, maka orang kita nang ini di situ cepat tarawih ja, situ bedahulu ja, tarawih 8:30 ampih. Bah, padahal hukumnya kada sembahyang tarawih, batal. Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bah, meninggalkan tumakninah jadinya tidak ada, bukan lagi pahala, ada lagi tarawihnya kada sah lagi nang meninggalkan tumakninah. Hati-hati kita melihat di YouTube-YouTube ini ilmu-ilmu nang bahapa-hapalan itu nang sembahyang tarawih ini kebanyakan nek nang bersegera. Orang nang sembahyang masih ada tumakninah ini makruh. Jangan baca ayat kah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la a'budu a'budu gara-gara kecepatan. Nah, itu telah makruh ta. Bila tumakninahnya tertinggal, batal. Sembahyang tarawih sunat, tapi membaca Fatihahnya wajib. Tumakninahnya tetap wajib. Jadi bila orang meninggalkan tumakninah, meninggalkan wajib, maka sembahyang tarawihnya batal hukumnya. Kita tuh tarawih lah hendak becepat-cepat ke mana pulang, hendak beapa pulang. Lambat jangan bilang tarawih itu umpama lambat lah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai tarawihnya jam 11. Lambat jangan juga. Ugir kakanakan aku jere sembahyang di sini pulang tuh. Nah. Ya sedanglah. Jadi imam tuh sedang. Sedanglah. Makruh pulang sembahyang. Wahtizazun. Wahuwa attamai attamayulu yumnatan wa yusratan. Malam yuksir wa illa batalat salatuhu. Yaitu kadang inya mereng sebelah kanan, kadang-kadang memerengkan sebelah kiri, itu makruh. Bila karancakan bisa batal. Paham lah maksudnya, tapi paham lah. Kada paham leh. Mintu napa sebediri nah. Nah, mintu lah. Nah. Allahu Akbar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Kena pulang itu pulang. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tu makruh atau bila karancakan kada makruh lagi batal. Nah, itu tolah. Makruh pulang sembahyang. Wajharun bimahalli israrihi waqsuhu. Nyaring pada tempatnya gamat. Gamat atau ya kita pelan. Dan pulang kebalikannya makruh apabila tempat ini harus nyaring tapi dia begamat membacanya. Contoh sembahyang Johor itu disunatakan membaca fatihahnya kada nyaring, tapi dengan catatan telinga wajib mendengar. Nah, jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sama-sama yang Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu makruh kok. Bukan tempatan nyaring. Atau pulang tempat ini bacaannya nyaring tapi digamatakannya makruh sampai seperti sembahyang maghrib nih nah. Nah, sembahyang maghrib kan sunat fatihahnya nang dua rakaat ini kan nyaring. Walau sembahyang sorangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Umpama, nah itu sunat kita bacanya sedikit balun, nyaring. Bila gamat yang maghrib nih nah sembahyang di rumah mama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makruh atau sah aja sembahyangnya. Cuma kada dapat pahala sunat lagi. Ah. Kalau itu bang kita sembahyang asar. Sakanya jam 3 tadi jam 3 datang. Saya tak uyuhan tak guring kada mendengar orang azan pas maghrib. Nah, maghrib aja. Nah, di qadha atau asarnya. Nah, maka bacaan asar kalau di waktu asarnya kan sunat kita pelan-pelan atau begamat membacanya dengan tetap wajib telinga mendengar bacaan itu. Nah, karena kita masuk di tempat yang nyaring, maka sampai yang asar itu fatihah nang dua rakaatnya banyaring juga. Pahamlah. Nah, atau sembahyang subuh kan sunat kita membaca fatihahnya banyaring dan membaca ayatnya banyaring walau sembahyang sendirian lah. Nah, sekalinya sembahyang subuh tadi kita malandau kasiangan bangun jam 9 gara-gara malam tadi bacatur. Jam 3 malam bacatur. Orang bacatur ini aneh pian. Kayu dipadakan menteri. Lalu bangun jam 9. Astagfirullahalazim. Minta ampun awan Tuhan. Nah. Bayangkan subuh dah. Nah. Maka karena kita masuk di siang hari. Sedangkan siang hari itu bacaannya disuruh begamat. Maka sembahyang subuh itu kita juga bacaannya begamat, karena kita masuk di tempat waktu bacaan yang begamat. Nah itu, lain kita sembahyang jemaah nama makruh wajah runa khalfal imam. Nah makruh pulang nyaring di belakang imam. Nah kalau kita berimaman itu si makmum jangan nyaring pulang tah, terganggu imam kita membaca. Kita kayak imam baca Fatihah, kita mendengarkan. Pas si imam membaca ayat, kita baca Fatihah. Kalau si makmum nih, maka bacaan si makmum ini bagamat haja sekadar telinga inya mendengar. Bila si makmum menyaring sampai imam tak salah-salah bacaan, memang ganggu tuh, itu makruh hukumnya, mengurangi pahala jamaah itu. Di antara pulang makruh sembahyang itu adalah memajamkan mata. Nah, mata kan sulat, mata itu melihat. Nah, tak tetapi pulang bila inya ini, bila bapak jam mata kawa husuk, bagus pajam mata pulangnya. Apabila sembahyang di tanah lapang, seperti umpama masjid ini hari raya Idul Fitri penuh sampai ke luar situ, nah atau orang melaksanakan sembahyang Idul Fitri di lapangan, di jalanan, nah keluyur-keluyur kendaraan bebinian pulang membuka aurat, nah itu wajib hukumnya mata dipajamakan waktu sembahyang. Allahu Akbar ya, sembahyang hari raya, itu jalan aja. Bebinian nah. Itu. Jadi itu jalan 4 jam aja nah. Kenapa itu pulang? Itu mau lulu nyarannya. Nah. Nah, contoh lah tadi lah. Sembahyang tadi di tengah lapang, contoh umpama masjid itu bahkan sampai keluar. Atau orang sembahyang Idul Fitri sampai di tanah lapang melihat bebinian-bebinian yang buka-buka paha-paha paha nang Jakarta putih hirang juga tuh ibaratnya. Nah kita wajib berpajam mata supaya jangan memandang nang haram atau sembahyang tadi. Tapi waktu rokok tetap muka pulang dibuka, waktu sujud tetap mata dibuka. Kenapa? Lias juda ma'ahu basar ma'ahul basaru wa kada fir rukuk, supaya mata empat dia sujud, supaya mata empat dia rukuk. Nah itulah. Nah, makruh pulang sembahyang wa ilsaqu wa adadi ar-rajul bijana nabaihi fir rukuk wa sujud. Nah, makruh pulang sembahyang waktu rukuk. Nah, ini contohkan pulang nah. Kayak ini nalah. Nah. Sujud dulu. Makruh waktu sembahyang sujudnya kayak anjing. Tahu kayak anjing enggak lah, kayak ini. Ini kita akan contohkan mau di situ. Nah, jadi babini alihnya contohkan nah. Itu aja nah. Nah. Paham ya kalau pengen gerah? Nah. Entahlah. Kalau sudah ada, maka banyak banget nang kayak anjing ini kan. Jadi seluruh sembahyang yang paling makruh, waktu sujud tangan menumbuk ke parut, waktu sujud tangannya kayak itu seperti anjing, waktu duduk itu sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Nah. Isya kah? Kita gitu. Makruh pulang sembahyang wasad dul wasti ila sirwal payundabu membatapih tapi meikat adunya sing kancangan. Nah itu makruh sedang-sedang aja, boleh diikat pinggang boleh. Dan pulang sunat kita tuh makruh jangan sunat pulang sembahyang tuh kada jangan kada pakai celana dalam. Kecuali orang berumrah, itu wajib laki-laki kada beselawar. Kalau nang kita nang kada sembahyang kada berumrah ngene, sunat pakai sembahyang pakai selawar dalam. Karena ada hadis yang menyatakan innal arda tastaghfiru lil musalli bisrawil. Sesungguhnya tanah nang kita jajak, tanah nang kita injak, memintakan ampun kepada Allah bagi orang sembahyang yang pakai celana dalam. Isyarat dah. Biar dikitu nah. Nah, nip deh. Makruh pulang sembahyang wassalatu ma'asrin bibaulin awgaitin awrehin awainda hudun qorbin awqor alqorbi ta'amin yashtaku ilahi ma'lam yuhifa qurujil waqti. Nah, makruh sembahyang manahani bakame, manahani handak bahira atau handak bakantut, atau sudah ada hadir makanan, atau handak banget makan itu selama masih ada waktu panjang. Jadi umpama waktu juhur sampai, tapi handak bakantut, kantut akan aja dulu. Handak mak bihira, bihira akan aja dulu. Handak makan, makan aja dulu, atau sudah siap makanan, makan aja dulu, atau handak banget makan sumangka itu nah, baik nukar aja dulu. Kalau waktunya masih panjang sembahyang itu, tetapi apabila waktunya pendek, handak bakantut, bila kantutakan beudu sembahyang bisa kada sampai lagi waktunya nih, habis waktu asar nih. Atau handak mana makan, bila aku makan bisa habis waktu asar gini. Nah, manahan itu hukumnya kada makruh apabila waktunya pendek. Ngerti dah? Nah, terakhir pada banyak nih. Makruh pulang sembahyang wa tuqrahu as-salatu fil hamam. Makruh sembahyang di kamar mandi. Bungulnya gini. Sembahyang di kamar mandi. Itu makruh tu. Walau umpak kalau di WC begini ada boleh, haram bacaan di kamar mandi aja atau di tempat pelapasan pakaian. Makruh itulah. Nah, wa tariqin, makruh sembahyang di jalanan. Bujurnya makruh. Kecuali keadaan sudah penuh masjid itu keadaan darurat, ya masjid kosong hal lagi ke dalam aja. Wasukin makruh sembahyang di pasar, makruh di toko, makruh kalau ada tempat masjid langgar masjid aja. Nah, kecuali diulahkan nih ke toko, diulahkan tempat sembahyang khusus, jangan bercampur dagangan, itu ada apa-apa. Ini nah toko-toko sedang berjual baju macam-macam, nah sembahyang itu makruh hukumnya. Nah, wa makbaratin, dan makruh pulang sembahyang di higa kuburan. Kecuali orang jaga kubur, lain soal itu panjang masalahnya, waktu mepet kalau dibahas lagi nah. Wama wanahwi mazilatin, dan juga makruh sembahyang di higanya ada wadah sampah berbau, makruh. Waka nisatin, makruh sembahyang di gereja. Nah, wa inda ghalabatil naum, mengantuk banget sembahyang, ngantuk banget dah. Bawa kalau waktunya panjang aja bawa guring dulu, tapi minta gerakan bini. Nah, kena aku jam setengah dua gerakan lah, jago ngantuk pernah mata nah. Karena biar sembahyang waktu mengantuk tuh, pemimpi sembahyang. Nah itu atau layo sembahyang itu nang makruh makruhnya dah banyak nang makruh lagi neng. Nah jadi tinggalkan nang makruh ini. Bila orang meninggalkan makruh dapat pahala sunat. Orang yang sembahyang dapat pahala sunat, maka sembahyang itulah yang mengandung keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira itu aja yang kita pelajari pada ini malam. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkatnya. Mudah-mudahan kita dapat bujur-bujur mengerjakan, mengamalkan Quran, aqimus shalah, budu-budu bujur-bujur mendirikan sembahyang dengan tata cara mengaji pelan-pelan masalah ilmu-ilmu agama. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wahdina ila sawi sabil. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi yawmi tahwil ibadah wa rahmatika ya rahmar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas salat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Nah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum

palsu nak. Kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saban hari, kita najisi saban hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina wa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walah wa ba'd. Bapak ibu sekalian, hari ini kita bersilaturahim untuk belajar bersama dengan tema yang cukup menggugah. Dan tema ini barangkali insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi bekal awal dan inspirasi dari pesan MC tadi, khususnya untuk ketua-ketua DPC ke depan. Karena yang kita akan kaji adalah tentang pesan universal dari risalah keislaman yang dituntunkan oleh Nabi Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk siapapun. Nah, ini di antara keistimewaan beliau, didesain oleh Allah untuk menampilkan keteladanan bagi siapapun, muslim, non-muslim, yang ingin mengambil manfaat dari kebaikan itu dan diterapkan dalam nilai-nilai kehidupan yang dipilih. Kita ingin coba definisikan dulu, ini temanya cukup dalam, cukup luas, mudah-mudahan waktu kita cukup untuk menggalinya. Saya ingin turunkan ke bawah dulu, karena ini jalan dunia menuju akhirat. Ya, gerbangnya kan angkasa pura itu. Ya, angkasa itu kan ke udara gitu kan. Baik, jadi gerbang akhiratnya ke angkasa pura. Jadi nanti kalau ada tamu-tamu bandara, bukan hanya dia ingat terbang, tapi bagaimana ketika masuk bandara dia ingat akhirat itu. Tugas pasio itu. Ada bumi, ada dunia. Itu berbeda. Saya ulangi, ada bumi, ada dunia. Itu berbeda. Bumi di dalam bahasa Arab itu diwakili dengan kata ard. Al-ard namanya. Indi ja'ilun fil ardi khalifah. Ard itu asalnya setiap tempat yang dipijak. Jadi kemanapun kita berpijak, di tempat manapun, nah, setiap yang kita pijak itu disebut ardun namanya. Al-ard. Nah, fungsi kita saat dicipta, di setiap tempat yang dipijak, itu menjadi khalifah. Artinya tiga. Ya. Satu, akar katanya khalafa. Ya. Dia punya tiga arti. Satu, yang membawa nilai manfaat. Jadi dimanapun Anda ditempatkan, wilayah 1, wilayah 2, dan seterusnya, upayakan dimanapun kita ditempatkan, selalu berusaha menampilkan manfaat yang dirasakan oleh orang-orang yang hadir di sekitaran kita. Itu risalah awalnya. Dan dengan itulah Adam alaihissalam mula ditempatkan di bumi, membawa nilai-nilai manfaat yang tidak berhasil oleh makhluk sebelumnya untuk ditampilkan dalam kehidupan. Dua, khalafah juga berarti sesuatu yang menghadirkan kesuksesan. Jadi dimanapun kita ditempatkan, Anda berpijak sekarang misalnya di Soekarno-Hatta, nanti berpijak misalnya dari Aceh sampai dengan ke Denpasar, dimanapun ditempatkan, ketua-ketua DPC ini berupaya menampilkan kemampuan maksimal untuk meraih kesuksesan yang diamanahkan. Dan jangan tanggung, kalau ditempatkan di sisi manapun, raih yang tertingginya. Karena dengan kita menempatkan cita-cita kesuksesan tertinggi itu, maka semua potensi-potensi utama dalam diri kita itu akan keluar, effortnya lebih banyak. Itu dua. Tiga, khalafah itu juga berarti sesuatu yang saling menggantikan. Ingin memberi kesan bahwa dimanapun ditempatkan, tidak akan ada yang abadi. Nah, ini ketua umum, nah, boleh jadi 3-4 bulan bisa berganti. Ya, mungkin periodenya selesai, datang yang lainnya. Demikian pula CEO sekarang, Pak Iwayan. Besok-besok mungkin nanti akan berganti, beliau naik lagi, yang lain menggantikan. Nah, orang tua sekarang jadi ayah. Besok selesai. Datang anak, anak jadi ayah, Anda jadi kakek. Ya kan? Cucu satu, kakek. Status berubah. Cucu dua, kakek-kakek. Ya? Nah, jadi selalu seperti itu kehidupan kita. Itulah
al-ard, sifat yang melekat pada fungsi kehidupan kita di setiap tempat yang dipijak dengan tiga makna itu, sifatnya disebut dengan dunia. Ya, disebut dengan apa? Dunia. Itu dunia itu dari bahasa Arab, dari kata dana, yadnu dunuwan wa dunyaan. Ya, dia membawa dua arti yang sangat padat. Satu, dunia itu artinya sesuatu yang berlangsung dengan cepat, dekat. Ya. Jadi kalau orang Arab mengatakan hadzal ma dani'anni, ini air dekat dengan saya. Betul kan? Sesuatu yang dekat dan cepat, ya. Tak terasa ya. Rasanya baru kemarin dilantik, sekarang sudah 3 tahun kan? Ya, tak terasa kayaknya baru kemarin tuh. Ya, teman-teman ini membentuk satu komunitas, satu yayasan, ternyata sekarang sudah sekian tahun usianya. Itulah dunia. Sifatnya demikian. Jadi dengan kecepatan itu, kalau kita tidak manfaatkan setiap posisi yang diamanahkan untuk menampilkan tiga makna tadi, maka waktu itu akan terus berlalu, berjalan, dan tidak ada yang hadir pada diri kita kecuali penyesalan. Ya, sesuatu yang cepat bergerak. Dua, dunia itu juga mengandung arti sesuatu yang rusak secara alamiah bila tidak dirawat. Ini gelas bersih walaupun tak ada airnya, didiamkan saja sifat dunia itu rusak dengan sendirinya. Anda punya handphone, ya, bagus merek apapun itu, Anda diamkan, tidak diapa-apakan, rusak. Ya, itulah dunia. Jabatan juga begitu. Anda dipercaya dengan jabatan tertentu, ketua tertentu, Anda tidak bekerja, Anda diamkan, rusak fungsinya. Dan cepat itu berlalu. Itulah dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan dua sifat tadi, dan kita sedang membuat satu bentangan jalan yang Anda beri nama jalan dunia, dan di titik itu kita berjalan, bagaimana kita memanage nilai-nilai kemanfaatan, nilai-nilai kesuksesan, nilai-nilai kebergantian di tengah situasi yang berjalan sedemikian cepat dan ada potensi-potensi kerusakan yang mungkin lahir bila tidak di-manage dengan baik. Nah, itu bagian tema pertama yang nanti kita akan coba urai. Ini belum mulai kita ya, ini baru mau kodima ya. Salah sendiri bikin judulnya panjang-panjang. Dua, apa itu akhirat? Ini loh, ada akhir, ada akhirat, itu berbeda. Jika Anda katakan akhir, akhir itu ujung sesuatu yang masih membuka ruang setelahnya. Saya katakan gini, itu pintu ya di ujung sana, ya kan? Dzalikal bab, ya kan? Itu pintu, itu akhir dari ruangan ini. Tapi ketika dibuka, ada ruang baru yang kemudian kita bisa masuki. Itu akhir namanya. Tapi kalau akhirat, itu ujung sesuatu yang betul-betul ujung dan tidak ada ruang lagi setelah itu. Jadi kalau sudah berada di situ, maka sifatnya abadi akan di situ saja dan tidak akan berpindah ke tempat yang baru. Nah, pertanyaannya, ada ruang apa di akhirat itu yang menjadi ujung kehidupan kita dan tidak ada perpindahan setelah itu? Itu nanti juga kita akan urai hasil perjalanan dunia kita di jalan yang sedang kita titi ini. Jika berakhir di ujung kehidupan ini, di tempat mana kiranya kita berada yang tidak berpindah lagi setelah itu? Nah, tidak mungkin kita menggunakan pendekatan karya kemanusiaan karena belum ada manusia yang sampai ke sana, berhenti di sana, nyampaikan informasi kepada kita untuk kita kaji ulang. Kecuali kita melandaskan kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, yang mendesain semua kehidupan ini dan menerangkan kepada kita tentang jalan kehidupan dunia menuju ujung kehidupan yang kekal dan abadi. Kepada siapa jalan itu kemudian diinformasikan? Bagaimana beliau kemudian menuturkan? Nah, di bulan kelahiran sosok mulia itu, ya, yang diutus membawa risalah namanya Rasul, dan ini bulan kelahirannya, Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Di titik itulah kita coba akan keluarkan panduan untuk sharing di pagi hari ini bagi yang merasa ini menjadi penting untuk bisa dibawa sebagai tuntunan kehidupan, maka silahkan nanti intisarinya diterapkan dalam hidup. Bagi yang merasa barangkali bisa melihat sisi-sisi lain, paradigma berbeda, itu pilihan hidupnya. Tapi pada akhirnya kita sepakat bahwa kita akan kembali pada Sang Pencipta, dan pertaruhan kita ketika membuka gerbang akhir itu adalah titik akhir kehidupan dalam akhirat yang kita buatkan tema. Saya akhiri mukaddimahnya, sekarang kita masuk pada inti bahasannya. Bisa dipahami insya Allah? Ya, jelas? Karena sudah jelas dan paham, kita akhiri pertemuan kita. Baik, saya mohon izin untuk berdiri ya, teman-teman sekalian. Saya menyapa dengan teman-teman saja ya, supaya lebih memudahkan. Baik, di sini kita akan coba keluarkan dulu nilai-nilai integritas, keteladanan, dan seterusnya. Semua fase kehidupan yang dijalani oleh umat manusia, Tuhan di titik ini bagi kita umat Islam khususnya meyakini Allah Subhanahu wa taala menugaskan para utusan. Utusan itu orang-orang bijak yang menerangkan tentang pola berkehidupan, tentang bagaimana kita bisa membawa risalah kehidupan dengan baik. Ya, risalah itu yang membawanya disebut rasul namanya. Baik ya? Jadi dari manusia pertama turun sudah membawa pedoman berkehidupan. Ya. Secara singkat, pedoman kompleks berkehidupan yang memandu kita sukses dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu kalau bahasa Arabnya disebut hudan namanya. Apa namanya? Hudan, kan? Kalau kita keluarkan kata hudan menjadi satu bagian, itu hidayah namanya. Ya, semoga kita mendapat hidayah. Itu satu aspek dari sekian bentuk pedoman berkehidupan. Dalam bidang apa? Ya kan? Nah, oke, hudan namanya. Nabi Adam turun ke bumi, saya percepat. Ya, maka bersamaan dengan turunnya itu, beliau pun diberikan pedoman. Kalau ingin sukses, ingin bermanfaat, ingin bisa menghasilkan kadar-kadar yang baik dalam berkehidupan, maka diturunkan. Bagi umat Islam itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Adam, Hawa, tiba saatnya kehidupan, misi di dunia itu sekarang dimulai. Engkau turun, bersamaan dengan turunmu, aku berikan pedoman berkehidupan. Oke? Jika engkau konsisten mengikuti pedoman ini, maka aku jamin hidupmu fala khaufun, tidak akan pernah merasa gelisah. Alaihim walahum yahzanun, dan tidak akan pernah merasa sedih. Baik, jadi konsep kehidupan di bumi itu dengan sifat dunia itu seharusnya konsepnya satu, fala khauf, gak pernah gelisah, tenang. Jadi konsep dasarnya, dimanapun Anda bertugas, seharusnya tugas itu melahirkan ketenangan. Ya, dimanapun beraktivitas, seharusnya aktivitas itu membuat diri kita tenang. Jadi kalau ada kegiatan dan kalau ada ruang tempat kita beraktivitas tidak membuat kita tenang, artinya ada pedoman yang belum kita baca dan belum kita implementasikan, sehingga tugas-tugas itu tidak kita rasakan membawa ketenangan dalam kehidupan pekerjaan kita. Bukan pekerjaannya yang salah, karena tidak mungkin Tuhan mengirimkan kita ke satu tempat kecuali di tempat itu kita dipercaya punya kemampuan untuk memanage-nya. Ini harus kita yakini dengan baik. Tidak mungkin Allah mengamanahkan, menugaskan seseorang di satu tempat bila tidak dinilai dia memiliki kemampuan yang pantas berada di situ. Ayatnya jelas, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah memberikan

menenangkan, menyenangkan. Jadi kalau di rumah tangga ada kegelisahan akut yang tidak pernah bisa diselesaikan, coba dilihat. Mungkin bukan karena kedudukannya kurang tinggi, hartanya kurang banyak, ada pedoman rumah tangga yang belum dibaca seutuhnya. Ya, dan persoalannya kadang-kadang dulu saya lompat sedikit ya. Di Melayu saja kalau mau nikah itu biasanya calon menantu datang ke rumah calon mertua, nanti melamar pada bapaknya. Setelah itu nanti dia diberikan waktu kurang lebih 6 bulan untuk belajar tentang bagaimana jadi suami yang baik, mengolah nilai-nilai pedoman berkehidupan rumah tangga. Istrinya diajari oleh ibunya, lalu diberikan daun pacar di kukunya, ya. Dan itu disebut, masa itu disebut dengan masa pacaran namanya, ya. Seorang calon istri ditandai dengan daun pacar, belajar tentang fikih rumah tangga minimal 40 hari sebelum terjadinya pernikahan. Masa itu disebut dengan pacaran. Ah, jadi bukan naik beca berdua, belum halal ya. Sebeca seakan milik bersama, tukang beca nggak ada gitu. Sehingga ketika menikah, sebagian rasa kasih sayang sudah dihabiskan dalam masa-masa pergaulan itu. Kembali ya, saya agak cepat. Itu konsepnya. Jadi kalau ada lirik di sini senang, di sana, di mana-mana, memang konsep kehidupan begitu. Tinggal pertanyaannya, pedomannya dibaca tidak? Petunjuknya dibaca tidak? Kita punya handphone, pedomannya tidak pernah dibaca, mustahil bisa menggunakan dengan baik. Maka setelah Nabi Adam, kemudian ada Nuh, Rasul pertama, terus sampai ke Ibrahim, saya lompat sampai ke Nabi Musa. Nabi Musa kitabnya apa? Rasul kan? Ya, beliau Rasul kan? Diberi kitab kan? Kitabnya namanya Taurat. Taurat ketika diperkenalkan, itu bukan hanya namanya, tapi fungsinya. Coba yang muslim lihat Quran surah 17 Al-Isra di ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan pada Musa aku berikan kitab namanya Taurat, namanya nanti di Ali Imran ayat ketiga Taurat, dan fungsi Taurat itu hudan, pedoman berkehidupan. Objeknya siapa? Pada saat itu komunitasnya namanya Bani Israil, satu region saja. Oke? Okay? Nabi Isa, saya lompat cepat ya. Ya, beliau membawa Injil. Injil itu apa fungsinya? Hudan. Pedoman berkehidupan libani Israel, bagi kaumnya pada masa itu. Langsung cepat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dapat pedoman. Namanya apa kitabnya? Al-Qur'an. Al-Qur'an ketika diturunkan bukan sekedar untuk dibaca. Membaca itu gerbang pembuka untuk mengetahui isi. Sehingga dengan mengetahui isinya, kita bisa praktekkan pedoman dalam Al-Quran itu pada kehidupan. Turunlah Quran surah kedua, ayat 185 itu. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Quran hudan linnas. Di bulan Ramadhan, diturunkan Al-Quran itu bukan untuk sekedar dibaca. Ya. Dibaca itu untuk paham isi. Semua orang kalau ingin, hukumnya kan begitu. Ingin tahu apapun bisa baca dulu kan? Ya, namanya qiraah. Makanya ayat pertama turun itu iqra. Iqra itu ya kemampuan untuk membaca, pada dasarnya awal maknanya kemampuan untuk membaca walaupun belum memahami isinya. Yang tidak menuntut pemahaman, yang penting baca dulu. Ya, makanya dulu ada buku iqra kan? Ya kan? Kan tidak dituntut paham kan? Ya kita cuma bisa belajar tahu huruf a fata a fa fata fa fa lam doma u lu apa lu, gitu kan? Sudah jawab itu. Tapi kan nggak dituntut kita untuk memahaminya. Sama bahasa Indonesia dulu waktu SD. Ini Budi, ini ayah Budi, ini ibu Budi, ini teman Budi. Sampai sekarang saya cari, nggak pernah dijelaskan siapa itu Budi. Di mana dia tinggal? Kan siapa ayahnya, siapa ibunya? Karena yang dituntut dari situ hanya bisa membaca. Tapi setelah bisa kita baca, levelnya naik menjadi pemahaman untuk mengkaji apa yang dibaca. Pindahlah dari iqra qiraah kepada tilawah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Coba transformasikan dirimu dari sekedar baca sampai sekarang menelaah, memahami apa yang dibaca itu. Setelah paham, bahwa itu sebagai pedoman berkehidupan. Itulah tilawah. Makanya ketika ada orang baca Quran, baca saja, itu disebut qori kan? Tapi ketika ada yang menerjemahkan supaya kita paham, maka orang yang menerjemahkan itu namanya siapa? Sari tilawah.

sebetulnya asalnya tilawah saja, tidak pakai sari. Cuma mungkin karena pertama kali yang menerjemahkan Busari, maka dinamakan sari tilawah. Nah, beda mungkin kalau yang pertama menerjemahkan Pak Wayan, mungkin namanya Wayan Tilawah. Nah, sekarang ketika itu diturunkan 6236 ayat Al-Fatihah sampai An-Nas, disitulah ada pedoman yang kita bawa. Dari pedoman ini kita ingin turunkan mana di antara 6236 ayat itu yang membawa tentang pedoman yang mengandung nilai-nilai integritas, keteladanan yang bisa kita praktekkan hari ini dan kita terapkan dalam lingkup kerja kita dalam posisi-posisi yang diamanahkan pada kita semua. Nah, dari situ kita keluarkan 4 poin. Yang 4 ini langsung dipraktekkan menjadi seluruh sifat para nabi dan diakumulasikan pada sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi, jika Anda ingin menggali sisi integritas, keteladanan, di posisi-posisi yang sekarang Anda tempati, termasuk bekal-bekal kepemimpinan, 4 ini telah dijamin berdasarkan perjalanan masa di setiap tempat, dia yang bisa mengubah, menghadirkan pencerahan, dan berkemajuan di setiap tempat yang kita hadiri. 1. Dengan cepat, F. Fatona. Saya boleh tuliskan ya? Ya. Di belakang kelihatan, Bu, ini. Alhamdulillah. Jadi, Pak Wayan, Pak Nanda, ini ada sesuatu yang luar biasa, Pak Ketum, Pak Fahmi. Ibu-ibu Skarpura itu, di hari milad yang ke-26, itu memiliki keadaan istimewa dengan peningkatan iman yang luar biasa. Di antara tandanya, belum saya tulis, sudah kelihatan. Imannya tinggi sekali, belum saya tulis, sudah kelihatan. Saya tulis dulu ya. Ini F, ya ini Fatana. Fatana. Kemudian, ya, Fatana. Apa itu Fatana? 2 juta? Serius? Dan cerdas, masih belum 5 juta. Umroh ya, waktu habis deh, waktunya cepat sekali gitu. Fatanah itu bukan sekedar cerdas, bukan sekedar pintar ya. Fatanah itu kecerdasan yang menyatukan kekuatan spiritual, kekuatan mental, dan kekuatan intelektual. Oke? Kecerdasan yang menyatukan kekuatan spiritual, kekuatan mental, kekuatan intelektual. Jadi kekuatan intelektual yang didukung oleh kekuatan spiritual dan mental. Baik, saya coba ilmiahkan sedikit dulu ya, supaya kita pahami betul ini, nanti kita pelajari kasusnya, kita terapkan dalam konteks kehidupan kita kekinian. Kebanyakan saat ini, konsentrasi manusia pada umumnya, ketika dikatakan pintar dan cerdas, itu dibatasi pada batas intelektual saja. Bagaimana menstimulus otaknya itu bisa pintar, otak kirinya, otak kanannya, dan sebagainya. Menariknya, 15 abad lalu, Nabi pernah memberikan isyarat. Anda yang rajin baca Al-Arba'in Nawawiyah, buka di nomor yang ke-6 dari 42 hadis itu, buka yang ke-6. Ya, isyaratnya begini. Inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Di dalam bagian tubuh kita terdalam itu ada satu bagian yang sangat menentukan berjalannya perilaku kita dengan baik atau tidak baik, berintegritas atau tidak, membawa keteladanan atau tidak, dan dia nanti akan mensupport, memberikan pengaruh kepada kekuatan intelektual. Ya, dia adalah qalbu. Nah, menariknya, setelah 15 abad, yang meneliti tentang kebenaran hadis itu seorang tokoh, namanya Andrew Amora, tahun 1991. Dia seorang pakar neurologi,
ya, ilmu neuron tentang saraf-saraf terdalam pada diri kita. Lalu melakukan kajian terdalam, ternyata beliau menemukan sejenis otak baru dalam tanda petik dalam bagian jantung kita yang terdalam. Ya, itu tahun 1991. Kita urai lagi. Ya, kan pola kehidupan ini secara cepatnya nanti yang di bidang biologi atau kedokteran bisa lebih mendalami dan menerangkan dengan lebih baik, ya. Kan arus kehidupan kita itu secara singkatnya ketika masuk ke jantung, darah diserap, oksigen rendah, ya kan? Masuk ke serambi kanan, ya kan? Lewat vena cava itu kan. Ya, kemudian dari situ oleh atrium pulmonalis kalau tidak salah diteruskan dari serambi kepada bilik kanan, ya kan? Ventrikel kanan. Ventrikel kanan dipompa, disalurkan ke paru-paru, ya kan? Dari paru-paru kemudian diolah, ya, diteruskan kemudian ke bagian serambi kiri, ya. Di serambi kiri ini diolah lagi, diteruskan ke bilik kiri. Dari bilik kiri kemudian oleh aorta disebarkan ke seluruh tubuh dan berubah menjadi oksigen yang lebih baru, lebih bagus lagi. Ya, dari yang rendah, yang biasa kepada yang baru, baru diteruskan ke otak, ke bagian tubuh dan sebagainya. Nah, ternyata di bagian serambi kanan ini ada satu bagian titik kecil yang mengandung 40.000 neuron, saraf-saraf otak bagian jantung yang dia mampu mengingat, merasakan, memberikan suara, memberikan arah, dan itu ditembuskan ke dalam bagian otak kita yang kurang lebih berisi 100 miliar neuron saraf di dalamnya. Dan disimpulkan, ternyata otak itu secara intelektual dia tidak memiliki fungsi memerintah. Dia hanya mengkonstruksikan saja bagaimana semua perintah itu bisa dijalankan dengan cepat. Jadi fungsinya netral. Jadi kalau ada kajian akal sehat, akal sehat itu adalah sebuah konstruksi bagaimana merumuskan perintah-perintah yang datang ke otak, ke akal itu bisa diteruskan dengan cepat ke tubuh sepersekian detik, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Jadi dia nggak punya perintah, perintahnya semua ternyata dari sini, Pak, Bu. Di sini cuma mengkonstruksikan, semakin pintar, semakin cepat itu dilakukan sepersekian detik. Kuncinya di sini. Nah, di dalam sini, di 40.000 neuron itu, ternyata dia hanya punya dua sifat. Dan sifat itulah yang dijelaskan oleh Tuhan, oleh Allah, di surat 91 Asy-Syams itu, ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Secara presisi, tempat bagian terdalam itu yang membawa nilai kecerdasan spiritual diteruskan ke intelektual, disupport dengan mental, itu disebut oleh Al-Quran dengan satu bagian, namanya nafas. Nah, kita bicara fatonah ini, dimulainya tidak langsung ke akal, tapi dimulai dari nafas dulu. Ini. Inti jiwa. Jadi kalau saya, Anda, kita ingin memiliki integritas yang baik sehingga nanti melahirkan karakter moral, integritas kan dari karakter moral, naik ke sini jadi karakter intelektual, pindah ke tubuh jadi karakter kinerja, ya? Ini tubuh punya kinerja, punya karakter nih, tangan untuk apa, mata untuk apa, telinga untuk apa, ini kinerjanya bagian tubuh, ya? Nanti disupport secara cepat oleh karakter intelektual, diteruskan, mata lakukan ini, ya kan? Kerjakan. Dari mana perintahnya? Dari sini. Jadi kalau nggak punya karakter, moral hazard yang sekarang kita bilang itu, maka tidak mungkin lahir integritas. Nggak mungkin jadi teladan. Nah, di mana titik berkumpulnya nilai-nilai karakter itu? Namanya di nafas namanya. Dan disitulah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Dengan nafas kehidupan itu yang tidak separuh. Hanya dewa yang punya separuh nafas itu kan. Nah, dan dengan nafas yang sempurna itu, mengalirnya bagian darah ke seluruh bagian tubuh, disitulah mengalir pula karakter-karakter kita. Nah, Nabi memberikan petunjuk, upayakan semua yang mengalir ke dalam bagian tubuh kita, dibawa oleh darah, membawa oksigen, punya karakter juga. Bukan cuma mengalir aja, darah mengalir ke seluruh tubuh, membawa oksigen, tidak begitu. Upayakan bawa karakter yang pertama, F, Fapana. Untuk mendapatkan karakter fatonah ini, maka di dalam inti jiwa ini ada dua nih yang harus kita ketahui. Ini mohon maaf kajiannya agak dalam ya. Ya, karena bicara akhirat itu harus sedikit dalam, khusyuk dalam bahasa pawayan itu. Satu, ada takwa namanya. Nah, di sini terkumpulnya nilai-nilai yang kita tuliskan. Dua, ada
saya istilahkan katalis namanya, walaupun menjadi lawan, nanti katalisnya namanya fujur. Ada fajar, ada in fajar, ada fujur. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Saya tuliskan yang Muslim Anda bisa cari Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Nah, di taqwa ini semua karakter-karakter baik yang mengakumulasikan secara kolektif sifat integritas dan keteladanan, ini munculnya di sini. Ada kejujuran, ada ketawaduan rendah hati, ada kesabaran. Dikolektifkan keseluruhannya, disaring saripatinya, diberi nama dengan satu nama tunggal. Namanya takwa. Oke? Nah, lawannya itu fujur. Asal katanya, ya, ini. Di sini kalau kita tuliskan positif, ini negatif misalnya. Di sini misalnya ada rendah hati. Ya, kemudian di sini ada jujur, di sini ada sabar, ya, dan seterusnya. Nanti ini membentuk integritas dan keteladanan, dua kata pokok di tema kita. Di sini katalisnya terlihat sebagai lawan. Jadi kalau di sini jujur, rendah hati, di sini ada sombong, ya. Di sini ada jujur, kemudian di fujur ada apa? Ada bohong. Walaupun Anda mengatakan tidak ada dusta di antara kita, potensi dusta itu selalu ada. Oke? Baik, kalau di sini ada sabar, di sini ada amarah. Ya. Ya, potensi sombong itu ada. Ya. Belum diangkat sudah bikin kartu nama baru gitu kan? Tiba-tiba ada koreksi. Bisa ada. Ya, dulu pakai sepeda belum punya jabatan, semua disapa, ya. Punya mobil, buka pintu dan gak bisa, ya. Potensinya ada, ya. Sombong itu ada, angkuh itu ada, dusta itu ada, ya. Potensi dusta, potensi menipu itu selalu ada. Baik, ya, walaupun misalnya, mohon maaf, ya, Anda berusaha ibadah, Anda berusaha sholat, ya, semakin tinggi semakin muncul takwanya, tapi semakin rendah semakin muncul potensi fujurnya, ya. Anda jadi pimpinan, ya kan? Tiba-tiba datang tawaran ini, itu, dan sebagainya. Potensi ini selalu ada. Ya, demikian amarah dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana mengolahnya supaya menjadi fatanah? Nah, ini kecerdasan ini yang akan membentuk nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan. Perhatikan cara kerjanya. Ya, perhatikan baik-baik. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat 9-nya. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha. Qad itu harfu tahqiq wa taqrib. Tahqiq itu yang menjamin sesuatu, taqrib itu mendekatkan sesuatu pada tujuan. Oke? Okay? Baik, aflah. Aflah dari kata falah. Dia punya dua arti. Sukses dan bahagia. Success and happiness. Ya? Yeah? Jika Anda ingin mendeskripsikan kesuksesan saja, maka dalam bahasa Arab itu disebutnya namanya fauz. Fauz, sukses tapi belum tentu bahagia. Ya? Yeah? Kata dasarnya, konsep awalnya, turunannya ada faiz, faizin, fauzan, ya kan, faizah. Kalau ada yang namanya fauzan, itu orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya, walaupun belum tentu bahagia. Ya kan? Nah, itu udah dikata fauz. Kemudian ada bahagia, belum tentu sukses. Itu farah namanya, dari kata fariha. Sifat laki-lakinya farhan, ya, perempuannya farah. Ya, ada yang namanya farah misalnya, ya, atau farhan, orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya. Ya, walaupun belum tentu sukses. Nah, sekarang pertanyaan saya kasih pilihan nih. Anda pilih mana? Ya? Sukses belum tentu bahagia atau bahagia belum tentu sukses? Sederhananya begini, Bu, ya, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Enggak ada pilihan ketiga, sih. Nah, Tuhan Maha tahu nih, pasti kita cari yang ideal kan? Ya, kaya dan tenang, sukses dan bahagia. Kalau kita gabungkan dua nama itu, maka berubah menjadi falah namanya. Falah. Kalau kita genggam itu, genggam, jangan sampai lepas. Saya pengen dapat itu, nggak ingin saya lepaskan. Namanya aflah. Qad aflaha. Aku jamin orang-orang yang mampu mengolah bagian dirinya dengan baik ini, dia akan mudah mendapatkan kesuksesan dan dekat kepada kebahagiaan dimanapun dia beraktivitas, dimanapun dia bertugas. Jangan ngangguk dulu, belum selesai ini, ya. Nah, bagaimana caranya? Man zakkaha. Man itu
itu penawaran personal bersifat general. Ya, ismun mausulun yadullu 'alal far'diyatil 'ammiyah, bahasa Arabnya. Ya, paham? Tidak. Ya, huruf yang menawarkan tawaran personal. Jadi kalau Anda melihat kata man, itu rasakan tawarannya buat saya gitu, bawa ke personal. Tapi terbuka general, mau laki-laki, mau perempuan, di posisi apapun. Jadi Allah ini nawarkan begini, hei fulan, Anda pengen sukses, siapapun Anda, saya tidak melihat Anda siapapun. Kalau Anda ingin sukses, bawa ini, dimanapun Anda beraktivitas, maka pedoman ini mengantarkan Anda pada figur berintegritas, memiliki keteladanan, dan dekat kepada kesuksesan dan kenyamanan. Nah, apa polanya? Bagaimana membangkitkan kecerdasan spiritual itu, membawa ke intelektual, dan melahirkan karakter kinerja yang maksimal. Man zakkaha. Siapa yang mampu menyucikannya? Saya tanya semua nih, bapak dan ibu. Nyuci itu membuang bendanya atau membersihkan kotornya? Gak mungkin kan ibu nyuci baju, buang bajunya? Dibuang kotorannya, supaya muncul bersihnya kan? Nah, jadi filosofinya gini, artinya kotor itu dimunculkan supaya muncul bersihnya kan? Sebab kalau nggak ada yang kotor, nggak mungkin muncul bersih. Kan nggak mungkin tiba-tiba ibu nyuci pakaian masih bersih. Kan? Harus ada kotor dulu baru dicuci. Nah ini juga sama, Pak. Amarah ini diciptakan bukan supaya kita marah-marah, bukan. Bukan ingin membuat diri kita pemarah, bukan. Tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau tidak ada amarah, nggak mungkin muncul sabar. Jadi kalau ibu pulang ke rumah menemukan suami marah, bukan Allah ingin menjadikan suami ibu pemarah, bukan. Tapi supaya kesabaran pada diri ibu itu muncul, ditingkatkan, karena ada masalah kehidupan di masa depan nanti akan dilalui, yang membutuhkan kesabaran ekstra. Kalau tidak naik nilai kesabaran itu, kuantitasnya dan kualitasnya, belum tentu bisa mengatasi persoalan yang kemudian. Paham gak? Jadi berbahagialah ketika ibu pulang mendapatkan suami marah, itu artinya... Sebentar, Allah ingin menaikkan nilai kesabaran, cepat cari lawannya, itu poinnya. Itulah fatonah namanya, cari lawannya. Ya, ya sama, semua jadi uji bu. Jangan dikira hanya direktur saja, manajer, IO saja. Ustadz juga begitu. Sama ustadz juga begitu. Makanya jarang ustadz yang ceramah itu bawa istrinya. Ini live apa direkam? Aman ya. Jadi pola awalnya cari lawannya. Marah diciptakan bukan ingin membuat seseorang jadi pemarah, tapi cepat cari lawan. Dari amarah itu sabar. Apa lawannya cemberut? Senyum. Anda pulang ke rumah, dia tidak cemberut. Anda senyum. Assalamualaikum. Kayaknya kenal gitu ya. Masya Allah. Ini emas 2 kilo selesai masalah. Nah, para nabi itu diajarkan langsung oleh Tuhan, diajarkan, dikasih langsung panduan untuk bisa fatona. Jadi makanya melihat apapun bisa bijak. Nah, kita hanya ditanamkan potensi. Dengan potensi itu diminta menggali. Jadi kalau Anda itu become a leaders, ya, yeah, become a leader for your own future. Ya, Anda ke depan akan jadi seorang pemimpin, maka jika ingin mendapatkan nilai integritas dan keteladanan yang didambakan itu, kemampuan kita mesti menggali potensi-potensi itu. Caranya apa? Setiap menemukan satu kondisi yang tidak ideal menurut kita, cepat cari lawannya. Oke? Ada orang bawa sesuatu misalnya yang tidak jujur. Pak, ini ada proyek, Pak. Lumayan Pak fee-nya gitu kan, Pak GM. Bisa enggak yang saya bisa masuk tanpa tender? Ya kurang lebih untuk Bapak bisa diambil 1 miliar lah gitu. Ah. Ini dimunculkan pada saya bukan ingin menjadikan saya seorang yang tidak baik. Cari lawannya, saya mesti jujur. Maaf ya, jari saya ini jari tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. Yeah. Tapi kan tipikalnya tidak berhenti untuk menaikkan, apakah GM ini akan naik posisinya lagi kan? Setannya akan berubah, pangkatnya akan naik lebih tinggi. Begin? Baik, datang lagi Pak, mohon izin Pak, tawarannya naik 10 miliar misalnya. Nah, sebentar saya istiaroh dulu. Hati-hati Pak. Nah ini satu. Jadi nanti dimanapun kita bertugas, kalau ingin memiliki integritas, maka sifat fatonah ini mesti muncul. Ya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, tapi memiliki kecerdasan untuk mencari lawan.
sehingga lahirlah sifat-sifat bijaksana dalam merespon segala hal. Kekuatan integritas itu kalau cuma teori itu nggak bisa. Al-Quran itu menawarkan praktek, karena hakikatnya semua yang kita hadapi itu menguji kematangan potensi kita. 40.000 itu luar biasa, dipakai apa saja itu. Nah, ini yang menjadikan keadaan diri kita selalu bergolak, dihadapkan pada pilihan-pilihan. Jumatan, keluar dari masjid, lihat sepatu bagus-bagus, sudah bergolak hati kan? Ya kan? Yang bertarung kan dua, apakah sifat ini yang muncul sendiri ke atas, ya kan? Atau yang ini. Dalam dunia pekerjaan kita selalu akan dihadapkan pada dua pilihan ini. Oke? Nah, maka pergolakan itu dalam bahasa Arab disebut dengan koluba namanya. Sesuatu yang tidak pernah tenteram, selalu ada gejolak. Karakternya disebut kolbu. Maka nafas punya tempat, wadah namanya kolbu. Ada sering bikin kajian manajemen kolbu kan? Kolbu punya gerbang, gapuranya. Gapura ini namanya sodrun. Jamannya sudur. Ini gapuranya sodrun. Tempatnya di sini nih. Ini ada ruang cekungan di sini. Ini nahrun, ini botnun perut, ini nahrun bagian atas, di sini sodrun. Semua orang punya sodrun di sini. Ini filosofinya. Kenapa dalam sholat bagi umat Islam tangannya bersedekap di sini? Tidak di perut kan, tapi di sini. Ya, untuk menjaga bagian-bagian inti kehidupan kita supaya bisa selalu dikondisikan dengan baik, dan lahirlah sifat-sifat ketakwaan itu. Itu sodrun. Jamannya sudur. Jadi gerbangnya, gapuranya, ini namanya sodrun. Jamannya sudur. Ada makhluk yang memang tugasnya ingin menjauhkan kita dari nilai ketakwaan, supaya terlempar pada sisi yang buruk saja, fujur, keluar yang buruk dari nafas, namanya su. Su itu sesuatu yang buruk yang tidak sepantasnya keluar. Mata harusnya memandang baik, memandang yang buruk. Lisan harusnya bicara dengan baik, bicara yang buruk. Tidak punya fatana, maka keluar sifat su namanya. Pintunya dari sini. Sesuatu yang menjauhkan dari yang baik kepada yang buruk, itu bahasa Arabnya syatana, sifatnya syaitan. Ya kan? Nah, syaitan mencoba untuk menjauhkan dengan menembus kita. Ini karena agak dalam pembahasan spiritual. Dia tembus dari sini, dari gapuranya, dia masuk dari sini, tembus ke kolbu, sampai ke nafas, sampai ke fujur. Kan? Makanya bagi umat Islam milenial, kontemporer, kekinian, ada satu surat dari 114 yang paling favorit bagi umat Islam dimanapun di muka bumi. Surat An-Nas itu. Ya, qul a'udzu birabbin malikin ilahin. Nah, teruskan. Min syarril waswasil alladzi fi sudurin nas. Waswas, bisikan halus yang tak terlihat tapi sampai menghujam langsung ke sini. Bisikan untuk nyogok, bisikan untuk korupsi. Ya. Gimana orang datang, nitip 200.000 bisa lewat, proses dimudahkan, nitip sekian bisa lewat, ya kan? Jalan cepat, fast track, tapi menggunakan cara-cara yang tidak tepat. Dan misal, contoh saja gitu kan, kan ada was-was. Ada prosedur yang benar, ada prosedur yang salah. Bisa terjadi dalam berbagai hal. Maka apa yang terjadi? Was-was itu tak terasa, tiba-tiba muncul karakternya. Maka keluar dari nafas sifat su, nafas ketemu dengan su, jadi nafsu namanya. Itu asalnya. Ini bukan ilmu takatik ya. Ini nyata, ada referensinya. Nafas plus su ketemu apa? Jadi apa? Nafsu. Ditemukan di mana? Quran surat ke-12 ayat berapa? 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Nah, nafsu itu yang berlawanan dengan takwa. Ya, takwa dibisikkan untuk baik, nanti ada malaikat yang membisikkan, 88 kali disebutkan dalam Al-Quran. Setan pun disebutkan 88 kali. Jadi ketika Anda dihadapkan pada satu hal, akan ada dua bisikan, kebaikan atau keburukan. Tinggal mau pilih yang mana. Nah, itulah, di titik itu kita penting memiliki fatonah. Fatonah itulah yang menguatkan kita untuk mengambil sifat baik itu, supaya meredam yang buruknya. Kalau yang buruk itu bisa kita tekan, integritas lahir. Maka Anda akan dikenal sebagai pemimpin yang jujur, kan? Berdedikasi, kata-kata indah yang sekarang banyak digaungkan itu. Ya. Tidak harus muncul di TikTok dengan sendirinya, Anda akan hadir. Ya. Saya ingin sampaikan dulu, saya tidak punya akun TikTok sebetulnya. Nah, itu mungkin banyak yang bikin itu, ditampilkan. Dan saya lebih senang basicnya ke kitab, baru ditampilkan di media sosial.
Ada kitab itu murni. Kalau kita ngaji ada buku namanya Sorof untuk derivasi misalnya. Jalasa yajlisu syakaro yashkuru. Nah sekarang berubah ke dunia maya itu. Tak takayu taktiku tiktokan. Fasbakayu fasbiku facebookan. Itu kan? Instagramayan instagrimu instagraman. Dan puncaknya tabaya tubuh youtuban. Jadi beruntungnya kita bahagia bersyukur tinggal di Indonesia. Karena semua konstruksi kehidupan berbangsa, bernegara itu undang-undangnya menyatakan dan mendasarkan pada nilai takwa. Ini saya pernah coba riset satu-satunya di dunia. Saya lihat sampai hari ini, saya belum melihat yang lain ya, yang undang-undangnya secara spesifik menyebutkan kalimat takwa itu Indonesia. Ya, bahkan pembukanya di preambul sudah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa diturunkan. Misal ya, misal kita bawa nih dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara sejak berpendirikan. Undang-Undang Sisdiktas nomor 20 tahun 2003. Di pasal menimbang itu kan ada 5 tuh. A, B, C, D, E. Di B saja itu sudah ada kalimat takwa. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru nanti mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi orang tua kita saking luar biasanya menginginkan pribadi-pribadi dari kecil tuh baik dulu, punya fatonah dulu, baru cerdas intelektualnya. Sebab kalau jiwanya sudah punya integritas, cerdas akalnya, ditempatkan dimanapun pasti jadi orang baik. Ya, yang terjadi kekinian kita dapatkan banyak orang cerdas, tapi nggak punya sifat fatonah, kecerdasan spiritualnya kosong. Sehingga kecerdasan intelektual itu didorong oleh nafsunya, digunakan untuk apapun yang memuaskan hajat hidup dirinya. Ini yang bahaya. Ahli hukum banyak, tapi banyak yang dihukum. Ya kan? Ahli ekonomi banyak, tapi belum mengangkat ekonomi ini jadi stabil. Kenapa? Karena kurang dari sisi awal. Ini fatana. Maka tadi, dari 37 kurang lebih tempat calon-calon ketua, ya, DPC, calon pimpinan ke depan, jika menjadi dan mengharapkan menjadi pribadi yang berintegritas, ideal, mengukir sejarah baru, bahwa di setiap tempat ditempatkan dalam wilayah Angkasa Pura itu, seluruh pimpinannya memiliki sifat yang pertama, nilai fatana. Itu akan jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, sehingga satu saat orang akan mengatakan, di mana ya kepemimpinan yang paling jujur di Indonesia ini? Oh itu loh, ada di Bandara Ngurah Rai misalnya. Di mana ya yang punya kejujuran dan kesabaran? Itu loh, ada di Bandara Soekarno-Hatta. Di mana ya yang ada di sini? Itu loh, di Bandara A, Bandara B, Bandara C. Sehingga orang akan menyimpulkan bahwa, oh, Sekar Pura menjadi satu rujukan untuk membangun sifat-sifat integritas dalam konteks berIndonesia. Yang kita harapkan. Bawa ke Polri nomor 1 dari Tribrata. Bawa ke TNI nomor 3. Di ada 7 saptamarga namanya. Ya, yang ketiganya itu ada nilai takwa. Kami tentara Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Ya, bawa ke hakim punya Pancadharma. Nomor 1-nya keimanan ketakwaan. Itu poin pertamanya. Makanya kenapa setiap putusan pimpinan di Indonesia itu atasnya itu bintang dulu, baru padi kapas, baru dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Karena untuk mengharapkan terkoneksi dengan Tuhan, terbuka gapuranya, terkoneksi dengan Tuhan, dengan terkoneksi dengan Tuhan itu keluarlah keputusan yang berkeadilan sosial. Ini nilainya. Jadi kalau kita bicara integritas tanpa menghadirkan sifat fatonah, mustahil jadi teladan. Nah ini nanti akan membentuk sebuah sinyal-sinyal nih, dari sini ke tubuh kita yang membawa nilai-nilai keteladanan ini. Contoh gini. Ini cepat ya, praktek aja. Apa fungsi mata? Melihat kan? Nah itu belum ada fatonah. Kalau sudah ada fatonah mengalir di dalam sini, memberikan arah kepada mata, ada vektornya, dibimbing mata untuk melihat. Apa yang dilihat? Yang baik-baik saja menurut karakter takwanya. Sebut iman namanya. Nah, bagi yang muslim tuh surah 24, surah cahaya. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina, katakan pada orang-orang yang yakin pada Tuhan dan akan kembali ke akhirat nanti, akhirat. Ya, yaghuddu min absarihim, tolong gunakan matamu dipandu oleh sinyal takwamu melihat yang baik-baik saja. Ketika yang dilihat tak pantas, tak baik untuk dilihat, maka palingkanlah dengan cepat dia berpaling. Panduannya di sini. Ya, dari mata turun ke? Jangan langsung ke hati aja. Ke lisan, ke mulut. Ya, kalau sudah masuk mulut, berubah fungsi karena punya fatona. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa yakin akan pulang ke akhirat, dinilai dia, maka dia menata lisannya dengan sifat fatonahnya. Katakan yang baik kalau tak mampu diam. Maka indah kehidupan. Lisannya berkata yang baik.
ada orang datang sebagai tamu, kita katakan dengan baik, wajah otomatis senyum. Tapi pakaiannya tak pantas dilihat karena terbuka aurat. Menurut takwanya nggak boleh lihat dia paling ganteng kan? Tapi tetap menghormati. Dan semua berfungsi cepat. Tidak ada misalnya Pak Ketua Umum ini matanya masih melihat, lisannya istighfar, astagfirullah. Ah, ini penumpang dari Finlandia begitu terbuka, astagfirullah. Cepat. Ya. Nah, ini fungsinya. Jadi ini punya cahaya ke tubuh kita ini. Perempuan juga sama. Ayat 31 kan untuk perempuan, wa qul lil mu'minat. Katakan bagi perempuan-perempuan yang yakin dia akan pulang. Jadi sekarang pertanyaan dasarnya begini, dari sekian kita bekerja, ini sudah muncul belum karakter ini? Nah, untuk memunculkannya sederhana, pasti Anda dihadapkan pada masalah ini. Sekarang ketika melihat ini, cepat cari lawannya di sini. Ada orang sombong, ah, sombong itu kenapa sih ditampakkan kepada kita? Kenapa harus saya yang lihat? Oh, supaya pada diri saya muncul sifat yang ini, rendah hati. Jadi kalau Anda melihat unsur pimpinan yang sombong, ya, dengan apapun kalimat yang disampaikan, gaya hidupnya seperti apa, tampil, kelihatan oleh kita. Kita menyaksikan itu. Itu kita diperlihatkan bukan untuk menikmati dan mencela, bukan. Tapi mengambil ibrah, pesan dari situ supaya menata diri, mencari lawan yang lebih baik. Dua. A. Amanah. Maaf, saya sampai jam berapa? Sudah habis? Silakan. Ini sampai sore ya, saya 15 menit lagi selesai. Baik, saya cepat ya. Apa itu amanah? Angkat tangan. Ya. Enggak, saya cuma minta angkat tangan. Ya, saya 1 juta ya. Baik. Sebenarnya sederhana gitu, diminta, kerjakan yang diminta, jangan memberikan beban pada diri kita gitu ya. Itu kali saya lewat Kuningan Jumatan, itu kali Jumat, ya, driver jalan, terus ke bahu kan, polisi lihat, ada getaran yang tampak kan, ya. Terus dia merapat tuh, begitu rapat, polisnya datang, ditanya, mau kemana Pak B, karena yang bawa mobil agak lebih senior, mau kemana B katanya, dia keluarkan SIM, wah salah saya bilang, saya langsung koreksi, Pak, saya mau ke Kuningan Jumatan, saya khatim saat ini. Oh, iya, silakan langsung aja Pak. Jalankan, saya bilang sama driver itu, Pak, jawab sesuai pertanyaan. Beliau tanya mau kemana, jawab mau kemana. Beliau tanya, Anda keluarkan SIM. Yang lebih fatal kan baru ditanya, selamat pagi 100 ribu keluarkan, saya yang salah. Itu yang fatal gitu ya. Tolong catat ya, tapi jangan lihat jumlahnya ya, kasih sayangnya aja. 1 juta ya, tolong tadi yang angkat tangan tuh. Apa itu amanah? Dapat dipercaya, kurangi 1 juta. Amanah itu gini, amanah itu dari kata seakar-akarnya itu rootsnya dari kata aman. Aman ya. Di satu masa, boleh kalau mau belajar lebih, saya mengajar di S3 di UPI, di linguistik. Ya, jadi ada sosiolinguistik, ada belajar fonologi, morfologi, sintaks, kemudian ada juga semantik ya, ada leksika dan sebagainya. Nah itu kalau kita urai sampai ke titik awalnya, itu seakar dengan kata aman namanya. Amina. Apa itu aman? Aman itu keadaan tenang, nyaman, enak, baik. Kalau dibentuk menjadi karakter dan sifat, maka tambahkan tak di ujungnya. Kalau ingin dibuat sesuatu yang panjang, tanpa jeda, tanpa batas, tambahkan alif di tengahnya, maka menjadi amanah, singkatnya begitu. Amanah adalah upaya sepanjang apapun, dalam keadaan apapun, untuk membuat orang-orang yang berinteraksi dengan kita merasa nyaman dan tenang. Itu asalnya. Sehingga disarikan itu dengan kalimat singkat dan padat, dapat dipercaya, karena dengan dapat dipercaya kita merasa tenang, asalnya begitu. Oke? Okay? Ini sifat amanah itu. Bagaimana menghadirkan rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman bagi orang-orang yang berinteraksi dalam kepemimpinan kita. Jadi ketika Anda ditempatkan dimanapun, menjadi pribadi yang amanah, artinya pribadi yang menenangkan dan melahirkan rasa aman untuk orang banyak. Aman, tenang, nyaman. Gitu. Integritas iya, jujur. Tapi setiap orang mau bicara, nggak enak rasanya gitu.
Gak ada ketenangan, gak ada kenyamanan. Coba lihat Nabi dia, kan deskripsinya begitu. Ada kitab buku banyak sekali mendeskripsikan tentang pesona, tampilan karakteristik Nabi Muhammad. Itu orang baru lihat wajahnya, terus sudah jatuh hati dengan beliau. Ya, ada sosok namanya Abdus Syams, beliau dari Persia. Lalu mencoba mencari keyakinan, pendalaman. Masuk Kristen. Terus dengar lagi info, ada seorang disebut Nabi di Madinah. Ingin tahu ajarannya, datang. Begitu datang, baru melihat Nabi, itu 3 tahun sebelum Nabi wafat. 3 tahun sebelum Nabi Muhammad wafat, tahun ke-7 Hijrah. Baru melihat wajahnya, itu sudah langsung terpesona dengan karakter beliau. Senyumnya, kepada siapapun senyumnya sama. Kepada siapapun, nggak dibedakan. Ya Pak, kadang pada pimpinan dengan bawahan kan senyumnya kadang agak beda ya. Nah, ini semua sama, senyumnya sama gitu, menyambutnya sama. Itu langsung jatuh cinta kepada beliau dengan akhlaknya itu, lu bersyahadat masuk Islam. Berubah namanya menjadi Abdurrahman, hamba Allah yang terkasih. Ya, bertekad, saya terlambat nih belajar jadi orang baik, pengen jadi orang baik. Maka beliau putuskan ingin mendedikasikan sisa hidupnya untuk melihat, belajar langsung dari pesona kehidupan Nabi. 3 tahun dipelajari, Nabi keluar rumah jalannya bagaimana, ketemu orang bagaimana, sampai diamanatkan ketemu binatang pun sayangnya luar biasa. Akhirnya dipraktekkan, ketemu anak kucing kecil, kucing liar. Kalau kucing rumahan itu kittun namanya, kittun. Serap ke dalam bahasa Inggris itu kitty, kan? Cat kitty. Jadi Hello Kitty, kucing rumahan. Jadi bantal, jadi sarung, jadi apa gitu ya. Nah, tapi kalau kucing liar namanya hurun, pakai hak besar. Anak kucingnya Hurairah. Lewat di depan beliau, ya kehilangan induknya, diambil, dirawat. Kalau malam diselimuti, makan disuapi, dimasukkan ke jubah. Tiba-tiba lagi jalan berpapasan dengan Nabi, keluarlah anak kucing kecil itu. Nabi mengatakan, anta Abu Hurairah. Kamu adalah bapaknya anak kucing kecil yang merawat anak kucing seperti merawat anak sendiri. Maka sejak saat itu viral, namanya disebut dengan Abu Hurairah. Anda bisa bayangkan, orang-orang yang melihat Nabi, saking merasa amannya, nyamannya, percaya pada Nabi, kepercayaan itu bisa merubah kepribadiannya menjadi lebih baik. Dan itu ada polanya, ada fikihnya. Sehingga ketika diwariskan pengajaran itu, ada orang-orang yang ketika Anda lihat, Anda terinspirasi jadi baik. Coba cek deh, ada sosok-sosok tertentu, ustaz, kiai, ulama, habib, ketika Anda lihat, Anda pengen jadi orang baik, Anda merasa nyaman. Itu diwariskan. Nah, kalau dibawa ke nilai keteladanan kepemimpinan, bisa enggak begitu melihat Anda, karyawan tuh merasa tenang gitu. Merasa terlindungi. Tanggung jawabnya diayomi. Punya pemimpin yang betul-betul memberikan kedamaian. Itu sesuatu yang mahal sekarang. Ya, dulu kalau di garis komando itu militer, ya kalau prajurit salah itu pimpinannya langsung ambil alih sehingga prajurit merasa nyaman. Dan kita kehilangan itu saat ini, tipis. Nah, sama nih di Skarpura, Angkasa Pura nih, bisa nggak ketika lewat itu orang bukan hanya segan, bukan hanya hormat, tapi nyaman. Saya senang dengan pimpinan saya. Ya, amanah itu bukan sekedar dipercaya, tapi kepercayaan yang melahirkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian dalam jiwa. Tuh. Sehingga orang senang menyebutnya. Siapa bosnya sekarang? Masya Allah, beliau tuh. Ya. Siapa bosnya sekarang? Gak usah sebut namanya lah. Itu kan? Nah, sifat kedua tuh. Jelas ya? Di sini ya? Oke. Tiga, saya cepat. Siddiq. Siddiq itu selalu tampil jujur pada kebenaran. Ya. Apa yang benar, itu yang ditampilkan. Ya, tapi cara menampilkan ini diatur lagi sehingga membuat orang merasa nyaman. Dia punya kemampuan dapat memanage sebuah kebenaran, tampil dengan cara yang elegan sehingga orang salah tidak merasa disalahkan, orang benar tidak merasa digurui. Itu Siddiq itu. Ya. Abu Quhafah namanya. Satu kali ada seorang bergelar Abu Jahal lawannya. Nanti kalau Anda yang belum haji, belum umrah, ya saya doakan semoga ada cepat ya. Dan tidak cukup dengan amin dia, nabung ya. Nanti di sini ada Green Zamzam,
Wayan dari mualaf sampai sekarang udah pernah umrah belum? Sudah ya, baik. Sudah, oke. Okay. Nanti aja di akhir ya. Ini ada Red Zamzam, ini ada Sofwa, ini ada jarak sedikit ke sini. Ini ada Sofwa, Sofwa. Ini ke belakang, jalur ke Aziziyah ke belakang. Ini ada Istana Raja, ini asalnya bukit ini. Namanya Jabal Qubais, ini Istana Raja. Sini Masjidil Haram di depan. Ini jalan ke sini sedikit, ini ada Hotel Hilton yang lama. Ini di sini kalau naik sedikit, di sini ada musola, ini rumahnya Abu Bakar Siddiq dulu. Di sini ada toilet yang pertama, di sini ada yang kedua dekat masjid, tempat kipas angin di sini memberikan air. Ini warna hijau, ini parlemen Quraisy. Tempat kumpulnya orang-orang Quraisy di masa dulu. Yang mau saya katakan gini. Kalau Anda ke sini, teman-teman, nanti belok ke sini. Di pintu 26, terus ada gate Nabi. Gate Nabi itu beliau berkehidupan dengan Sayyidah Maimunah. Di sini sholat 2 rakaat sebelum ke Hajar Aswad dan menunaikan Isra Mi'raj. Ya, ada 2 pintu ke atas dan ke bawah. Dan gate Ali, di sini Babus Salam, tarik garis lurus, ini rumah Nabi lahir. Ya, di sini Marwah Sayyidah Khadijah. Di sini pintu, di sini pintunya Sayyidah Abbas. Dari sini sampai ke ujung, ya, kurang lebih ada patokannya saya suka lihat kipas angin ya, 35 kipas angin. Udah saya hitung ya. Kalau 36 berarti nambah 1. Nah, di sini nanti ada jalur ke Gate Nabi, ada satu tiang lampu besar sekali. Di sini ada jembatan ke sini. Ini tiang lampu besar. Ini dulu rumahnya Abu Jahal di sini. Abu Jahal. Abu Jahal ini memprovokasi begini, memprovokasi. Jadi provokator itu udah ada 15 abad yang lalu. Dia memprovokasi seperti ini kurang lebih. Nah, ini Muhammad ini orang jahat, penipu, nggak benar, ya, ajaran-ajarannya menyesatkan, karya-karya sendiri dan sebagainya memecah belah, itu sudah ada. Lalu semua orang yakin umumnya setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, masa sih ada orang pada masa itu berangkat ke Palestina cuma semalam balik lagi gitu kan. Nah, tinggal satu orang lagi namanya Abu Quhafah. Nah, maka dari sini, kenapa saya gambarkan, bukan ini menunjukkan saya hafal, bukan. Saya ingin memvisualisasikan bagaimana deskripsi ini berjalan. Dari sini, dia berjalan ke sini, mencari ini, Abu Quhafah ini, yang kita kenal dengan Abu Bakar, ya kan? Tinggal satu orang ini. Kalau satu orang ini kemudian membenarkan, selesai. Maka diajaklah beliau, naik ke sini, ke Jabal Qubais. Ini bukit kehormatan, siapapun yang ada di atas ini tanda kepemimpinan. Karena itu bikin istana sekarang, itu yang mimpin wilayah itu sekarang. Ini tandanya. Maka diangkat ke situ, ditanya, apakah engkau yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi yang menjadi tanda mujizat yang besar. Dari mulai ke Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, sampai naik ke langit cuma semalam. Belum selesai subuh, sudah pulang. Baik ya? Apa kata Abu Bakar? Berarti kan kalimatnya. Lau kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sekarang ini di belakang kita ada musuh yang akan menyerang, saya akan percaya kepada beliau sekalipun itu tidak terjadi. Saya akan percaya. Anda bisa gambarkan ya betapa amanahnya dan nilai kejujuran yang sangat tinggi, sehingga berkata apapun orang yakin. Berkata apapun dan sudah pasti benar kalau menyampaikan, sehingga dibawa nilai itu dengan kemasan kalimat yang sangat indah. Kalaulah beliau berkata di belakang ini ada musuh yang menyerang dan tidak terbukti, saya tetap akan yakin. Keyakinan untuk menampilkan kebenaran dengan bahasa yang nyaman diterima dan baik, dan tidak ada yang tersinggung pada masa itu, karena memang Nabi Muhammad sudah punya sifat yang kedua, amanah itu, dari sejak beliau sebelum dilantik jadi Nabi. Orang itu merasa yakin, tenang ya. Jadi ketika beliau jadi orang baik namanya Solih, semua orang tenang. Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam, bahkan yang menjadi lawan pun menitipkan barangnya pada beliau, saking merasa tenangnya. Tapi ketika jadi orang yang memperbaiki musdih, barulah ada orang merasa terganggu. Bayang ya, ingat ya, ketika Anda menjadi leader yang ingin memperbaiki, pasti ada zona nyaman bagi sementara orang yang merasa terganggu. Maka apa yang terjadi? Sifat ketiga yang penting, Siddiq ini, bagaimana menampilkan kebenaran tugas Anda tanpa harus menyinggung privasi orang-orang ini, sehingga merasakan kebenaran dari situ. Maka ketika mengatakan kalimat itu, diberikanlah gelar kepada beliau As-Siddiq. Dari sejak itu viral, namanya disebut Abu Bakar As, orang yang mampu menampilkan sebuah nilai kebenaran dengan cara yang elegan, sehingga memberikan sibgoh pengaruh terbaik bagi orang-orang di sekitarnya, tanpa harus punya niat menyakiti apalagi menghancurkan. Siddiq.
Sekarang ketika Anda diberikan tugas, bukan hanya kita bicara tentang, wah, bagaimana ini kita punya integritas, tapi bagaimana menampilkan integritas itu tanpa melukai orang lain. Coba lihat indahnya Quran ya. Saya tanya nih dengan sejelas-jelasnya. Kenal Fir'aun gak? Baik, Anda bilang kenal, saya pulang. Fir'aun. Korun? Tahu ya? Oke. Pertanyaan saya, Fir'aun itu nama asli bukan? Bukan. Siapa nama aslinya? Oh, gak usah ngarang. Ramses 2, Ramses 3, region 1, region 2. Ada ngarang itu bahaya gitu, Pak. Gini, Fir'aun, catat kalimat ini. Anda mau bikin status juga apa-apa. Fir'aun, se-Fir'aun-Fir'aunnya Fir'aun, tidak pernah disebut nama aslinya. Se-Fir'aun-Fir'aunnya Fir'aun, tidak pernah disebut nama aslinya. Yang melekat tuh nama jabatannya, Farao, Fir'aun, pemimpin, leader. Ya kan? Apa karakteristik Fir'aun yang paling jahat ditampilkan di Quran itu? Al-Baqarah 49 itu, yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ada informasi bahwa ini akan ada sosok yang berpotensi menggantikan kepemimpinannya. Langsung ada bisikan, apa bisik-bisik ini yang kadang-kadang masalah itu. Ya, nyampaikan hati-hati bos gitu ya. Nah, ini potensi nih menurunkan Anda nih gitu ya. Hati-hati Pak GM dengan pembisik-pembisik gitu ya. Harus punya sifat fatonah itu. Ya. Ini berpotensi menghancurkan Anda ini. Langsung keluar dekretnya itu. Dekretnya jelas. Setiap ibu yang sedang mengandung didampingi oleh dua orang intel. Yang satu mengamati, yang satu mengeksekusi. Ya, dia membawa satu senjata, ya taruhlah misalnya pisau pada masa itu. Jadi begitu lahir, langsung dilihat laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki, itu langsung dieksekusi di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Caranya, mohon maaf ya, nanti bisa disensor juga ya. Caranya, itu diambil. Zabaha itu beda dengan nahara. Fasholli lirabbika wanhar. Kalau nahara, itu menyembelih seperti unta, ya tidak dijatuhkan. Biarkan dalam berdirinya, disembelih. Di sini posisinya. Tapi kalau zabaha dijatuhkan dulu, ya, baru kemudian disembelih. Tapi kalau zabaha pakai tasydid dijatuhkan dengan kasar, disembelih, digorok berkali-kali. Itu kalimatnya menggunakan zabaha dan menggunakan kata progresif. Terus yudzabbihu, yudzabbihuna. Setiap lihat laki-laki jatuhkan, digorok berkali-kali di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Itu kan? Hobinya begitu, ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang kalian paling hebat katanya. Itu dalam sejarah cuma dua yang mengaku Tuhan. Dan oleh Allah tuh diberikan satu hukuman yang sangat melecehkan. Ya, supaya memberi tanda gitu. Kalau Anda terlalu tinggi, dijatuhkannya itu terlalu dalam. Ya, ditenggelamkan kan? Supaya orang viral, Tuhan tenggelam, Tuhan kok tenggelam gitu. Ya, satu lagi Namrud tuh. Namrud, Namrud tuh kan hancurnya hanya dengan satu nyamuk yang cacat sayapnya. Dalam mengatakan lalat riwayat ya, cacat ya. Ya, sehingga masuk ke telinganya tewas dengan itu. Gak viral di kalangan masyarakat, ada Tuhan tewas dengan nyamuk cacat gitu. Rendah, maka setiap orang merasa tinggi, mengangkat dirinya terlalu tinggi, biasanya Allah langsung rendahkan serendah-rendahnya. Itu rumus tuh. Hati-hati ya teman-teman sekalian. Maka apa yang terjadi? Ya, ya itu dia aku Tuhan loh. Manusia sekarang kan paling tinggi levelnya Nabi pernah malaikat ya. Ya Nabi pernah bilang, la nabiyya ba'di, gak akan ada Nabi setelah saya. Itu cluenya tuh. Ya kalimat itu, makna dalamnya begini, nanti di masa depan ada orang mengaku Nabi setelah saya. Langsung tolak aja, gak ada setelah saya, gak akan terpenuhi syaratnya. Makanya kalau ada orang ngaku Nabi sampai kini, gak usah aneh. Ini menunjukkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad benar. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu masalahnya. Ya dulu IM itu, pelatih bulu tangkis tuh, era 2000-an, ngaku Nabi. Tangkap polisi, tanya kan, kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu deh. Anak bayang gak, kita ke Bogor dapat tales, dia wahyu. Yang legend itu kan, ada LA kan, aku malaikat tuh. Dia minta izin pada gubernur yang terdahulu untuk mendaratkan Jibril di Monas. Bayang, ditangkap oleh polisi tuh. Ya kita dukung tuh polisi kita, jangankan teroris, malaikat dia tangkap tuh. Ya. Nah, tapi Fir'aun dengan berbuat semacam itu gak pernah disebut nama aslinya oleh Quran. Selalu jabatannya, Fir'aun, Fir'aun. Korun, sekorun-korunnya korun, gak pernah disebut namanya. Selalu sifatnya.
Korah yang punya harta banyak digambarkan seperti metafornya seluas samudra, sehingga orang yang punya Korah disebut Korun, sampai sekarang masih dicari. Ya, orang Ciamplas ditanya, mereka mana? Ah, milih harta Karun, gitu. Kan? Sampai dicari, tapi nggak pernah ditampilkan namanya. Kenapa? Inilah adab, akhlak. Seburuk-buruknya orang, yang salah itu perilakunya, bukan namanya. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan sakiti namanya, perbaiki perilakunya. Jangan cederai namanya. Karena jadi ada orang dengan nama yang serupa tidak berbuat yang sama. Jadi Anda itu mau menjatuhkan orangnya atau memperbaiki perilakunya? Anda seorang leader, ada bawahan salah. Ya, jangan ditajamkan kata-kata itu untuk menghancurkan namanya dan kehormatannya. Perbaiki kesalahannya. Itulah integritas. Itulah siddiq. Itu dahsyatnya Quran itu sampai sebegitu. Dan kalau sudah jadi pemimpin, ada potensi penyimpangan di dalamnya. Menyimpang dari kepemimpinan disebut togho. Kalau kaya, ada potensi penyimpangan dari kekayaan. Menyimpangan dari kekayaan disebut bagha. Makanya di Quran, Korun disifati dengan bagha, Fir'aun disifati dengan togho. Anda 37 orang, DPC-DPC, calon pemimpin, hati-hati. Ketika mengambil posisi A, akan selalu ada tantangannya. Pelajari itu sebelum menempati ruangnya. Itu, siddiq itu maksudnya. Nah, nanti terakhir, untuk mendeliver itu semua, setelah punya kemampuan, yang pertama fatana, amana, siddiq, bagaimana mendeliver itu dalam konteks kehidupan dan tugas kita. Maka muncul yang keempat, namanya tabligh. Tabligh. Kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga sampai kepada relung hati yang paling dalam dengan pemahaman yang benar. Itulah tabligh. Balaghah itu sampai ke hati dengan pemahaman yang benar. Keputusan diterjemahkan membuat orang tenang. Ada keputusan apapun, walaupun itu pahit, tidak baik misalnya, tapi bagaimana mengomunikasikan itu dengan benar. Tenang, nyaman, sehingga merasa terlindungi, kebenarannya tampil tanpa menyakiti, itulah tabligh. Jelas seperti ini? Nah, ini yang PR kita sekarang. Dan kita dihadapkan pada situasi yang kita bisa pantau sekarang. Karena salah komunikasi, menggunakan kata-kata yang tidak tepat, ya, jatuh hanya dalam sedemikian waktu yang singkat. Karirnya kan lama. Lama dititi, jatuh seketika. Hanya karena 1-2 kalimat saja. Ya kan? Hanya karena tampilan yang tidak elok. Karena tidak apa? Tidak memahami posisinya. Sehingga orang sudah menilai, ini gak ada integritas nih. Gak jadi teladan. Kata-katanya bukan hanya tidak layak ditiru, ya, tapi layak diberikan pelajaran yang mengharumi. Akhirnya banyak orang tergerak, terlepas dari berbagai motifnya, tapi ada bagian-bagian yang menjadi pelajaran kita. Jadi kalau ayatnya sudah ditampilkan, teorinya diperdalam, hakikatnya ditampilkan dalam kehidupan kita, terdengar, terlihat, terasakan, belum mampu menggugah kita untuk berbuat jadi lebih baik, maka dengan cara apa lagi kita diberikan penjelasan yang menerangkan untuk menjadi tipikal pemimpin yang berintegritas, membawa keteladanan. Kalau sudah paham, cepat lakukan. Bawa, khususkan pada diri kita. Dalam bahasa Inggris kasih artikel the, kan? Ya, there are so many cars outside. Itu banyak mobil di luar. I mean the car is mine. Yang ini, khusus spesifik. Kita mau bawa karakter fast di ke dalam diri kita. Sehingga beda tampil dengan yang lain. Tambahkan the di depannya sehingga jadi the fast. Dulu ada film the fast, ya. Kan kalau disatukan jadi fast. Dan ulang tahun ke-26, serikat karyawan dari Sekarpura mentransformasi dirinya menjadi The Fast. Sehingga tampil menjadi calon-calon pemimpin yang punya integritas, keteladanan dengan sifat fatana, sifat amana, sifat siddiq, dan sifat tabligh. Disatukanlah empat ini menjadi satu nama namanya Muhammad. Dan disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. 4 kali. Quran Surah 3 ayat 144, Quran Surah 33 ayat 40, Quran Surah 47 dengan namanya ayat kedua, dan Quran Surah 48 ayat 29. 4 kali. 4 sifat, 1 nama. Dan ketika Anda menyebut nama Muhammad, misalnya sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar menjadi nabi kita, tapi bagaimana keteladanannya bisa kita tampilkan. Nah, spesial di hari miladnya Sekarpura ini, teman-teman, yang ke-26 bersamaan dengan bulan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisakah peringatan hari kelahiran bagi kita semua yang ke-26 ini mentransformasikan diri kita menjadi calon-calon pemimpin, calon-calon baik yang menghadirkan karakteristik fast dalam kehidupannya,
Sehingga jalan dunia yang kita tempuh, trek dunia itu,

punya 8 pintu. Dengan 4 sifat ini, Anda silahkan memilih pintu mana yang akan Anda raih. Ada pintu tertinggi namanya Firdaus, ada surga Aden, ada Jannatun Naim, ada Darul Muttaqin, terus sampai ke bawahnya namanya Jannah saja. Tapi keindahannya pun tak bisa dibayangkan, belum pernah terlihat, belum pernah tersentuh, belum pernah terdengar seperti itu nyatanya dalam lamunan kita. Nabi menggambarkan keindahannya, tapi kita lamunkan enggak sama dengan apa yang dilihat Nabi, dengan apa yang kita lamunkan. Indahnya luar biasa. Itu level yang bawah, bagaimana dengan yang paling tinggi? Ya, seorang Arab Badui ditanya, satu kali bertanya ke Nabi, di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-14, dia datang ke Nabi berkata begini, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannata, amalin basitin. Ya Nabi, ajarkan aku satu pekerjaan yang simple aja. Aku bisa jaga sampai meninggal, sampai pulang ke akhirat, di dunia ini aku selamat sampai pulang ke akhirat. Simple aja, jangan sulit-sulit, jangan berat-berat. Yang penting akhiratnya ujung akhirnya surga. Level biasa pun gak apa-apa. Apa jawab Nabi? Baik, Anda konsisten dengan yang pokok aja. Kalau yang ritual, sholat pokok aja. Gak perlu sholat sunnah. Sholatnya 5 waktu aja. Kalau punya harta, zakat yang pokok. Gak perlu infak, gak perlu sedekah, yang pokok. Tapi jaga diri, jangan berbuat kriminal, jangan menyimpang, ujung kepala sampai ujung kaki. Silahkan, tunaikan itu dan bawa ke pekerjaanmu, apapun itu. Kalau penggembala, gembala, jaga sholat, jaga dengan baik, jangan menyimpang, jangan menipu dan sebagainya. Maka apa yang dia katakan? Ya, siap ya Nabi, saya akan jaga yang pokok aja, saya gak bisa tambah, dan saya akan jaga diri saya dari perbuatan menyimpang. Maka dia pergi meninggalkan Nabi. Fantolako, kata Nabi, lihat komennya. Komen ini baik, Anda boleh langsung like and subscribe. Kata Nabi, aflaha in sadaqa, ayada khalal jannata in sadaqa. Kalau dia komitmen dengan apa yang dia katakan tadi, dia akan meniti fast track kehidupan dunia dan dijamin masuk surga di akhirat. Dia pergi. Tapi teman-teman mesti lihat, dia pilih yang paling bawah. Surga biasa itu. Dia pilih. Karena dia merasa bahwa tempat tinggal saya di padang pasir. Oke? Okay? Kalau saya mau tahajud susah, malam-malam angin datang besar, dingin suasana, saya jaga yang pokok aja. Mau zakat juga cari, tapi mau infak, siapa yang mau diinfakin? Padang pasir. Okay. Tapi dia bisa menjaga diri perbuatan maksiat. Oke, okay? Apa yang kita lakukan, kita lihat, ya bagaimana maksiat di padang pasir, sinyal susah. Okay? Mau lihat misalnya auratnya apa, unta, kadal gurun yang dilihat, ya memang sudah terbuka. Ya tantangan minimal, ya minimal sekali maksiatnya, kriminalnya kecil. Nah, kita saat ini hadir di era yang berbeda, era disrupsi, perkembangannya tinggi. Kata Nabi di hadis Muslim, nomor hadis 157, saya tutup dengan ini, yushiku alla taquma sa'atu, nanti akan terjadi perubahan era sampai ke ujung kiamat nanti. Hatta yuqbadul ilmu. Yang satu, era itu akan ditandai, masa itu ditandai, satu, para pakar itu akan mulai sedikit-sedikit menyusut sampai hilang, ya, dan muncul orang-orang tidak jelas menjadi pakar. Matinya kepakaran, muncul orang-orang seperti pakar. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Allah itu kalau mau nyabut ilmu, tidak langsung dicabut ilmunya, walakin biqabdil ulama, yantazi'uhu biqabdil ulama. Wafat para pakarnya satu-satu. Hatta idza lam yabqa 'alimun, riwayat lain yubqi 'aliman, sampai kalau sudah enggak ada pakarnya satu-satu, yang muncul yang enggak jelas. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa'adallu. Anehnya, ini jadi rujukan. Ada followersnya, ada subscribersnya, diikutin, ngasih petunjuk dan dilakukan. Sama, nanti dalam level kepemimpinan itu juga nanti ada orang-orang gak jelas. Iza wusidal amru ni gairi ahli fantadilisa'ah. Kalau seseorang sudah tidak punya kapabilitas mendapatkan ya satu kepercayaan untuk memimpin, tak punya kapabilitas di dalamnya, rusak apa yang dia pimpin. Maka bagus tadi dibuat yayasan Bening Hati dan sebagainya untuk kaderisasi supaya menyambut ini dan lebih profesional ke depan. Ya, dua, saya cepatnya, tantasyurul fitan, fitannya menyebar. Yaksurul kezib, manipulasi banyak. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini yang mau saya katakan. Tolong garis bawah ini dengan baik ya. Ya taqarabuz zaman, tataqarabul aswaq. Masanya menjadi terasa singkat. Di hadis lain, setahun kayak sebulan, sebulan terasa seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sekilatan, dan terjadi percepatan digital sehingga pasar mudah diakses. Tanda pertamanya, dulu manual kita berangkat pakai angkot, pakai ojek manual, sekarang klik barangnya datang. Sekarang eranya berubah Pak, Bu. Tantangan di Angkasa Pura, teman-teman Sekarpura, eranya berubah. Sekarang era digital.
era di

0: erupsi. Macam-macam mulai muncul. Saya saja seumur-umur belum pernah ceramah tentang garam. Tiba-tiba ada video jualan garam rukyah. Ya, dengan video tampilan seperti saya, ada AI dan sebagainya. Maka inilah tantangan yang kita hadapi saat ini. Tinggal kita hadirkan. Tapi alhamdulillah, sebelum kita akhiri, kita punya MC yang punya tanda-tanda dari Allah, ayatullah. Ya, punya CEO yang berdharma bakti, alhamdulillah. Punya GM yang bijaksana, dan punya ketua yang punya pemahaman yang juga mengangkat kita dengan baik. Fahmi Aziz itu tinggi gitu ya. Dan kita punya keluarga yang baik untuk saling mendukung. Jadilah keluarga yang baik, ya, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ayo kita berdoa dan doa kita diterima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa rahimul qayyum natubu ilaik. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا دائما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم إنا نسألك يا الله أن تجمعنا في رحمتك بفضلك وفي حبك واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا الله كمي مهن agar Engkau memberikan rahmat, keberkahan, kasih sayang dalam pertemuan kami di pagi menjelang siang ini. Jadikan pertemuan kami mengikat erat kekeluargaan di antara kami. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mempertemukan kami dalam keadaan yang lebih baik dibandingkan hari ini. Rabbana la tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada orang-orang yang pernah berbuat salah, berbuat dosa, berkumpul di ruangan ini, jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah gugurkan dan hilangkan kesalahan-kesalahannya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang tengah merasakan kegelisahan, mohon tenangkan hatinya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang telah mengalami kesulitan dalam tugasnya, di rumah tangganya, kehidupan sosialnya, dengan keikhlasannya ia datang untuk belajar hari ini, ringankan dan hilangkan serta angkat seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit, mohon sembuhkan penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina wahdina lila tuba ilaika taubatan nasuha wa khaffif ya Allah khaffif hisabana yawmal qiyamati nahtadiya ilaika ya Allah birahmatik. Ya Allah, kami mohon berikan kami kemampuan untuk memperbaiki diri, bertobat, meniti lembaran baru kehidupan dengan lebih baik dan menunaikan tugas dengan lebih baik sehingga dapat meringankan hisab kami di akhirat kelak. Allahumma ya arhamar rahimin ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha يا خير الناصرين اللهم انصرنا واحفظ بلادنا اندونيسيا وجنبنا من التفرقه واهدي امراءنا ورؤساءنا ليهتدوا يا الله الى هدايتك ليخفف حسابهم يوم القيامه يا الله kami mohon jaga negeri ini, negeri yang kami cintai, Indonesia. Satukan kami dalam kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan, berikan hidayah pada para pemimpin kami untuk bersikap adil dalam kepemimpinan yang meringankan hisab mereka di akhirat. Wahdi umara'ana, wahdi ya Allah ulama'ana, waj'alhum mukhlasina lakad-din. Dan mohon berikan petunjuk, hidayah pada para ulama kami, guru-guru kami, agar ikhlas dalam berdakwah, memberikan bimbingan yang mencerahkan, menyatukan, menjauhkan dari perpecahan. Rabbana barik ya Allah fi sikar pura tamaman mubarakah wa yasir ya Allah li angkasa pura kama yasar ta'ibadakas salihin wal mu'minin. Ya Allah, berikan keberkahan, kebaikan, kemuliaan pada teman-teman yang berhimpun di sikar pura ini agar dapat menjalani tugas-tugas dengan baik. Mudahkan tugas mereka, lancarkan, sehatkan, berkahi, muliakan keluarganya, dan jadikan satu keluarga yang saling mendukung dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين والله موفق الأقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

الله أكبر الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam Center rahimakumullah. Kami sampaikan kepada para jamaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini ba'da salat maghrib kembali akan dilanjutkan dengan kajian taklim. Insyaallah nantinya telah hadir Al-Ustaz Dr. Tuan Guru Haji Ahmad Jamiluddin asal dari Nusa Tenggara Barat. Nantinya akan mengisi kajian tausiah kita pada malam hari ini. Untuk itu bersama kita mendengarkan, bertahan dan mendengarkan tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. La yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita diberikan limpahan nikmat Allah, iman, Islam dan juga kesehatan. Hadir bersama kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama-sama kita ikuti kajian taklim pada malam hari ini. Di depan kita telah hadir tamu mulia kita. Beliau adalah Ustaz Dr. Tuan Guru Haji Ahmad Jamiluddin, MPDI. Beliau berasal dari Nusa Tenggara Barat, sempat bermukim di Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Bangun selama beberapa tahun, dan saat ini beliau bermukim di Jakarta, mengasuh pondok pesantren Ashabul Quran di Jakarta. Dan juga beliau pernah memberikan tausiah ceramah dalam program Damai Indonesiaku di TV One. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kepada Ustaz Jamil yang hadir pada malam hari ini dapat bersilaturahim dengan jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamiyah dalam. Dan kajian kita pada malam hari ini akan membahas salah satu daripada buku beliau, yakni tentang amalan ringan namun pahalanya menggunung. Ada 79 amalan ringan namun berpahala seperti menggunung. Namun pada malam hari ini akan dikaji beberapa saja, Ustaz ya. Dan kemudian selalu nanti di penghujung waktu sebelum waktu Isya, beliau akan memberikan kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk kita perdalam dalam bentuk sesi tanya jawab pada kajian kita di malam hari ini. Tak lupa untuk kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada Dr. Tuan Guru Haji Ahmad Jamiluddin, MPDI. Falyatafaddal alaihi maskuro sallu ala nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Terima kasih wa jazakumullahu ahsan al-jaza, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا سيحرماتي كتوى مسجد إسلاميك سنتر بسرطة سلوره ججران pengurus أستاذ yang telah mengimami kita barusan menunaikan sholat maghrib berjamaah, Ustaz Kayubi dan akhina Ustaz Saiful hafizahumullahu ta'ala wa mata'anallahu bituli hayatihim amin ya rabbal alamin. Singkatnya, jamaah sholat maghrib yang berbahagia, alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dapat berjumpa, bertatap muka, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kita berada di majlis ilmu. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa lahu fi atharih falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, dimudahkan rizkinya, dilapangkan urusannya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung dan menjaga tali silaturahim. Alhamdulillah kita semua yang hadir di sini terikat dalam satu silaturahim yang amat sangat mulia, yaitu salat maghrib berjamaah, kemudian kita duduk sebentar menunggu salat isya berjamaah di majlis ilmu. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz tadi bahwa tema kita pada malam ini adalah 79 amalan ringan tapi pahalanya menggunung. Satu di antara 30 judul buku yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah terbit, 28 berbahasa Indonesia dan 2 dalam bahasa Arab. dengan judul Jamilul Kalam min Warasati Khairil Anam Anil Ilmi wa Fadli. Kemudian yang kedua dalam bahasa Arab juga Al Majmu'ah Asy-Syarifah min Durari Aqwalil Ulama'il Manifah. Alhamdulillah sudah selesai saya tulis dan insyaallah sedang ditashih. Mungkin satu bulan ke depan insyaallah akan diterbitkan insyaallah. Jamaah rahimakumullah, kita hidup di dunia ini sementara. Kita akan pulang. Kita akan pulang. Dunia ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Asal kita yang sebenarnya di surga. Dulu sebelum kita semuanya ada, Adam dan Hawa, nenek moyang kita berada di dalam surga. Itulah tempat yang asli sebenarnya kita berada. Kampung halaman kita yang sebenarnya adalah akhirat. Adapun kita di dunia ini hanya singgah, merupakan perjalanan sementara. Mulai dari alam rahim, mulai dari alam arwah, kemudian pindah ke alam rahim 9 bulan, kemudian kita pindah menuju alam dunia. Berapa lama kita di alam dunia? Amar ummati ma baina 60 wa ma baina 60 wa 70. Umur umatku mereka singgah di dunia ini kisarannya rata-rata 60 sampai 70. Untuk apa dunia ini? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia yang kita huni, bumi yang kita pijak ini adalah tempat bercocok tanam, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk melakukan perjalanan alam yang selanjutnya, dari alam arwah menuju alam rahim, menuju alam dunia, baru kita akan menuju ke alam yang keempat dan kelima, yaitu alam barzakh dan alam akhirat. Dalam perjalanan panjang tentu, jangankan perjalanan akhirat,

namun kita menyesal berkepanjangan tanpa batas. Na'udzubillah min dzalik. Makanya pada malam ini saya mengajak kepada kita semua untuk bagaimana kita melihat ajaran dan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja amalan-amalan ringan namun pahalanya menggunung, amalan ringan namun mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, amalan ringan dicintai oleh seluruh makhluk termasuk seluruh malaikat dan ikan-ikan yang ada di lautan. Amalannya ringan tapi pahalanya menggunung. Itu 79. Namun tak mungkin rasanya saya bahas malam ini semuanya, mungkin hanya beberapa saja. Yang pertama, ini amalan ringan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab yang bernama Musnad. Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama besar, berguru kepada imamuna Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, hafal kitab Muwatta di luar kepala. Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab namanya Musnad. Di dalam kitab itu beliau menuliskan satu riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan hadis ini oleh para ulama hadis dinyatakan sahih. Siapa yang mengatakan sahih? Di antaranya wa sahahahul Hakim wa Ibnu al-Munzir. Disahihkan hadis ini oleh Imam Al-Hakim, diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunannya, diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Apa bunyi hadisnya? Amalannya ringan, tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak membutuhkan tenaga yang besar. Dimanapun kita bisa mengamalkannya. Tidak capek, ringan amalan ini, namun pahalanya menggunung. Ringan di lisan, ringan dalam pengucapannya, bahkan ringannya di dompet juga ringan. Apa bunyi amalannya? Ini amalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, dengarkan bunyi hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala as-suqa, barang siapa yang masuk ke pasar. Yang masuk ke pasar, pasar itu bisa pasar tradisional, bisa pasar modern, bisa juga pasar online. Zaman sekarang ada pasar online, kita tinggal masuk di aplikasi, semua menu, semua makanan, semua yang kita inginkan yang bisa kita pesan melalui aplikasi. Ada pasar offline, ada pasar online, ada pasar tradisional, ada pasar modern, ada minimarket dan sebagainya. Siapa yang masuk ke dalam pasar, kemudian faqala, orang itu membaca doa ini. Apa bunyi doanya dan seperti apa dahsyatnya yang Allah Ta'ala berikan? Yang menyampaikan ini siapa? Bukan profesor, doktor, kiai, buya, tuan guru, tidak. Yang menyampaikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi amalannya? Ketika dia masuk pasar, dia membaca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bunyi amalannya. Coba kita baca dulu, kita amalkan saja langsung, kita baca sama-sama untuk kita aplikasikan nanti ketika kita masuk pasar. Listen to me and repeat, dengarkan dan insyaallah diikuti, lalu insyaallah kita amalkan. Kita baca, ikuti saya. La ilaha illallah. Yang besar suaranya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli shay.

Syai'in Qadir. Ah, itu doanya. Yang membaca doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pastikan bagi orang itu apa? Satu, kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Allah taala memberikan orang tersebut alfa alfi hasanah, 1 juta kebajikan. Alfa alfi hasanah, 1 juta kebajikan, 1 juta rahmat, 1 juta keberkahan. Masya Allah, amalan ringan tapi pahalanya ya Rab, pahalanya menggunung. Ini baru satu orang itu akan diberikan 1 juta keberkahan, 1 juta rahmat, 1 juta kebaikan. Yang kedua, Allah Ta'ala akan memberikan bagi orang yang membaca doa ini ketika masuk pasar, wa mahallahu anhu alfa alfi sayyiatin. Allah Ta'ala akan menghapus baginya. Apa yang Allah hapus? 1 juta dosa, 1 juta maksiat yang pernah dikerjakan. Tidak ada, saya yakin, wabil khusus apalagi saya, tak ada di antara kita yang sunyi daripada khilaf dan salah, yang sunyi daripada dosa. Pasti kita semua punya dosa. Ada yang merasa tak punya dosa di sini? Anda ada yang berani angkat tangan kan? Mungkin ada. Ah, tak ada semuanya. Maka jemaah rahimakumullah, tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Bahkan andai sajalah dosa kita itu dihitung, andai saja ditimbang antara dosa, antara maksiat dan taat yang kita lakukan dari mulai kita akil balik sampai detik malam ini, rasa-rasanya mungkin masih lebih banyak lalai daripada taat, masih banyak salah daripada benarnya. Makanya pantaslah ulama mengatakan, wa ma summiyal insanu illa linasyih, bukanlah dinamakan manusia kalau dia tidak lupa dan salah, kalau dia tidak bisa bermaksiat. Tetapi ingat, sebaik-baik orang yang bermaksiat, sebaik-baik orang yang punya salah adalah bertaubat. Salah satu penghapus dosa yang sangat amat luar biasa dan dahsyat. Apa itu? Baca doa ini ketika masuk pasar, mahallahu anhu alfa alfi sayyiatin. Allah Ta'ala akan menghapus baginya 1 juta dosa, 1 juta maksiat, 1 juta kelalaian yang pernah dia lakukan. Masya Allah. Selanjutnya, yang ketiga, ini baru satu amalan. Coba lihat pahalanya, keutamaannya, keafdalannya, kedahsyatannya. Yang ketiga, jamaah yang berbahagia, Allah Ta'ala wa rufi'a lahu alfa alfi darajatin. Allah Ta'ala akan mengangkat bagi orang itu 1000 derajat. Maaf, 1 juta derajat. Alfa alfi darajatin, yaitu 1 juta derajat Allah angkat. Derajat itu menunjukkan kualitas seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu maqamnya beda-beda. Si A sama si B, si B sama si C, sampai seterusnya, beda-beda derajatnya, tingkatannya, maqamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bayangkan, amalan ini ringan, hanya diucapkan sekali ketika kita masuk pasar. Allah Ta'ala berjanji, hadisnya sahih, bukan hadis palsu. Tidak, hadisnya sahih, kata Imam Al-Hakim. Orang yang membaca doa ini, wa rufi'a lahu alfa alfu alfi darajatin, Allah Ta'ala akan memberikan dia 1 juta derajat, diangkat maqamnya oleh Allah Ta'ala. Siap mengamalkannya? Siap jemaah? Alhamdulillah. Ini yang pertama, amalkan itu. Saya ulang, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang mengamalkan doa ini akan diberikan 1 juta rahmat dan keberkahan. Yang kedua, akan diberikan oleh Allah Ta'ala
berapa? 1 juta dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, dan Allah akan memberikan dia, Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya sebanyak 1 juta derajat. Ini amalan pertama. Yang kedua, jamaah maghrib yang berbahagia, amalan ringan. Kalau berat, Ustaz gimana? Kalau berat-berat, kita tak mampu. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, salat malamnya 300 rakaat. Ketika masuk penjara, berapa rakaat salatnya? 150 rakaat salatnya. Kita tak mampu seperti ulama-ulama besar. Atau mungkin yang punya banyak kesibukan, yang kesibukannya di kantor, kesibukannya di pasar. Islam bukan hanya datang untuk mereka yang berada di masjid. Islam bukan hanya datang untuk mereka yang berilmu. Islam datang rahmatan lil alamin. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma

wa ma arsalna, tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad membawa Islam ini illa rahmatan lil alamin, kecuali membawa rahmat untuk seluruh alam. Islam datang bukan hanya kepada orang yang taat, tapi juga kepada mereka yang tidak taat. Untuk apa? Islam mengajak kita untuk menggapai ridha Allah, rahmat Allah, selamat dari api neraka, masuk ke dalam syurganya Allah dengan rahmat dan ridhanya. Maka kalaulah kita tidak bisa dengan amalan-amalan yang berat, ada amalan-amalan ringan, banyak jalan menuju syurga, banyak jalan menuju Ka'bah. Ini salah satunya amalan yang ringan, baca doa itu ketika kita masuk pasar. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, ini amalan kalau diamalkan ringan saja. Apa amalan itu? Ketika imam menyelesaikan surah Al-Fatihah, imam membaca surah Al-Fatihah, siratal

0: dhalin. Nah, setelah walad dhalin itu amin, imam berkata amin. Ah, bagaimana cara kita, kaifiat kita dalam mengucapkan amin? Ingat, ini amalan luar biasa. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari ditulis oleh Imam Al-Bukhari, disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar bermadhab Syafi'i, namanya Fathul Bari, 15 jilid kitabnya. Dalam kitab itu disebutkan riwayatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, siapa yang serentak muwafaqah, serentak aminnya dengan aminnya malaikat, mengucapkan amin serentak dengan aminnya malaikat. Aminnya malaikat itu siapa maksudnya? Aminnya imam, aminnya imam. Maka siapa yang serentak mengucapkan amin saat salat, serentak ucapannya dengan imam, ufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah Ta'ala ampuni semua dosa-dosanya. Dosa yang mana? Dosa setahun? Bukan setahun. Bukan dua tahun. Bukan tiga tahun. Bukan sepuluh tahun. Bukan dua puluh tahun. Bukan tiga puluh tahun. Tapi ma taqaddama min dhanbi, seluruh dosa-dosanya yang sudah lalu. Dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa besar, wajib dia bertaubat. Tapi kalau dosa kecil, seluruh dosa kecilnya diampuni oleh Allah Ta'ala, dihapus oleh Allah Ta'ala. Hanya gara-gara ketika imam mengucapkan amin, makmum ini yang berjawah di belakang imam serentak ucapan aminnya dengan aminnya imam. Maka jangan dahului imam saat mengucapkan amin. Imam belum mengatakan amin, dia sudah duluan mengatakan amin. Atau imam sudah lama mengatakan amin, amin, baru dia mengucapkan amin. Usahakan serentak bersama dengan imam. Jangan mendahului imam. Mendahului imam itu tak boleh. Bahkan haram, bisa membatalkan salat mendahului imam, apalagi dalam rukun terutama sekali. Dalam hadis, hadis ini ada dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, dikarang oleh Imam Al-Hafidh Al-Munziri, hafal 200 ribu hadis, makanya disegelari Al-Imam Al-Hafidh, hafal 200 ribu hadis. Dalam hadis itu, dalam riwayat itu disebutkan bahwa ama yakhsha ahadukum, tidakkah takut salah seorang di antara kalian yang mendahului imam dalam rukun, dalam sujud? Imam belum bangkit, dia sudah bangkit. Imam belum i'tidal, dia sudah i'tidal. Allah Ta'ala di hari kiamat kelak, ayyubaddilallahu ra'sahu ra'sa himarin, Allah akan mengganti kepalanya. Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat, badannya manusia tapi kepalanya kepala keledai, kepala himar. Maka dalam berjamaah kita niatnya makmuman lillahi ta'ala, mengikuti imam, maka jangan sampai menyelisihi imam. Nah, ada amalan ringan pahalanya menggunung, mendatangkan ampunan Allah Ta'ala, yaitu serentaknya seorang makmum, para makmum, ucapan aminnya dengan ucapan aminnya imam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dua saja yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah saya akan memberikan waktu untuk kita muzakarah, tanya jawab. Mungkin ada di antara jamaah yang ada permasalahan agama, ada sesuatu yang belum jelas atau mungkin belum diketahui, baik itu mungkin fikih, muamalah, akidah dan sebagainya. Silahkan boleh bertanya. Yang kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tak bisa saya jawab, wallahu ta'ala alam, saya cari nanti jawabannya. saya kirim ke Ustaz Kayubi, nanti saya WA dan saya kirim jawabannya insyaallah.
1: Ya.
0: Ah, demikian.
1: Ada yang bertanya? Silakan.
0: Ah, silakan. Bebas saja pertanyaannya. Ada yang nanya?
1: Mungkin pertanyaan pertama, Ustaz.
0: Oke, okay, silakan.
1: Tentang amin tadi, Ustaz.
0: Ah, sebut nama dulu, Ustaz, dan cita-cita dan hobi. Silakan, Ustaz. Fadhal, fadhal, fadhal, Ustaz.
1: Amin tadi apakah dengan di dalam hati, Ustaz? Harus diucapkan. Kalau di dalam hati apakah boleh? Karena ada sebagian jamaah itu kan membacanya diam aja gitu. Aminnya gitu.
0: Dalam hati
1: tidak terdengar.
0: Okay.
1: Gimana, Ustaz?
0: Baik, yang namanya membaca dalam bahasa Arab disebut qara'ah, yaqra'u qara'at, membaca. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu pertama turun, iqra' ya Muhammad, baca hai Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma'ana biqari, aku tak bisa membaca. Iqra' ya Muhammad, ma'ana biqari. Lalu kemudian Jibril membacakan, iqra' bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqal insana min alaqa. Sampai ayat yang kelima. Yang namanya membaca, itu ada lafaznya. Lafaz, apa itu lafaz? Dalam grammar ilmu nahu, dalam bahasa Arab, buka dalam kitab Syarah Dahlan, di situ dijelaskan apa yang disebut dengan lafaz membaca, yaitu as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati, yaitu suara yang mengandung huruf hijaiyah, itu yang disebut dengan lafaz. Ada suaranya, tidaklah disebut dengan membaca amin kalau aminnya di dalam hati. Oh, kenapa kau sholat kok tak ada bunyi bibirnya, tak ada bergerak bibirnya, sama sekali diam. Allahu Akbar. Bahkan ketika takbir pun bibir tak bergerak, diam, silent, tak ada pergerakan sama sekali. Ditanya, kau kenapa tidak baca Fatihah? Aku sudah baca Fatihah, tapi dalam hati. Tidak sah salatnya. Sepakat ulama, tidak sah salatnya. Iya, tidak bisa disebut membaca kalau berada di dalam hati. Itu namanya menghayal membaca Al-Fatihah. Jadi harus dibaca. Baca itu dengan pergerakan bibir. Ada lafaznya. Contohnya, kasus pertanyaannya ini, imam mengatakan amin, kita pun mengucapkan amin, ada suaranya. Jadi kalau tidak bergerak bibir, tidak disebut dengan membaca amin. Begitu, Ustaz. Barakallahu fiik. Wallahu taala alam.
1: Ada lagi? Silakan.
0: Ah, silakan
1: Pak Haji.
0: Ada lagi? Ah, silakan Bapak.
1: Saya antar Pak Haji itu.
0: Masyaallah.
1: Namanya dan asalnya Pak Haji.
0: Ah, nama dan asalnya Pak Haji. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya Alexander Fail.
0: Masya Allah.
2: Saya mualaf 6 tahun yang lalu.
0: Oke.
2: Okay. Dari sebuah pernikahan awalnya.
0: Oke. Okay.
2: Dan alhamdulillah saya istiqomah, Pak.
0: Alhamdulillah.
2: Nama ya saya sekarang Wahyu.
0: Wahyu.
2: Ya. Mungkin saya langsung pertanyaan saja, Pak Ustaz.
0: Oke.
2: Okay. Kira-kira kata amin itu bagi saya itu kan tulus, Pak. Bagi saya sangat tulus dan lembut.
0: Oke. Okay.
2: Dan kira-kira kata-kata amin itu di luar sholat itu yang mana yang pantas kita ungkapkan dengan kata-kata lain? Kadang-kadang kan dunia Gen Z ini macam-macam, Pak.
0: Oke. Okay.
2: Kita mengucapkan saja, orang baca bahasa Arab kan kaifa haluk, kita jawab alhamdulillah bil khair, langsung dijawab amin. Nah, kadang-kadang perlu meluruskan pencitraan atau meluruskan sebuah yang seperti itu. Jadi,
0: oke, okay, kapan kita mengucapkan
2: kapan amin? Yang pantas kita ungkapkan di luar sholat dan di saat sholat. Demikian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya hati ini melihat kawan bertambah, saudara muslim kita mualaf. Iya. Nama asalnya Alexander Fail. Oh, kayak orang barat tuh. orangnya asalnya dari, cocoknya ini dari segi nama, berasal dari Los Angeles, minimal di Florida, Amerika Serikat. Tapi mualaf masuk Islam beliau, masya Allah, alhamdulillah, kita doakan selalu beliau sehat walafiat dan terus istiqamah, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian berganti nama dengan nama Wahyu. Nama lengkap Wahyu, Wahyu saja. Masya Allah, kata Wahyu itu banyak disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surah An-Najm. Ada juga dalam surah Al-Kahfi, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yuha asal katanya wahyu. Jadi beliau bertanya, kapan seharusnya penggunaan amin? Kita lihat dulu, amin ini sebenarnya artinya apa? Dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu dan sharaf, kan dia bahasa Arab. Untuk memahami bahasa Arab, minimal kita harus memahami dua cabang ilmu, yaitu ilmu nahwu, yang kedua ilmu sharaf. Bagus kalau kita dapat memahami ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu bayan, ilmu mantik, ilmu arud. Ada 9 cabang untuk memahami bahasa Arab secara sempurna. Kata amin itu apa maknanya? Amin itu di dalam ilmu nahwu, di i'rab, disebut dengan fi'lu amrin bima'na istajib du'a'ana. Dia fi'l amr. Maknanya apa? Ya Allah, terimalah doa kami. Ya Allah, kabulkanlah. Itu artinya amin. Maka penggunaan kata amin ini adalah ketika seseorang mengharapkan sesuatu yang baik, ketika seseorang memberikan doa kepada kita. Contoh misalnya, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Lalu kita pun menyambut, ya mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Begitu kita jawab kawan kita nih, sehat walafiat selalu. Kita berdoa mengucapkan kalimat itu baik secara langsung maupun melalui WA. Maka kita menjawabnya dengan kata amin. Ya Allah, kabulkanlah doa saudara saya ini yang sudah berkata mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Itu namanya doa. Doa itu apa doa? Jangankan ucapan yang baik, angan-angan berharap sesuatu yang baik kepada Allah itu pun disebut dengan doa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tamanna ahadukum falyaktsir." Kalau salah seorang di antara kalian berangan-angan yang baik, "Ya Allah, kapan ya saya bisa berangkat umrah sekeluarga? Ya Allah, gimana rasanya ya punya mobil supaya kalau ke masjid enggak kehujanan? Ya Allah, gimana rasanya ya punya usaha sehingga aku bisa menjadi orang yang bermanfaat, mendermakan hartaku, bisa membantu orang fakir miskin? Ya Allah, gimana rasanya ya?" Macam-macam hayalan-hayalan, angan-angan yang baik. Kalau salah seorang di antara kalian berangan-angan, fal yukfir, maka perbanyaklah angan-angan itu. Mengapa? Fa innama da'a rabbahu, karena sesungguhnya di saat dia berangan-angan yang baik, harapannya banyak kepada Allah Ta'ala, harapan yang baik, sebenarnya fa innama da'a rabbahu, sesungguhnya orang itu sebenarnya dia sedang berdoa, dia sedang berharap, dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait sekali lagi penggunaan kata amin, kapan itu kita mengucapkan kata amin? Di saat ada saudara, kawan, sahabat kita, baik secara langsung maupun melalui media sosial, mendoakan kita. Kalau seperti tadi yang disebutkan, kaif hal, alhamdulillah bi khair, amin, itu kurang cocok. Iya, tidak, kurang tepat kalau disebut, kecuali kita didoakan, apa kabar? mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Kita jawab alhamdulillah baik, amin. Ah, itu boleh. Begitu Pak Wahyu Fa Alexander File. Ya, nama beliau ini mirip dengan satu tempat di Mesir, ada satu tempat namanya Alexandria. Ya, saya tak sempat ke sana waktu ke Mesir. Saya hanya sempat ziarah ke makamnya Imam Asy-Syafi'i. Saya sempat ziarah ke makamnya Imam Ibnu Hajar, Abu Layth As-Samarqandi dan beberapa ulama-ulama besar lainnya. Saya tak sempat ke Alexander. Alhamdulillah belum sempat. Karena Alexander itu tempat museumnya Fir'aun. Nah, belum sempat ke sana. Jadi begitu, Pak Wahyu. Ya. Wallahu taala alam.
1: Iya, satu lagi terakhir.
0: Satu lagi terakhir.
1: Oh, ini.
0: Silakan.
1: Kawan kita ini.
0: Silakan. Sahabat Etam nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Amiruddin dari Desa Gending Tanah, Kecamatan Kemang Janggut, Kabupaten Kota Kartanegara.
0: Jauh.
3: Mau tanya Ustaz. Kan menyambung dari Ustaz Kayubi tadi pertanyaan. Ya. Nah, ini menurut saya itu lebih bagus lah artinya. Seseorang bisu, kan bisu ini kan ada makmum ya. Menjadi makmum bisu. Kan kata tadi kan min harus terdengar. Kalau seorang bisu tuh kayak mana Ustaz? Apakah bisa gitu bahasa okay. Itu apakah bahasa ini sah atau enggak, atau misalnya ini harus mesti keras lah menyampaikan amin tuh. Nah, terima kasih Ustaz.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa tadi?
3: Pak Amiruddin.
0: Pak Amiruddin dari Genting Tanah. Jauh nih. Saya sering ngisi di Genting Tanah dulu. Ya. Jadi bagaimana dengan orang yang bisu? Dalam bahasa Arab disebut akhras. Akhras itu orang yang bisu. Buka kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, dikarang oleh seorang ulama besar abad ini, sudah meninggal dunia, dari Syria, bermadhab Syafi'i. Nama kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu, 9 jilid banyaknya. Di situ dijelaskan secara panjang lebar tentang bagaimana kaifiat bacaan orang yang akhras, bisu. Bagaimana caranya? Termasuk dia baca Fatihah. Kayak apa dia baca Fatihah nih? Wajib atau tidak dia baca Fatihah? Orang yang bisu, menurut jumhur ulama dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu pada jilid yang kedua, kalau saya tak khilaf antara jilid kedua, karena saya masih tulis kitabnya, satu buku saya sedang menulisnya, ini buku yang ke-31, saya kasih judul apa namanya 101 tanya jawab salat berdasarkan Quran dan hadis dalam perspektif 4 ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jadi di situ dijelaskan orang yang bisu itu dia tetap harus membaca. Bagaimana caranya? Yuharriku lisanahu, dia kata para ulama, dia menggerakkan lisannya sesuai dengan kadar kemampuannya, biqadri ma istata'a, sesuai dengan ukuran kemampuannya. Jangan diam. Qairil maghdubi alaihim waladdallin. Walaupun bisu, minimal gerakkan lisan. Walaupun tak ada suara, dapat dia pahala, dapat dia diampuni semua dosa-dosanya gara-gara dia mengucapkan amin. Tapi tak terdengar aminnya karena dia bisu. Silakan kerjakan amal itu sesuai dengan kemampuan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum," Sahih Bukhari dan Muslim, "Idza amartukum bi syai'in," kalau saya perintahkan kalian melakukan satu ketaatan, satu kebaikan, "fa'tu minhu mastata'tum," maka lakukan sesuai dengan ukuran kemampuan kalian. Dalam Quran surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tak memberatkan hambanya kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Jelas? Jadi tetap mengucapkan amin dengan menggerakkan lisannya sesuai kemampuannya. Jangan diam. Begitu ya. Ah, wallahu ta'ala alam. Semakin panas rasanya ini majlis ilmu ini. Namun insyaallah karena waktu yang membatasi kita, insyaallah saya tutup dengan satu ungkapan. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang insyaallah amin, boleh kita bersilaturrahim lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Benarnya mutlak dari Allah Ta'ala. Khilaf, salah, kekeliruan dari semua yang saya sampaikan semata-mata karena kedaifan dan kelemahan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama keluarga kita di syurganya Allah Ta'ala, di bawah naungan rahmat dan ridanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariqa. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

0: من صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat isya berjamaah seakan-akan dia salat setengah malam. Wa man shalla al-fajr fi jamaah faka'annama qama al-layla kullah. Yang salat subuh berjamaah seakan-akan salat semalam suntuk. Siapa yang kuat dari jam 8 berdiri salat sampai subuh? Dia mengatakan enggak kuat. Makanya anak paling tidak dua salat ini anak jaga, anak dapat pahala salat tahajud semalam suntuk. Ilmu yang membuat orang itu jadi berubah. Maka tugas antum bagaimana sekarang ilmu ini bisa sampai kepada, bisa lewat buku, dia ya, ada buku bagus tentang fadilah salat berjamaah.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Allahu Akbar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita mengapa? Wajjatu wajjian alladhi patarassana watiwan hadithan muslima wa ma'ana minal inna salati wa nusufi wa mahyaya wa ma'at billahi rabbin. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah, sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup, aku

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salahnya bercanda, ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, besar. Ada harus yang akan memakmurkan masjid. Sering-sering main ke masjid, dicariin lah. Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, ini man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh sehingga ke warung minum bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yaitu ditatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sehingga di warung dulu makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah sebelah yang adanya najis ini. Lain halnya, tentang kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi zawar, tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kalau summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat

Mbahnya Salindang ini kalau dilemparkan Mbah Yamsa. Ngobrol kayak cacat meliti Mbah situ. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan doang. Kerusakan sini juga. Sandal yang mana aja lepasannya. Oh, mau dimbal. Bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun dasar, ada menuntungkan mengada. Masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masih aja batal kok. Hingga rukunya tidak gelahan. Rahatan sujud sadar. Aku belum rukuk. Belum iktidal. Nah bangkit. Bangkit berdiri. Rukuk. Sujud. Oh iktidal. Sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebagai sahut awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi, dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib imam ragu-ragu, dan imam pun asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujurnya berapa? 3, yang jujurnya memang 3, imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sampai yang nyapas saja susunannya. Nah kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi.

Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah sujud. Namanya ada bakunut ketinggal. Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingat, aku dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi. Masukur sahwi. Sujud sahwi, nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi kemudian bahagia sih ya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata-kata salam, karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anggar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid, atau setelah lama pemisah dari salat, untung wiridnya panjang, ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat. Tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum salat, kita melihat.

Oleh sebab itu untuk efisiensi waktu, maka awalnya saya jawab di blog, masih bisa diakses www.somatmorokoblogspot.com. Kemudian saya tuliskan menjadi satu buku. Buku pertama dulu judulnya 77, lalu kemudian dicetak ulang tidak bisa lagi dengan penerbit yang sama, tidak dapat nomor ISBN, maka dengan judul baru 99 tanya jawab salat. Saya tidak urutkan satu persatu. Prolog pada mukaddimah ini saya sampaikan beberapa contoh sampel tanya jawab. Nanti bila

waktu sudah habis karena dibagi dua sesi. Pertama materi, selesai itu akan ada tanya jawab. Panitia harap beri saya waktu. Bila selesai, kita buka tanya jawab. Pertama, masalah niat. Dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niat. Wa innamal likulli mri'in ma nawa, orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka dalam masalah salat ini ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan Hanafi, Hambali dan Maliki. Dalam mazhab Syafi'i dikenal dengan muqaranah, sejalan antara takbir dengan niat. Letak niat itu di mana? Kalau puasa niatnya itu sebelum sahur pada puasa fardu, sedangkan puasa sunat boleh di waktu pagi. Misalnya pada saat pagi jam 8 tiba-tiba tidak ada makanan, maka kita boleh mengatakan besok, misalnya hari Ahad. Begitu pagi tidak ada makanan, idzan ana shaim, karena tidak ada makanan maka saya puasa sunat, sah. Nabi melakukannya, hadis sahih. Idzan ana shaim, karena tidak ada makanan maka saya puasa sunat, dengan syarat dari mulai subuh tadi tidak ada makan apa-apa. Yang sudah makan lontong sayur 2 piring enggak boleh bilang saya izan ana shaim. Tapi niat boleh di tengah perjalanan. Nah, dengan salat berbeda. Salat niatnya menurut mazhab Syafi'i muqaranah. Qarana yuqarinu muqaranah, sejalan antara takbir dengan niat. Allahu akbar. Qasad ta'arat ta'yin. Salatnya salat apa? Salat asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum lillahi ta'ala. Maka dijalankanlah niat itu di dalam takbir dari A sampai Bar. Allahu akbar, mazhab Syafi'i. Sedangkan Hanafi, Hambali, Maliki niatnya beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Makanya jangan heran kalau Saudi Arabia imamnya itu takbirnya pendek. Allahu Akbar. Loh kok pendek sekali? Dia niatnya kapan? Karena Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Maka niatnya beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Saya yang saya praktekkan mazhab Syafi'i, maka saya takbirnya panjang. Allahu Akbar. Tapi saya tidak menyalahkan sahabat saya yang takbirnya pendek. Allahu Akbar. Karena mungkin dia berniat sebelum takbiratul ihram. Yang berniat di dalam takbiratul ihram sah. Yang berniat sebelum takbiratul ihram sah. Yang jadi masalah mana? Allahu Akbar. Salat asar apa salat zuhur ya? Oh, salat zuhur aja lah. Nah, itu masalah. Oleh sebab itu mesti ini tentang masalah letak niat. Di mana letak niat? Yang kedua, pembahasan selanjutnya adalah melafalkan niat atau lafuz bin niat. Letak niat itu di mana? Di dalam. Innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Innal kalama, sesungguhnya kalam yang hakiki itu lafil fuadi. Kalam itu letaknya di sini, fuadi. Loh, tapi ini namanya kalbu. Kalbu kalau masih berbolak-balik, iya atau enggak, to be or not to be. Tapi kalau sudah yakin azam, fuadi. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad SAW sudah sampai pada tingkat fuad. Innal kalama, sesungguhnya kalam itu letaknya di mana? La fil fuadi. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan lidah alal fuadi dalila, untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Maka bagi orang yang tidak ada was-was, langsung saja. Saya sholat di samping Al-Mukarram, Ustaz Arifin. Saya enggak dengar beliau melafazkan niat. Jadi waktu takbir, Allahu Akbar. Tapi bukan berarti tidak berniat. Karena niat di dalam. Buka kitab Al-Asbah wa Nazair, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal 1911. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah di dalam. Tapi bagi sebagian orang dia ada was-was. Allahu Akbar. Ini solat maghrib apa solat isya? Solat qabliyah apa solat ba'diyah? Solat tahiyatul masjid apa solat tahajud? Solat witir apa solat tarawih? Maka bagi orang yang was-was, maka melafalkan niat itu hukumnya mustahab menurut mazhab Syafi'i. Usolli

qabal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi makmum apa jadi imam? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Menurut mazhab yang lain gimana? Menurut mazhab Maliki, at-talaffuz bin niyah laisa bimashru'. Melafalkan niat tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hanafi, at-talaffuz bin niyah bid'atun. Melafazkan niat hukumnya bid'ah. Illa lidaf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswasah. Bagi yang tidak waswasah, Allahu Akbar. Bagi yang waswasah, ragu-ragu, bimbang-bimbang, untuk menguatkan. Karena mungkin tadi dia di tangga ngobrol dengan orang, buka SMS, lihat WA, nelpon segala macam, begitu sampai di atas, Allahu Akbar, ragu. Maka untuk menguatkan hatinya, usalli fardal asri arba'a raka'atin ada'an makmuman lillahi ta'ala. Setelah kuat, Allahu Akbar. Saya bahas di dalam. Yang melafazkan niat sah, yang enggak melafazkan niat sah. Jangan dipermasalahkan yang tidak masalah. Ketika kita mempermasalahkan yang tidak masalah sehingga menjadi masalah, disitulah letak masalahnya. Dah selesai masalah niat. Selanjutnya kita bahas masalah iftitah. NU Muhammadiyah, orang NU salat Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Datang orang Muhammadiyah, Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sini Allahu Akbar kabira, yang ini Allahumma ba'id. Yang tengah preman baru taubat. Banyak nanya ke saya, gimana Ustaz sebenarnya iftitah itu apa saja? Maka saya tulis di sini, iftitah, iftitah, iftitah 1, iftitah 2, iftitah 3, iftitah 4, iftitah 5. Silakan baca, silakan hafal. Yang mau baca iftitah 1, sah. Yang mau baca Allahumma ba'id, sah. Yang baca Allahu Akbar kabira, sah. Ketika Nabi SAW sedang solat, tiba-tiba ada makmum di belakang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, Nabi nanya, manil qail, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Dia gentleman, angkat tangan. Ana ya Rasulullah, saya yang baca Allahu Akbar kabira. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca. Maka setelah itu, apa kata Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma? Sejak mendengar itu, aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Hadis sahih. Bagi yang baca Allahu Akbar kabira, tidak perlu dipermasalahkan. Yang baca Allahu Akbar kabira, bagus. Yang baca Allahumma ma'id baini wa baina, bagus. Yang baca wajhatu wajhi lilladzi fatara samawati, bagus. Yang enggak baca iftitah sama sekali, sah. Cuman ya, ibarat makan.

ala surrati, tepat di atas pusat maliki. Allahu Akbar. Hanafi dengan Hambali tahta surrati, di bawah pusat. Allahu Akbar. Tonton film Muhammad Al-Fatih, lihat sampul film Muhammad Al-Fatih, imamnya letak tangan. Karena Turki itu mazhabnya Hanafi, Turki, India, Pakistan, Bangladesh, perhatikan. Sedangkan Syafi'i versi 2, alal qalbi, di atas jantung, makhluk yang paling mulia, diambil dari riwayat Ibnu Khuzaimah. Allahu Akbar. Kalau ada nanti orang yang megang di sebelah kiri. Sedangkan yang meletakkan di atas dada, sifat solat Nabi, Syekh Nasruddin Al-Albani. Allahu Akbar. Sedangkan yang lepas, tidak bersedekap, mazhab Maliki. Allahu Akbar. Ntar kalau pergi umroh ketemu enam-enamnya. Sekarang kita urut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Saya sebutkan ini bukan agar adik-adik, bapak-bapak insya Allah sudah kuat. Saya sebut ke enam-enam ini bukan adik-adik solatnya main-main. Jangan ntar maghrib, Allahu Akbar. Tahu-tahu besok subuh, Allah. Kan itu maksud saya. Saya menjelaskan ini agar kita tidak saling menyalahkan orang, tapi dalam beramal kita pilih satu. Saya pilih mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Yang enggak ada dalilnya, Allahu Akbar. Itu enggak ada dalil. Selanjutnya, bagaimana meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Versi pertama, diletakkan di tengah pangkal lengan. Allahu Akbar. Versi kedua, alal was'i, digenggamkan pada pergelangan tangan. Was'i. Allahu Akbar. Versi ketiga, tidak menggenggam, hanya meletakkan saja, nempel saja di atas punggung tangan kiri. Allahu Akbar. Satu, dua, tiga. Yang gini ada dalilnya, yang gini ada dalilnya, yang begini ada dalilnya, yang enggak ada dalilnya, Allahu Akbar. Ini anak-anak muda saya ngelihat ini sholat mahasiswa yang enggak belajar sholat tarawih khususnya. Allahu Akbar. Satu, dua, tiga. Selesai meletakkan tangan. Selanjutnya membaca basmalah pada Fatihah. Saudi Arabia enggak pakai basmalah, tapi ada basmalah. Mazhab Syafi'i basmalahnya jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mazhab Syafi'i. Sedangkan Saudi Arabia basmalahnya sir. Mazhab Hambali, Hanafi, Hambali basmalahnya sir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sedangkan Maliki enggak baca basmalah sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Baca basmalah tiga versi. Syafi'i, Jahar. Hanafi, Ambali, Sir. Maliki enggak baca basmalah sama sekali. Tiga-tiganya benar. Tapi ketika kita tahu bahwa masyarakat itu bermazhab Syafi'i, maka kita jangan menjadi imam yang kontroversial. Lihat ketika Syekh Abdul Rahman As-Sudais, imam Masjidil Haram, datang ke Masjid Istiqlal, diminta menjadi imam. Dia di Masjidil Haram gak pernah baca doa Bismillah Jahar. Tapi ketika sampai di Masjid Istiqlal, apa yang dia lakukan? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.

Rabbin. Dia baca lagi basmalah rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Videonya ada. Ini artinya apa? Menjadi imam jangan menimbulkan kontroversial. Ini ingin menggiring orang ke jalan Allah atau mau menunjukkan kalau kita beda dengan makmum? Tong-mentong baru pulang umroh 5 malam di Mekah, 4 malam di Madinah. Langsung, nih saya yang benar, kamu salah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok kamu tadi bismillahnya enggak kedengeran? Saya sudah sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ternyata bismillah jahar itu salah. Bukan salah, kamu yang enggak pernah belajar perbedaan mazhab. Makanya fotokopi buku 99 tanya jawab sholat. Nah, selanjutnya membaca ayat. Membaca ayat dianjurkan ta'awudz. Dalilnya idza qara'tal Qur'an. Kalau engkau baca Quran, fasta'iz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Lafaz ta'awudz dua. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lafaz ta'awudz yang kedua, a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Mazhab Syafi'i dibaca terus setiap mau membaca ayat. Rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4 tetap baca ta'awuz. Sedangkan Hanafi Hambali Maliki hanya pada rakaat pertama saja. Setelah baca ta'awuz membaca ayat. Mazhab Syafi'i di pangkal ayat, di pangkal surat, maka dia baca basmalah.

dipangkal. Sedangkan mazhab Hambali, Hanafi, Maliki tidak baca, karena basmalah itu tidak dianggap sebagai bagian dari surat, tapi hanya sebagai pemisah antara Al-Fatihah dengan surat. Lalu membaca ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kebetulan ingat ayat zina, baca ayat zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kebetulan ingat ayat tentang curi, as-sariqatu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima nakalam minallah. Kebetulan ingat tentang ayat masalah pemimpin, baca ayat ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kebetulan ingat ayat tentang nikah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Itulah enaknya kalau imam-imam di azikra yang hafal Al-Quran Al-Hafiz. Tapi kalau orang yang enggak hafal, Allahu Akbar, wa ma ghairu maghdub alaihim waladdallin, amin. Lama dia milih ayat, qul huwallahu ahad. Maka masukkan anak-anak kita pondok tahfiz Al-Quran, menikmati bacaan Al-Qurannya. Hanya saja ada bacaannya, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, maka pendekkan bacaannya. Karena di belakang itu ada anak yang sedang masih kecil, ada ibu hamil, ada orang yang sudah tua renta enggak sanggup berdiri, dan ada orang zul hajati, orang yang ada hajat mau cepat pergi. Maka jangan panjang-panjang. Tapi standar panjang pendek itu apa? Panjang itu standarnya apa? Pendek itu standarnya apa? Datang Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676, disebutkannya dalam kitab Al-Azkar. Kata Imam An-Nawawi, dari surat Al-Hujurat sampai Amma Yatasa'alun itu panjang. Kira-kira satu lembar sampai satu lembar setengah, tiga halaman. Panjang, dibaca pada solat subuh dan solat zuhur. Sedangkan dari surat An-Naba sampai Ad-Duha itu sedang, dibaca pada solat asar dan solat isya. Sedangkan yang pendek adalah dari Wad-Duha sampai An-Nas, itu dibaca pada solat maghrib. Jadi kalau pada solat subuh ada imam baca Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah, makmum enggak boleh unjuk rasa. Unjuk rasa, tolong ganti imam Pak pengurus, karena terlalu panjang, karena dia masih masuk dalam standar imam. Itulah perlunya imam memfotokopi

1999 tanya jawab. Didownload boleh Pak Ustaz, download gratis www.google.com 77 tanya jawab salat somat LC, enter, download gratis 5 menit dapat, setelah dapat linknya share Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Saya sudah download kok enggak dapat Pak Ustaz, paket enggak ada. Habis, makanya beli paket 2 giga. Nah, setelah baca ayat lalu kemudian rukuk, mohon maaf Kiai, rukuk takbir lagi, angkat tangan. Angkat tangan 4 positions. Bukan 4 kali, 4 posisi. Allahu Akbar. 1. Allahu Akbar. 2. Sami Allahu liman hamidah. 3. Bangun dari tasyahud awal. Allahu Akbar. 4. Angkat tangan 4 posisi. Ini sepakat 4 mazhab kecuali Hanafi. Mazhab Hanafi ngangkat tangannya sekali aja. Allahu Akbar. Adapun mau rukuk enggak ngangkat tangan. Bangun dari rukuk i'tidal enggak ngangkat tangan. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali 4 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bangun dari tasyahud awal. Allahu Akbar. Rukuk. Allahu Akbar. Kepala jangan terlalu mendongak seperti kuda jantan melihat kuda betina. Jangan terlalu menunduk seperti sapi ketemu rumput. Tapi datar. Andai diletakkan bejana mangkok di atas, maka tidak tumpah saking datarnya. Subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Saudara kita yang dari Muhammadiyah ngambil riwayat yang enggak pakai wa bihamdih. Subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal azim. Enggak pakai wa bihamdih. Ada lagi bacaan rukuk, ada. Subhun qudus rabbul malaikati war ruh. Ada lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta allahumma rabbi firli. Ada, saya tuliskan beberapa bacaan-bacaan rukuk. Sami Allah. Beda bacaan ketika tulang sedang bungkuk dengan tulang sudah lurus. Ketika antara bengkok dengan lurus, Sami Allahu liman hamidah. Enggak pakai alif. Sami Allahu liman hamidah. Ini ada imam yang baca panjang. Sami Allahu liman hamidah. Ternyata nama istrinya Hamidah. Setelah tulang belakangnya lurus, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. 3 versi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sedangkan mazhab Hambali pakai riwayat yang pakai wa. Sami Allahu liman hamidah. Apa kata mubaligh di belakang? Itu yang pakai mikrofon di belakang tadi namanya mubaligh. Dari kata ballagha yuballighu tablighan, mubaligh yang menyampaikan suara ke belakang. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Kenapa di Arab Saudi pakai walakal ham? Kenapa kita enggak pakai walakal ham? Karena memang ada 3 riwayat. Riwayat pertama, Rabbana lakal ham. Riwayat kedua, Rabbana walakal ham. Riwayat ketiga, Allahumma rabbana lakal ham. Ujungnya sama, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu sujud. Ketika sujud, tangan tidak lagi diangkat. Sujud saja. Ikhtilaf. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. 4 mazhab sepakat. Ketika turun, lutut lebih dulu. La yaburuku ahadukum kama yaburukul ibil. Jangan kalian ruku, sujud seperti menderum turunnya unta. Maka riwayat Hujr Ibu Wa'il Ibnu Hujr dengan riwayat Abu Hurairah berbeda. Yang dikuatkan riwayat yang mengatakan lutut duluan turun. Allahu Akbar. Lutut dulu, setelah lutut baru tangan. Tapi dalam kitab sifat solat Nabi Syekh Albani, tangan lebih dulu, telapak tangan lebih dulu. Allahu Akbar. Habis itu baru lutut, baru kening. Hanya 2 mazhab saja. Mazhab jumhur mayoritas ulama, lutut dulu. Mazhab Syekh Nasruddin Albani dalam sifat solat Nabi, tangan dulu. Jangan buat mazhab ketiga, kening dulu. Enggak ada itu. Nah, lalu kemudian dia pun sujud. Allahu Akbar. Subhanallah.

سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. Inilah yang banyak dilalaikan, dilupakan orang. Pada saat ini kita sedang meminta 8 permintaan kepada Allah. Rabbi ghfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. 8 proposal kepada Allah. Tapi banyak orang yang tidak ingat entah apa yang dia katakan kepada Allah. Rabbi ghfirli, please forgive me, oh my God. Warhamni, please bless me. Wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Khusyukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang bersimpuh di hadapan Dia yang menciptakan presiden dan wali kota, yang menciptakan segala makhluk raja-raja. Kita bukan bersimpuh di hadapan penguasa, tapi di hadapan Yang Maha Kuasa. Ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Setelah itu sujud. Allahu Akbar. Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika akan bangkit bangun naik ke atas, maka dianjurkan jilsatul istirahah. Jangan langsung bangun, tapi duduk istirahat. Allah. Ini yang disebut duduk istirahat. Duduk istirahat. Baru bangkit ke atas. Duduk istirahat dulu. Setelah duduk istirahat, sunnah hukumnya, barulah bangkit bangun ke atas. Ketika bangun ke atas, wa ya'tamidu ala rahatihi, Nabi bertumpu kepada telapak tangan. Ya'tamidu ala rahatihi, bertumpu kepada telapak tangan. Allah. Tumpu telapak tangan. Tapi tadi saya melihat Ustaz Arifin bertumpunya tidak dengan telapak tangan, tapi dengan tangan. Loh, berarti Ustaz melihat? Iya. Mata saya kan terbuka. Waktu bangun, bertumpu begini. Itu riwayatnya apa? Itu hadis namanya hadis Al-Ajin. Ajana, membuat adonan tepung gandum. Orang Arab kalau buat tepung gandum, itu dicampur pakai minyak samin, minyak sapi. Gak bisa gini. Kalau gitu bakwan. Tapi buat adonan tepung gandum gayanya gini. Oh, itu. Karena dia kental sekali makan. Maka ketika dalam hadis kal'ajin, bangun seperti orang yang buat adonan tepung gandum, maka bangunnya begini. Ikhtilaf. Yang satu mengatakan wa ya'tamidu ala rahatihi. Yang kedua mengatakan, Ustaz pakai yang mana? Saya pakai ala rahatihi. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai. Tapi yang unik pendapat Syekh Ibn Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ala rahatihi begini, kal ajin atau begini, au bi ghairihima atau selain keduanya. Aloh, ada lagi selain keduanya? Ya, bisa begini, bisa begini, atau dia pemain karate dia mau begini. Ini masalah bukan rukun, bukan syarat, bukan sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Tapi sunat. Dilaksanakan baik. Maka tadi kita semua bangkit begini. Andai orang tidak pakai duduk istirahat, ya enggak apa-apa, bangun dia langsung. Allahu Akbar. Boleh. Karena Nabi pun pernah melakukan itu ketika masih muda. Tapi ketika badannya sudah berat, maka dia pakai duduk jilsatul istirahah. Saya tidak urutkan rokaan satu, rokaan dua, rokaan tiga, enggak. Kita hanya membahas yang ada masalah khilafiyah. Adapun yang enggak ada masalah, maka tidak kita permasalahkan. Lanjut, tasyahud. Tiga jari ditekuk. Bila ada orang yang mengatakan, letakkan ibu jari di ujung jari. Maknanya ibu jari di ujung jari. Gini. Ibu jari di ujung jari. Bila ada yang mengatakan letakkan ibu jari di pangkal jari, itu artinya ibu jari di pangkal jari. Begini. Bisa begini, bisa begini. Tapi saya pakai yang begini. Turun. Mazhab Syafi'i, angkat sekali saja. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Angkatnya pada lafaz Allah. Ashadu an la ilaha illallah. Sampai salam enggak turun. Mazhab Syafi'i. Sedangkan

Anafi, angkat sekali, turun sekali. Ashadu an la ilaha illallah. La, nafi, Allah, isbat. Nafi, angkat, isbat, turun. Ashadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Sedangkan Hambali mengangkat setiap ketemu lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Ashadu an la ilaha illallah. Setiap ketemu lafaz Allah, angkat. Sedangkan Maliki bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Maka empat mazhab. Saya pakai mazhab Syafi'i, hanya mengangkat sekali saja. Ashadu an la ilaha illallah. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Ketika solat, mata melihat ujung tempat sujud. Tapi ketika tasyahud, maka ujung mata tidak boleh lebih dari ujung telunjuk. Yang dilihat itu adalah ujung telunjuk. Yang dilihat ujung telunjuk, telunjuk kita, bukan telunjuk teman. Jadi kalau ada orang yang aku, saya solat di masjid itu terganggu saya, Pak Ustaz. Kenapa? Telunjuk dia bergerak. Yang dilihat telunjuk kita, bukan telunjuk dia. Saya enggak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling terganggu dengan batu cincin. Sungai Dareh. Ustaz nyindir cincin, ya enggak. Saya pakai cincin. Kecuali saya enggak pakai, baru nyindir. Saya pakai. Apa hukum pakai cincin? Sunnah. Nabi pakai cincin. Lihat Habib Rizik. Lihat Habib Umar bin Hafiz. Lihat Habib Ali Zainal Abidin. Pakai cincin di kelingking sebelah kanan. Allahu Akbar. Maka saya, cuman saya terlalu kecil, takut pas gini jatuh. Maka saya, bagus. Nabi cincinnya tertulis Muhammad Rasulullah. Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Muhammad Rasulullah. Bagus adik-adik yang punya cincin. Makanya sebenarnya sekaligus stempel. Nabi enggak bisa tanda tangan. Maka setiap stempel langsung. Ini Bapak Kepala Dinas, Pak RT, Pak RW, bagus buat stempel. Mana yang mau ditanda tangan? Nih. Ketemu di lampu merah pun bisa. Ini Pak RT, ya sebentar. Hanya saja kalau ada tulisan Allahnya, enggak boleh dibawa masuk WC. Makanya Nabi kalau mau masuk WC, kamar mandi, cincinnya dibuka. Dibuka, Nabi masuk ke dalam, kemudian keluar, cincinnya masih ada. Itu beda dengan kita. Sendal aja hilang, apalagi cincin. Nah, fil alamina innaka hamidum majid. Cukup, tapi kita enggak mau sekedar cukup. Allah maghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambah lagi hadis riwayat Muslim, empat permohonan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf, Kiai. Ketika Nabi mengucapkan salam, sahabat melihat di belakang. Apa kata sahabat? Kami melihat bayadha khaddihi, putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya apa? Gerak lehernya sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang Islam lehernya sehat, tidak mengalami rapuh tulang leher. Gali tanah, ketemu kulit kerang yang sudah lama dalam tanah, pecahkan, krak, lapuk. Kenapa? Leher lapuk kalau tidak banyak digerakkan. Makanya orang yang tidak pernah menggerakkan leher siapa? Orang kafir. Pagi Kamis menggerakkan leher di kantor, senam, teng, teng, teng, teng, teng. Banyak yang lehernya enggak bergerak, yang bergerak matanya. Ngelihat instruktur senam. Orang Islam lehernya sempurna bergerak. Masuk masjid, tahiyat al-masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua, qabliyah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Empat, salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enam, salat sunat isyraq. Assalamualaikum warahmatullahi. Delapan, salat sunat duha. Sepuluh, leher paling sehat, leher orang Islam. Enggak perlu senam, tapi dia sudah dapat keutamaan luar biasa. Ini jantung menyemprotkan darah.

pegang terasa. Bagi yang enggak berdetak udah mati. Yang disemprotkannya adalah darah, dan darah ini akan menyembur naik ke otak. Darah yang kurang menyemburkan darah naik ke otak, jantung yang kurang menyemburkan darah, maka kurang oksigen, maka dia bisa mengalami stroke ringan. Kenapa? Karena darah sekarang beku akibat dari makanan kaleng, akibat dari teh botol, akibat dari teh kotak, akibat dari makanan, akibat dari pengawet, akibat minyak yang banyak dipakai, kolesterol dan lain sebagainya. Oleh sebab itu datang terapi dari India, namanya yoga. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Lihat lambang yoga, kaki ke atas, kepala ke bawah. Dulu kalau kita bertamu ke rumah orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu, kepala. Sekarang waalaikumsalam. Orang Islam gak perlu latah ikut yoga. Kenapa? Karena ketika dia banyak bersujud, Allahu Akbar, maka ternyata turunlah jantung menyemprotkan darah, sehat, segar, bugar. Tapi jangan gara-gara ini lalu niat sholatnya bertambah. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, dan untuk nurunkan darah ke jantung, Allahu Akbar. Bahwa kita akan sehat itu bonus, tapi utamanya adalah mukhlisina lahuddin, beribadah kepada Allah. Sehat jasmani, sehat rohani, itu adalah bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada pori-pori, coba lihat di kulit ini ada pori-pori. Pori-pori tempat makannya kulit. Dari mana kita makan, dari mana kita minum? Karena ada lubang. Lubang mulut, lubang mata, lubang telinga, lubang hidung. Tapi ada yang tidak berlubang, yaitu tulang. Tulang-tulang ini enggak ada lubangnya. Kalau enggak percaya, makan sup tulang. Perhatikan, ada tulang, lubangnya, enggak ada. Lalu bagaimana tulang itu bisa makan? Kalau dia banyak digerakkan. Maka orang Islam paling banyak bergerak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Lutut enggak boleh ditekuk, lutut harus lurus. Allahu Akbar. Ini orang sholat lutut ditekuk. Kecuali yang sakit. Kalau sehat afiat enggak. Tala. Tasyahud, kakinya diregangkan. Maka seluruh otot-otot tulang-tulangnya sehat luar biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW makhluk yang paling sehat di atas dunia. Perang Badar. Perang Badar hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua hijrah, umur Nabi 55 tahun. Nabi sanggup naik kuda dari Madinah ke Badar, jaraknya 150 km naik kuda. Sekarang siapa di antara bapak yang sanggup naik kuda 150 km 2 jam? 1 jam naik kuda sama dengan push up 1000 kali. Nabi umur 55 tahun panglima perang. Umat Nabi Muhammad umur 55 tahun bawa map ngurus pensiun dini. Dengan seabrek obat, sakit pinggang, diabetes mellitus, saraf, sakit jantung dan lain sebagainya. Bapak yang sakit jangan tersinggung, saya enggak tahu siapa yang sakit, siapa yang enggak. Oleh sebab itu beruntunglah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah, solat tahajud malam, solat witirnya malam. Alangkah indahnya kalau solat itu bersama istri tercinta, masya Allah. Dia ambil air, dia bangunkan tuh ibu-ibu istri yang di belakang, dia ambil air, bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru menikah baru 2 bulan, masya Allah dia siramkan, wake up my honey. Oh, dia bentangkan sajadah di depan, lalu istrinya di belakang, dia maju, Allahu Akbar. Loh, kok enggak ada suara, Mas? Mohon maaf Adinda, ini namanya imam silent. Rupanya suami baru latihan jadi imam, baru hijrah. Istri kalau suaminya baru hijrah, baru latihan jadi imam, jangan nuntut banyak-banyak. Bersyukur saja kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu suami. Ku ini sudah taubat kembali ke jalanmu, walaupun sekarang masih silent dalam 2-3 bulan ini, ya Allah. Karena latihan, bapak ibu yang mau latihan jadi imam, latihan imam sholat zuhur. Jangan langsung latihan sholat subuh. Apalagi sholat subuh di azikro, oh kunutnya panjang. Sholat zuhur aja. Imam sholat zuhur modalnya cuma takbir doang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah latihan juga. Jangan Allahu Akbar, sami Allahu liman lupa. Allahu Akbar, salah tuh imam.

0: Nah, inilah mengapa orang Islam itu sehat fisiknya, sehat mentalnya. Mental orang Islam sehat walafiat. Mengapa? Karena mentalnya itu sehat karena dia sholat. Orang Islam enggak sombong. Ini ada orang-orang terkenal di sini, ada artis, ada tokoh masyarakat, ada alim ulama. Apa kata pepatah, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Enggak ada yang sombong. Kenapa? Karena semuanya ketika masuk ke masjid menempelkan kening ke lantai. 7 mesti nempel ke lantai. Ujung kaki, ujung lutut, ujung tapak tangan. 2 2 2 1. Nih nempel. Enggak ada orang yang berani megang kening saya kecuali 2. 1 tukang pangkas barber shop, yang kedua anak saya. Enggak ada yang berani. Kemarin yang ketiga tukang foto. Saya mau foto buat paspor, dia suruh duduk. Pak, miring dikit. Miring lagi, Pak. Miring lagi. Lama-lama dia pegang. Gini, Pak. Enak aja dia megang kepala saya. Nah, oleh sebab itu orang yang sudah masuk masjid hilang sombongnya. Kenapa? Saat itu dia menempelkan kening yang mulia, yang agung, yang hebat, yang tinggi, yang masyhur. Dia tempelkan keningnya ke lantai tempat tapak kaki. Misalnya datang presiden kemari Masjid Az-Zikra, lalu dia sombong, angku, gak mau nempelan kening ke lantai. Tiba-tiba dia tempel ke tiang. Allahu Akbar, gak sah sholatnya, batal. Karena dia mesti menempelkan ke lantai. Ketika engkau merasa dirimu hebat, merasa kau sombong, merasa kau perkasa, maka bersimpuhlah di hadapan Allah. Allahu Akbar. Siapa yang maha tinggi? Allah. Subhanallah Rabbil A'la. Maha suci dia, maha tinggi aku maha rendah. Subhanallah Rabbil A'la. Subhanallah Rabbil A'la. Simpul sujud di hadapan Allah. Tapi ketika engkau sedang jatuh, engkau sedang down, engkau sedang diinjak orang, jangan stres, jangan depresi. Tegaklah, angkat kepalamu, angkat kedua tanganmu, katakan Allah maha besar. Allahu Akbar. Orang Islam enggak pernah stres. Apa kata Allah? Wasta'inu. Mintalah pertolongan kepada Allah. 2. Bisabri, dengan sabar. Wassalah, dengan sholat. Tidak ada cara lain kecuali dengan sholat. Khususnya nanti pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, hari Kamis. Kebetulan malam, jangan lupa bulan Sya'ban ini ketemu 2 barakah kemuliaan. Hari Kamis, malam Jumat, malam Sayyidul Ayam. Kebetulan malam nisfu Sya'ban. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi. Allah memperhatikan semua makhluknya. Lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkan semua makhluknya. Illa, kecuali ada 2 yang tidak diampunkan Allah. Yang pertama, musyrik, orang yang syirik mempersekutukan Allah. 2, musyahin, orang yang belum berdamai di antara tetangga, sahabat, kerabat, istri, menantu, suami. Maka mesti berdamai.
1: Pis, damai. Pipis, buang air kecil. Saya diminta menyampaikan sampai 40 menit. Sekarang sudah pukul 4.30. Dan pukul 5 saya mohon izin akan menuju Halim Perdana Kusuma. Akan pulang ke Pekanbaru, Riau. Terima kasih. Ada hal yang ingin ditanyakan, kita akan bahas dalam tanya jawab. Yang bisa saya jawab, yang enggak bisa akan saya kirimkan lewat WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan nanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, katanya kan doa yang mustajab itu adalah sebelum salam ketika sujud terakhir. Nah, itu doanya itu apakah memang bebas, artinya bisa pakai bahasa Indonesia juga, atau doa khusus yang disarankan oleh Nabi misalkan dalam bahasa Arab gitu, Ustaz. Terima kasih.
1: Kapan waktu yang mustajab untuk berdoa? Hadis riwayat Tirmizi, jawfil lail, tengah malam. Tengah malam. Yang satu lagi, ba'dal maktubah, setelah sholat fardu. 2 hadis. Hadis yang lain mengatakan fi duburi, dubur. Dubur artinya belakang, sebelum salam. 3 kalau begitu. Tengah malam, setelah sholat, fi duburi, di akhir sholat sebelum salam. Innaka amidum majid. Cukup. Tapi tambah dengan doa. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma

0: Dua rakaat. Namanya sholat apa? Nabi gak pernah nyebut. Coba misalnya kita masuk, habis itu sholat dua rakaat. Selesai itu kiai nanya sama saya, tadi ustaz sholat apa? Saya sholat yang apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk kecuali sholat dua rakaat. Saya sengaja sholat sunat dua rakaat, apabila kamu masuk masjid janganlah duduk. Kan payah sekali namanya. Maka disebut sampean dari sholat apa? Tahiyatul masjid. Kalau kebetulan masuk waktu luang, timer nunjukkan 5 menit, maka tahiyatul masjid 2 rakaat, selesai itu qobliyah. Tapi kalau masuk masjidnya lambat, tinggal 2 menit. 2 menit, maka qobliyah saja, enggak usah tahiyatul masjid. Karena kalau dia salat tahiyatul masjid enggak dapat qobliyah. Tapi kalau dia ada salat qobliyah, automatically otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini datangnya lambat terus. Mana tahu macet dalam kasus tertentu, tinggal 2 menit maka langsung qobliyah, otomatis dapat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah. Jazakumullah Ustaz Dr. Abdul Somad, Ustaz Felix Saw, David Khalid, semua ikhwah billah. Semoga semua kita diberkahi oleh Allah. Semua ikhwah Instagram semuanya diberkahi oleh Allah. Allahumma salli salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqbilu nabiha jami al hajat wa tutahiru nabiha min jami isai'at wa tarpa'u nabiha indaka alad darajat wa tuballigu nabiha aqsal ghayat min jami il khairati fil hayati wa ba'dal mamat birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, "Andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi. Namun sebaliknya, seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik yang mendidik dengan penuh kasih sayang serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang yang menunaikan zakat.

0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
1: Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
1: Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah.
1: Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Makin.

0: يومين.
1: Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Serta orang yang memelihara solatnya.

0: الخالقين.
1: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
0: ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ.
1: Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati.
0: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ.
1: Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

0: qadirun.
1: Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

0: تأكلون.
1: Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.

0: تَتَّقُونَ.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

0: الْعَالَمِينَ.
1: Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu.
0: إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين.
1: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
0: قال رب انصرني بما كذبون.
1: Dia, Nuh, berdoa, Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku.

0: ta'kulun.
1: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak, terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu. Dan sebagian darinya kamu makan.
0: Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun.

0: yattaqun.
1: Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu. Kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

0: dan berdoalah, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."
1: Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sungguh, pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin.
0: Kemudian setelah

0: mukhrajun.
1: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
0: Hayhata, hayhata lima tu'adun.
1: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.
0: In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin.
1: Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi.

0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin.
0: Dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal."
1: فأخذتهم الصيحة بالحق.

0: Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim.
1: Summa ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya. So,

Kemudian, kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin.
0: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
1: Faqalu anu'minu li basharain mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun.
0: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
1: Walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun.
0: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat, agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir.

Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

0: tattaqun.
1: Dan sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku.

0: فرحون.
1: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya, menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing.
0: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
1: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.
0: أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ.
1: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa
0: نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya.
0: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ.
1: Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati.
0: وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ.
1: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya.
0: وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ.
1: Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya.

0: raji'un.
1: Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.
0: Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun.
1: Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

0: Tetapi hati mereka orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini. Dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain buruk yang terus mereka kerjakan.
1: Hatta idza akhadna mutrafihim bil adabi idza hum yaj'arun.
0: Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong.
1: La taj'arul yawma innakum minna la tunsarun.
0: Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami.

Sungguh, ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari.

0: يُعْرِضُونَ.
1: Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.

0: amin.
1: Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rizki yang terbaik.
0: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan sungguh, engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus.

Dan sungguh, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus.

Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa.

0: yashkurun.
1: Dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
0: Wa huwa alladhi dharakum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
1: Dan dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi. Dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu.
1: Oh.

0: dhalin.
1: Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
0: Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun.
1: Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui.
0: Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun.
1: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?
0: Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim.
1: Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki ars yang agung?
0: Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun.
1: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui.
1: Sayaquluna lillah, qul fa anna tusharun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu?
1: Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun.
0: Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta.
1: Ma

0: يَعْرِفُونَ.
1: Allah tidak mempunyai anak, dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.
0: Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun.
1: Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
0: Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun.
1: Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka.
0: Rabbi fala taj'alni fil qawmil zalimin.
1: Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim.
0: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
1: Dan sungguh, kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu, Muhammad, apa yang kami ancamkan kepada mereka.
0: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
1: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah.
0: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ.
1: Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan.
0: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ.
1: Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku.
0: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un.
1: Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia.

0: تعملون
1: agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.

0: apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya.
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam.
1: Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun.
0: Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bibir atas ditarik ke atas, bibir bawah ditarik ke bawah, sehingga nampak jelek.
1: Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun.
0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya?

0: Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat."
1: Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun.
0: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim.

Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka.

0: Sungguh, pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Qala kam labistum fil ardi adad sinin.
0: Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?
1: Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin.
0: Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung.
1: Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun.
0: Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui.

0: يَرْجَعُونَ.
1: Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki ars yang mulia.

Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat."
1: Allah menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda.

0: Al-Baqarah ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk solat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam solat itu. Kalau solatnya sudah benar, solatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu litaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadna min sulasil lail wa nismahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه وتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن إيماني آيات إلي أنتم tidak akan meninggalkan salat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
2: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saking enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam dua. Anda bayangkan. Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan. Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima.

الله أكبر الله.

غفران الذنوب يا الله بها يا الله بها.

سوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اهدنا الصراط المستقيم.

تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما

يا حبيب يا شافي الله.

أكبر أستغفر الله سبحانه.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Wa qala aidun fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aksiru zikra hazimil lazatil maut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Muttaqin Komplek Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pemirsa dan pendengar TV dan radio dakwah Masjid Baitul Muttaqin Komplek Islamic Center dimanapun berada yang sama-sama kita hormati. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongannya, dengan hidayahnya kita telah dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebabnya kita semuanya memperoleh pengampunan, memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam ta'zim, ikroman wa mahabbatan wa tarbiyah kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya benar-benar diakui menjadi umatnya dan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan subuh Sabtu kemarin sudah kita sampaikan satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji untuk menjadikan diri beliau menjadi saksi buat kita dan beliau berjanji untuk memberikan syafaat kepada kita kelak di yaumil kiamah. Di mana kita diperintah oleh beliau sebagai utusan Allah dan kita sebagai umatnya agar kita memperbanyak membaca sholawat baik di siang hari maupun di malam hari, khususnya yakni di hari Jumat. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, saya kembali untuk menyampaikan sebagai penguat buat kita agar manakala kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berada di hari Jumat bisa untuk kita manfaatkan, kita amalkan. Aksiru minas sholati alayya yaumal jum'ati wa laylatal jum'ati. Faman fa'ala zalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamati. Rawahul Baihaqi. Perbanyaklah olehmu semuanya. Jadi kita sebagai seorang muslim yang mengaku jadi umatnya Rasulullah
diperintah oleh Nabi untuk memperbanyak membaca sholawat kepada beliau, baik di hari siang Jumat maupun di malam Jumat. Faman fa'ala zalika, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, yakni membaca sholawat terhadap Nabi di hari Jumat baik siang maupun malam, kuntulahu syahidan, maka aku, kata Nabi, akan menjadi baginya, bagi orang yang melakukan membaca sholawat pada hari Jumat baik siang maupun malam itu, syahidan, saksi. Jadi Nabi kelak menjadi saksi buat kita. Nah, apakah kita tidak berkeinginan kita nanti disaksikan oleh Rasulullah, diakui menjadi umatnya? Pasti manakala kita betul-betul beliau menjadi saksi bagi kita, keselamatan kita dijamin. Karena berarti orang yang Rasulullah menjadi saksinya itu, berarti dirinya diakui sebagai umatnya. Sementara Rasulullah menyatakan setiap umatnya itu dijamin menjadi penghuni surga. Tetapi yang jelas, saya dan sampean semuanya beribadah itu bukan karena surga, tapi kita beribadah itu semata-mata karena Allah, bukan untuk Allah, tapi beribadah karena Allah. Kalau kita beribadah untuk Allah, berarti Allah memiliki sifat kekurangan, sehingga perlu dengan ibadah kita. Allah tidak perlu ibadah kita, karena Allah zat yang maha sempurna. Maka ibadah adalah untuk kita. Lah, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang memiliki dan mendapatkan kebahagiaan hidup, diajarkan oleh Rasulullah diantaranya untuk memperbanyak membaca sholawat, khususnya di hari Jumat baik siang maupun malam. Beliau bersaksi, beliau menyatakan dirinya menjadi saksi buat kita, buat orang yang menggunakan kesempatan diberikan oleh Allah bertemu dengan hari Jumat, lalu memperbanyak amalannya, amaliyahnya untuk membaca sholawat kepada Nabi. Wa syafi'an, dan beliau Rasulullah berjanji kelak akan memberikan syafaat kepada kita nanti yaumal kiamati, di hari kiamat. Itu janji Nabi. Orang yang tidak pernah menepati janjinya. Kita yakin yang demikian itu, maka menjadi bahagia diri kita apabila kita bisa memanfaatkan kesempatan ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan hari Jumat yang kita sebut dengan hari Sayyidul Ayyam. Nah, ini tinggal kita. Masalah bagaimana sholawatnya kemarin juga sudah saya sampaikan, terserah kita, karena dalam hadis ini tidak dituntunkan oleh beliau sholawatnya harus begini, enggak. Sholawatnya begini tidak. Tapi diperintahkan oleh Rasulullah supaya kita memperbanyak membaca sholawat di hari Jumat baik siang maupun malam. Nah, sholawat ini ya macam-macam, tergantung sampai yang suka bagaimana. Mau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, terserah sampean. Dibaca banyak-banyak. Banyak itu ya tidak pakai ukurannya berapa, terserah sampean. Kalau menurut kaidah bahasa Arab itu kan lebih daripada dua sudah jamak, ini banyak. Baca sholawat dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala mungkin cuma tiga kali ya sudah dikatakan banyak. Itu menurut kaidah bahasa Arab kan sudah jamak banyak.
Tapi banyak di sini berarti perbuatan yang dilakukan yang tidak pakai berapa banyak hitungan bilangannya, yang biasa dibaca sebanyak-banyaknya. Nah, ketika kita menyadari bahwa membaca sholawat dengan hitungan yang tidak pakai bilangan tadi, banyak tadi itu, ya kita menggunakan kesempatan sehingga kita bisa untuk melakukan yang demikian itu tidak lagi pakai ukuran. Mungkin setiap selesai sholat selalu kita membacanya, berupaya untuk menghiasi kehidupan kita khususnya di hari Jumat dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi. Khusus yang kalau hari Jumat itu, khusus hari Jumat. Nah, ini Jumat itu boleh siang, boleh malam. Ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dharqutni dan dihasankan oleh Imam Al-Iraqi, Rasulullah memberitahu kepada kita, siapa yang membaca sholawat kepada beliau di hari Jumat yang bilangannya ditentukan oleh Rasulullah, bilangannya sebanyak 80. Nah, itu diingat-ingat itu. Ini ada bilangannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dharqutni yang dihasankan oleh Imam Al-Iraqi tadi itu, siapa yang membaca sholawat kepada Nabi di hari Jumat sebanyak 80 kali, maka kata Nabi diampuni dosa-dosanya oleh Allah sepanjang 80 tahun. Lalu Nabi ditanya bagaimana sholawat yang dibaca itu, lalu beliau memberikan pelajaran kepada sahabatnya. Nah, pelajaran sholawat itu untuk kita juga, karena kita mengaku sebagai umatnya. Nah, sholawatnya sampean sudah hafal, sudah berulang kali. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Nah, itu. Nah, kalau saya membacanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Nah, dibaca 80 kali, ada bilangannya itu. Sholawatnya diajarkan oleh Nabi begitu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dharqutni dan dihasankan oleh Imam Al-Iraqi. Itu artinya bilangan yang sudah ditentukan. Lah, adapun sholawat pada hari Jumat siang dan malam, perintah Nabi, kita diperintah untuk memperbanyak membaca sholawat. Seandainya sholawat yang tadi kita banyak untuk membacanya tidak lagi 80 kali, lebih daripada itu, berarti kita sudah mendapatkan kemuliaan. Boleh dibaca tidak hanya cukup 80 kali, mau berapa banyak hitungan bilangan kita, mau 1000, mau tergantung, mau 100, tergantung pada kita. Tapi dilandasi semata-mata karena Allah ini. Ini yang harus dibingkai dalam setiap kita amal. Amal bukan untuk Allah, gitu nih. Sekali lagi diluruskan dalam hati kita, beramal, beribadah itu bukan untuk Allah. Karena Allah tidak memerlukan ibadah kita, tidak memerlukan amal kita. Jadi amal yang kita lakukan ini adalah untuk kita sendiri. Nah, ketika kita menyadari bahwa amal adalah untuk dirinya sendiri, tentu kita berupaya untuk bagaimana bisa menggunakan umur yang diberikan oleh Allah memperbanyak amal sebagai bekal untuk hidupnya di alam yang abadi. Kan begitu masalahnya. Nah, ini ditanamkan dalam diri kita. Kalau kita menyadari bahwa memang amal itu adalah untuk diri kita, maka tentu kita tidak akan mensia-siakan kesempatan. Nah, itu semuanya kembali kepada kita. Nah, kita melakukan amal itu semata-mata hanya karena perintahnya Allah. Kita membaca sholawat bukan sekedar perintah dari Rasulullah, perintah dari Allah. Karena hakikatnya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita melaksanakan perintah Rasulullah, yang berarti kita sudah melaksanakan perintahnya Allah. Maka di dalam melakukan perintah itu bukan untuk Allah dan untuk Rasulnya, tapi kita melakukan perintah tadi
untuk diri kita sendiri. Nah, tinggal kita bagaimana kita menggunakannya tadi. Sekali lagi, ini bolak-balik kita dengarkan dari guru-guru kita, terutama ini bagaimana kita menggunakan umur yang Allah berikan kepada kita. Karena umur kita tidak tahu kapan kita berakhir, tidak tahu. Nah, kita semuanya berusaha untuk memberikan kesempatan pada diri kita masing-masing selama umur masih diberikan oleh Allah itu untuk kita gunakan dalam rangka apa yang dikatakan oleh Nabi tadi, mengisi kehidupan untuk senantiasa ingat kepada Allah, bahwa kita pasti akan ditatangi dengan kematian. Maka Rasulullah mengingatkan itu, aksiru zikro hazimil lazzatil maut. Kita diperintah oleh Rasulullah supaya di dalam menjalani hidup kita di dunia ini, kita banyak-banyak ingat terhadap sesuatu yang pasti datang pada kita, yakni kematian. Sama mungkin bisa melihat lewat HP sampean masing-masing, ada pengiriman mungkin dari teman sampean, orang yang lagi berbahagia, lagi merasakan mencari kebahagiaan, ada lagi yang lagi mencari kesehatan dengan olahraga. Ketika dalam keadaan berolahraga, saat itu umur dipanggil oleh Allah, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa untuk menolaknya. Dan banyak contoh-contoh yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mampukah kita mengambil ibroh, mengambil pelajaran agar kita tidak menjadi orang yang sia-sia? Alangkah mulianya dan alangkah bahagianya sekiranya saya dan sampean tadi umur kita dijemput oleh Allah, diambil oleh Allah, sampean dan saya dalam keadaan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilandasi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan amal perbuatan yang kita lakukan yang dilandasi semata-mata membawa diri kita dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah ini, kita berharap rahmatnya Allah senantiasa menyertai kita. Kan begitu masalahnya. Jadi ini diluruskan dalam sisi ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang berhak untuk diibadahi. Jadi ibadah kita bukan karena kita, tetapi beribadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah yang kita lakukan tentu Allah akan membalasnya. Allah sendiri sudah menyatakan di dalam firman-Nya, sampean-sampean semuanya sudah hafal semuanya. Ada yang menyatakan famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Fa amma man tsaqulat mawazinuh fa huwa fi 'aysyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Nah, ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana saya dan sampean menggunakan waktu. Saya malam tadi sekitar jam 9:30 kurang lebih datang ke rumah sakit Awahab Sarani. Datang ke kamar mayat, mensolati jenazah di kamar mayat itu. Tidak tahu apakah meninggalnya di rumah sakit atau di mana kita nanti. Dia meninggalnya di rumah sakit, disucikan di rumah sakit, lalu disolati sana. Jam 12 dibawa ke Balikpapan, dibawa menuju ke Jawa, ke Surabaya, lalu dibawa menuju ke kampungnya. Nah, itu apa yang dilakukan oleh beliau, itulah yang dibawanya nanti menuju ke alam barzah. Lah, kira-kira sebelumnya kita perlu bertanya pada diri kita, sudah seberapa persiapan kita, bekal kita menuju kehidupan yang abadi, yang diawali dari kehidupan nanti di alam barzah. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan itu perlu dimunculkan dalam diri kita masing-masing.
sehingga kita tidak menggunakan waktu dengan sia-sia, tapi bagaimana bisa kita memanfaatkan waktu dengan sebaiknya. Lah Rasulullah memberikan tip buat kita sebagai umatnya. Nah, ini kan penting sekali. Saya mengulangi pertemuan kemarin agar kita sama-sama memanfaatkan apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Nah khusus ini pada hari Jumat, ini khusus di hari Jumat dan di waktunya dikhususkan oleh Nabi sesudah sholat asar, sebelum kita meninggalkan tempat sholat asar kita, belum berdiri untuk meninggalkan tempat sholat asar kita. Itu khusus, dan sholawatnya diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini hadisnya. Man sholla sholatal asri min yaumil jum'ati faqala qabla ayyakuma mim makanihi Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Nih. Nah, saya biasanya kalau membaca itu saya tambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Terserah sampean mau yang mana itu. Dibaca 80 kali. Seperti hadis yang pertama tadi juga dibaca 80 kali, tapi di sini fadilah yang didapatkan, yang diberikan kebaikan oleh Allah, kata Nabi, yang pertama diampuni dosa-dosanya sepanjang 80 tahun. Yang kedua, dengan beramal ibadah membaca sholawat sesudah sholat asar sebanyak 80 kali yang dituntunkan oleh Nabi tadi, maka yang kedua dicatat sebagai orang yang beribadah sepanjang 80 tahun. Kan itu ini. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi sesudah sholat asar dengan hari Jumat, hari Jumat, qabla ayyakuma mim makanihi, sebelum dia berdiri meninggalkan tempatnya, dari tempatnya melakukan sholat dengan ucapan sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima samanina marrotan ufirat zunubuhu samanina aman. Nah, ini diampuni dosa-dosanya sepanjang 80 tahun, wa kutibat lahu ibadatu samanina aman, dan dicatat bagi orang yang melakukan demikian tadi, yakni membaca sholawat di hari Jumat sesudah sholat asar, sebelum berdiri meninggalkan tempat sholatnya tadi, maka dia dicatat sebagai orang yang beribadah sepanjang 80 tahun. Umur sampean mungkin tidak sampai 80 tahun, tapi bisa bernilai lebih daripada itu. Nah, tip-tip yang dilakukan, yang disampaikan oleh Rasulullah untuk kita, sehingga umur umatnya yang pendek-pendek itu bisa untuk mengalahkan umurnya umat-umat yang panjang-panjang itu. Ada umat yang diberi oleh Allah umurnya sampai 900 tahun, ada yang 600 tahun. Nah, saya dan sampean sebagai umatnya Rasulullah umurnya pendek-pendek. Nah, umur yang pendek ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan kepada kita agar bernilai panjang. Di antaranya ya, beliau memberi tip tadi supaya bernilai panjang, lalu diajarkan untuk membaca sholawat. Belum hal-hal yang lain, seperti pada selesai sholat Jumat kita tidak meninggalkan tempat kita, tidak berdiri sesudah sholat Jumat, lalu kita setelah zikir-zikir, lalu kita tidak lupa di situ membaca serba tujuh yang biasa kita sebut itu. Ada namanya membaca suratul Fatihah 7 kali, lalu kita membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, membaca surat Muawwidzataini, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 7 kali.
itu fadilahnya sampean sudah tahu sendiri, sudah sering kali

Sementara ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan hari Jumat, begitu banyak amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah agar bernilai umur kita di sisi Allah, bukan sekedar cuma umur yang pendek, tapi umur kita berkualitas. Ini kan perlu untuk kita fahami. Nah, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu untuk kita tanamkan. Belum lagi amaliah yang biasa sampean lakukan, mungkin bisa dibaca sebelum hari Jumat itu, sebelum sholat Jumat atau pada malam Jumat itu. Bukan sekedar kita membaca surah Yasin dan lain sebagainya, tapi kita juga tidak ketinggalan mungkin membaca namanya surat Al-Kahfi. Dan siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat itu, sampean-sampean semuanya sudah begitu paham tentang fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tinggal kita, dan semuanya itu adalah untuk dirinya sendiri. Maka dikatakan tadi dalam Al-Qur'an tadi, faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radhiyah, kan begitu. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya itu dipersiapkan oleh Allah di tempat yang diridhoi oleh Allah, yakni berupa surga. Tapi sebaliknya, wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, mari kita perhitungkan diri kita masing-masing, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup yang diberikan oleh Allah ini kesempatan bagi kita, karena kita diberi tanggung jawab. Kenapa diberi tanggung jawab? Karena kita diberikan oleh Allah sebagai makhluk yang mukallaf, kan begitu, yang bolak-balik sudah gitu. Kalau tidak dalam kondisi mukallaf, sampean dan saya tidak dimintai tanggung jawab. Sampean baligh, sampean berakal sehat. Sampean baligh tapi tidak berakal sehat, tidak dimintai tanggung jawab. Karena sampean dan saya adalah baligh dan berakal sehat, maka saya dan sampean diberikan beban untuk menjalankan hukum yang datang dari Allah, yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, sampean dan saya ditanya, nah itu sedikit pun tidak akan bisa kita tutupi, tidak sedikit pun tidak ada yang ketinggalan, karena dicatat oleh malaikat yang mencatat, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berharap mudah-mudahan malaikat yang mencatat amal yang jelek itu istirahat, tidak mencatat. Yang mencatat, kita berharap malaikat yang bertugas untuk mencatat amal-amal kebaikan, malaikat rakib. Jangan sampai nanti dicatat terus dengan malaikat atid, yang tugasnya adalah mencatat kejelekan. Akhirnya nanti catatan amal kita berupa kejelekan-kejelekan. Kita tidak menyadari bahwa catatan itu nanti akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti akan dipertontonkan kepada kita masing-masing. Sementara kita semuanya dipilih oleh Allah menjadi khalifahnya, ditugaskan untuk menjalani hidupnya tadi untuk beribadah. Nah, ini kan penting buat kita, selalu kita awasi diri kita. Kenapa sampai Sayyidina Umar, sahabat Nabi itu, mengajak kepada kita supaya kita selalu mengadakan perhitungan terhadap amal kita masing-masing sebelum nanti amal-amal kita masing-masing diperhitungkan itu. Nah, ini kalau kita melakukan kejelekan, mungkin orang lain tidak tahu, tapi Allah pasti tahu, karena dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Sekarang lagi rame ini, sampai ucapan-ucapan yang bernada sinis dan lain sebagainya, kita lihat, kita baca, tidak mengenal dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal kewajibannya kepada Allah. Perbuatan-perbuatan yang semestinya harus ditinggalkan justru dikerjakan, macam-macam. Ada yang karena cintanya terhadap keduniaan, lalu kesempatan untuk mendapatkan keduniaan karena dirinya memiliki sebuah jabatan, maka jabatannya digunakan untuk memperkaya, memenuhi keinginan hawa nafsunya. Kita lihat semuanya.

0: Nah itu semuanya hendaknya dijadikan ibro buat kita, supaya kita bisa menghindarkan diri apapun yang terjadi pada diri kita. Kita jaga jangan sampai menjadikan diri kita tersesat, terjebak dengan itu. Di dunia ketika perbuatan jahat yang diketahui oleh manusia, maka boleh jadi manusia akan menyindir dan akan memojokkan kita, ujar bahasa kita itu, meremehkan kita. Ketika di dunia tidak tahu, manusia tidak tahu, tapi Allah pasti tahu. Maka ketahui atas kesalahan dan kejahatan diri sendiri. Maka itu Nabi berpesan, jangan sampai menyebarkan kejahatan sendiri dengan bangganya terhadap orang lain, sehingga orang lain yang tidak diberitahu oleh Allah tentang kejahatan kita, akibat kita sendiri akhirnya kejahatan kita diketahui oleh orang lain. Bangga mempertontonkan, menunjukkan kejahatan itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengoreksi, menaah dirinya sendiri, kejelekan, kejahatan, kezoliman, kebejatan dirinya sendiri, lalu segera dipakai untuk menuju kepada ridhonya Allah, meminta ampun, meminta maaf, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kesempatan bertobat masih dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yughir, sebelum nafas kita ditenggorokan. Nah ini, nah kesempatan ini mudah-mudahan keberadaan saya dan sampean di masjid ini, yang pertama kita selesai sholat subuh berjamaah, lalu kita berzikir macam-macam zikir tadi, lalu sekarang iktikaf sembari kita bersama-sama tholabul ilmi, sekian banyak amal ini tidak ada nilainya, tidak ada bandingannya dibandingkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang umur yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk beramal kepada Allah, tidak akan ada bandingannya dan tidak bisa diukur bandingannya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan membanggakan amal. Ketika kita seseorang ini sudah membanggakan amal, berarti amal bukan karena Allah, tapi amal sudah digunakan untuk selain Allah. Nah ini bukan karena Allah sudah. Artinya bisa jadi karena sifat sombongnya, bisa jadi karena sifat sum'ahnya, bisa jadi karena sifat riaknya, yang berarti ibadahnya bukan karena Allah. Maka dikoreksi di dalam diri kita, melakukan ibadah itu sudah betulkah karena Allah, atau ibadah kita masih dibingkai, dibungkus dengan perbuatan selain karena Allah. Nih, maka dikatakan tuh Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Maka kita beribadah gantungkan hanya karena Allah. Kita diberi hidup gantungkan hanya karena Allah. Artinya semuanya amal perbuatan kita, hidup kita hanya karena Allah. Loh kan itu semuanya. Kita berikhtiar bisa untuk kita lakukan ikhtiar itu, sandarkan hanya karena Allah. Jangan sampai kita bisa berikhtiar lalu diakui ikhtiarnya karena kemampuannya. Ini berarti di dalam melakukan ikhtiar bukan dilandasi karena Allah, sudah dilandasi karena selain Allah. Ini kan berarti muncul sifat keakuannya. Kalau sudah itu muncul, berarti rusak ketauhidannya. Nah kita sadari, harus kita teliti. Kelihatannya itu barang sepele, tapi hal itu digunakan oleh syaitan untuk berupaya merusak amal kita, sehingga kita seolah-olah tampak banyak beramal, padahal amal kita kosong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kan berarti menjadi perhatian yang amat buat kita ini, agar di dalam kita melakukan amal itu tidak menjadi amal yang sia-sia. Sebab nanti kalau amal kita akan sia-sia, kita nanti diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa menghendaki saya dan sahabat menjadi hambanya yang baik, tapi kita tidak punya keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah nanti akan meninggalkan kita. Allah tidak akan memperhatikan kita. Ketika kita di dunia menjalani hidup tidak dalam keadaan kita senantiasa memperhatikan kepentingan kita di hadapan Allah, kita melupakan Allah, sementara Allah lah yang memberikan segala-galanya, maka kelak sampean dan saya akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini supaya kita hati-hati dalam menjalani hidup, sampai Nabi kita kan memberi gambaran untuk kita bahwa nanti manakala di padang mahsyar itu guru-guru kita dulu mengingatkan kan, matahari itu sejengkal dekatnya dengan kita, sementara kita itu tidak lagi pakai pakaian, kita telanjang bulat tanpa alas kaki. Matahari dalam keadaan yang begitu dekatnya, sekarang saja matahari yang begitu jauhnya jarak sinar yang datang sampai ke bumi ini, bukan main panasnya sekarang ini. Alhamdulillah, beberapa hari lalu, malam kemarinkah itu juga terjadi hujan, ada hujan. Siang kemarin juga ada hujan, walaupun di daerah-daerah tertentu belum hujan. Sekarang kita kan sudah mengharap-harap Allah memberikan hujan. Nah, kalau Allah yang menahan airnya tidak diturunkan untuk kita, apa jadinya? Sementara itu semuanya adalah miliknya Allah. Allah berhak untuk berbuat apa saja, tidak akan bisa untuk kita menghalang-halangi. Lalu teriakan-teriakan kita lalu dianjarkan oleh Rasulullah memperbanyak membaca istighfar, lalu ujungnya sampai kita diperintahkan melakukan yang sholat sunat, namanya sholat sunat istisqo. Nah, ini, nah, mudah-mudahan ini kita semuanya selalu dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini sholawat yang khusus pada hari Jumat, yakni pada waktu sesudah sholat asar, dan dinyatakan oleh Nabi di sini qabla ayyakuma mim makanihi, sebelum kita berdiri dari tempat sholat kita, membacanya sholawat sebanyak 80 kali. Bunyi sholawatnya, Allahumma sholli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Jadi kalau saya baca biasanya yang tadi saya katakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, dibaca 80 kali. Ini khusus di hari Jumat, amaliyah pada hari Jumat, khusus sesudah sholat asar. Adapun yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi, itu dilakukan di hari Jumat, kapan saja, siang ataupun malam. Fadilahnya sudah saya sampaikan tadi. Ada yang bersifat umum, dipaksa membaca sholawat pada hari Jumat, baik siang maupun malam. Sholawatnya tidak diajarkan oleh Rasulullah harus begini atau begini, tidak. Silakan sampean membaca sholawat mana saja. Nah, ini tergantung pada kita. Ini hadis kita sama-sama kita sampaikan, kita dengarkan. Mari semua tadi kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya, dan sehingga dengan itu kita dapat untuk melaksanakan apa yang ditunjukkan, disampaikan oleh Rasulullah untuk kita, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Rasulullah sudah diberikan oleh Allah jaminan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diberikan jaminan. Beliau adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah memberikan kepada Rasulullah hak untuk memberikan syafaat, karena Rasulullah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya dan sampean mengaku menjadi umatnya. Lah, mudah-mudahan pengakuan diri kita menjadi umatnya beliau itu, kita betul-betul mampu untuk mengajak diri kita berjuang agar kita diakui betul-betul oleh beliau menjadi umatnya. Maka pesan Rasulullah, dunia ini tempat kita untuk berjuang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Sekali lagi, marilah kita menggunakan kesempatan hidup ini semata-mata kita gunakan untuk beribadah, yang ibadah itu kita bungkus semata-mata hanya karena Allah. Dan akhirnya semoga kita semuanya tidak dimatikan oleh Allah, kecuali mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya mujibas sa'ilin bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sallim kulubana min sifatil kibriya'i wal riya'i wal ujubi wa sum'ah wal ghibati wa su'izzunni wal namimah waj'al kulubana kuluban mutmainnatan khosihatan mutawadhi'atan warikotan wa khusu'an wa tazurru'an ilaika wa imanan bikudratik waj'al kulubana mustakirratan li jami'i karamati awliya'ika bila syakkin wala hammin ya muqallibal kulub sabbit kulubana ala dini wa ana ta'atika wa lan imanik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama mengakhirinya dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wabarakatuh.

yang terlibat tadi motivasi itu dalam hidup. Lalu amanun anakun akanakun wasidai. Seandainya mereka tahu pahala sholat kisah berjamaah dan sujud berjamaah, ya atau huma abuan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat kisah di motivasi itu. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya ma fiha. Dua rakaat salat subuh qabliyah subuh, salat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau salat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi salat

Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di Sahih Imam Bukhari, seseorang hamba akan diberkahi rezekinya di pagi hari.

0: subuh 4.43. Misal Anda sholat jam 6, salah tidak? Salah. Kan subuhnya jam 4.43, sholatnya jam 6, salah kan? Salah, dosa enggak? Belum tentu. Kalau sholat jam 6 itu memang karena kesiangan bangun, enggak diniatkan. Lelah saya, ada syuting semalam atau ada perbuatan tertentu, capek, ketiduran, bangun jam 6, enggak apa-apa. Saat bangun itu dia wudu, kemudian dia sholat. Sholat orang yang tertidur pada saat bangun dia. Dia salah, tapi tidak berdosa. Tapi kalau sengaja meniatkan untuk menunda sholat dan bangun jam 6, dia salah dan dosa. Saat dia salah mengandung dosa itu, maka disebut dzambun namanya.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, "Andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi, namun sebaliknya seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik, yang mendidik dengan penuh kasih sayang, serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

0: sebuah kisah tentang seorang raja dari kabilah Tabaiyah, namanya Tabban As'ad. Dari niannya Tabaiyah ya, itu adalah raja-rajanya Yaman di zaman sekitar 200-300an tahun sebelum kelahiran baginda kita Nabi Besar Muhammad. Ada raja besar dari Yaman namanya Tabban As'ad. Satu waktu beliau mengadakan safari perjalanan keliling-keliling negara. Berbagai negara dikunjungin. Sebagai seorang raja besar yang punya daerah kekuasaan yang sangat besar, dia merasa layak dimuliakan dimanapun saja dia berada. Dan memang tiap kali berkunjung ke sebuah negara, dia selalu dimuliakan, disajikan jamuan-jamuan, disiapkan tempat-tempat tinggal, bahkan dibacakan puisi-puisi pujian, bahkan disampaikan tari-tarian daerah setempat, lagu-lagu daerah setempat, kan seperti itu apabila raja-raja berkunjung, kecuali ketika dia sampai di Mekah. Ketika dia sampai di Mekah, tidak ada sambutan, tidak ada jamuan, sehingga mereka harus mempersiapkan semuanya sendiri. Sebagai seorang raja yang sangat terkemuka, dia merasa tersinggung atas perlakuan orang Mekah ini. Dia pun coba cari tahu kepada ulama-ulama yang dia bawa. Jadi itu perjalanannya perjalanan dengan bawa sekitar 200-an rombongan. Di antara mereka ada panglima perang dan seterusnya, ada menteri-menterinya dia, dan juga ada beberapa ulama-ulama yang mengikuti ajaran agama yang telah ada, baik ulama Yahudi maupun ulama Nasrani pada masa tersebut. Dia panggilin ulama-ulama ahli-ahli kitab ini, dia tanya kepada mereka, di semua negara-negara saya sangat dihormati, dimuliakan, kedatangan saya dielulukan, kenapa di negeri ini saya tidak diperlakukan demikian? Ulama tersebut menjawab, para ulama itu menjawab, karena mereka punya sesuatu yang sangat dimuliakan, dengannya mereka tidak dapat memuliakan yang lain. Apa itu? Ka'bah. Rumah Tuhan dibangun di sini. Mereka merasa punya Ka'bah yang sangat mulia, siapapun harus memuliakan, dengannya mereka tidak memuliakan yang lain. Marah raja ini, kemudian niat dalam hatinya, akan saya hancurkan Ka'bah hingga rata dengan tanah. Di hati, tidak dia sampaikan niatnya tersebut. Tapi sejak dia berniat itu, dia tidur malam, bangun pagi harinya dia terkena sakit. Sakit yang sangat berat, hingga membuat dia minta didatangkan dokter-dokter, tabib-tabib dari berbagai macam tempat. Termasuk juga tabib yang ada dia punya, semuanya juga berusaha untuk mengobati dia, mencarikan obat untuk sakitnya dia ini, tapi enggak kunjung sembuh-sembuh juga. Berhari-hari. Sampai satu waktu, di antara tabib-tabib yang didatangkan, ada yang bilang begini, saya akan menyembuhkan sakit tuan ini, tuan raja ini, tapi saya minta bicara 4 mata aja. Kebetulan enggak pakai kacamata. Baiklah kalau begitu. Dikeluarkan semua ajutan, meskipun mereka khawatir kan, tuh kalau udah berdua gitu kan mau diapa-apain bisa aja gitu, apalagi lagi sakit kan. Takutnya ditaruhin sianida gitu. Di kopi. Tapi karena rajanya udah gak tahan sama sakitnya, diminta kepada ajudannya semuanya buat keluar. Pendamping, pengawal, asisten semua dikeluarin. Tinggallah mereka berdua. Tabib ini kemudian bilang sama tuan rajanya ini, "Raja, sakitnya yang dialami tuan raja ini bukan sakit biasa. Ini adalah sakit hukuman dari Tuhan. Hukuman dari Allah atas niat yang tuan raja niatkan dalam hati tuan. Saya enggak tahu itu apa, tapi silahkan tuan bertaubat atas apa yang tuan niatkan. Dengannya saya yakin Tuhan akan memaafkanmu." Rajanya langsung ingat dong sama niatannya untuk menghancurkan. Dan teman-teman saudariku sekalian, Allah memang memperlakukan kita ini membalas, menulis pahala dan juga menulis dosa sesuai dengan perbuatan kita. Tapi menilai kita sesuai dengan niat kita. Sekali lagi, malaikat-malaikat memang menuliskan pahala dan dosa atas apa yang kita kerjakan. Akan tetapi Allah menilai kita sesuai dengan niat. Apapun, kamu mau nikah niatnya apa, ngerjain apapun, itu Allah nilai sesuai dengan niat. Bahkan saya ngajar, perbuatan baik, menyampaikan ayat, menyampaikan Quran, menyampaikan pesan-pesan Allah, tapi Allah yang tahu apa niat saya. Allah menilai atas apa yang saya niatkan. Jika di dalamnya ternyata hanya sekedar keinginan-keinginan duniawi, ia menjadi tak bernilai sama sekali. Semuanya tergantung dari niat, teman-teman. Dan masalahnya niat ini yang tahu Allah. Niat yang tahu Allah. Jangankan hajat-hajat besar, urusan-urusan besar, bahkan sekedar berwangian. Kata Nabi Muhammad, "Man tatayyaba lillah laqiyallahu wa rihuhu atyab minal misk. Wa man tatayyaba li ghairillah laqiyallahu wa rihuhu antan minal jif." Siapa yang berwewangian karena Allah, makai minyak wangi. Tapi dia melakukannya karena Allah. Mau menghadap Allah, mau sholat, wangi-wangian dulu . Mau ngajar, wangi-wangian dulu . Kenapa gitu? Biar pantas dilihat sama Allah, biar pantas dicatat sama malaikat. Mau bersolawat, wangian dulu . Nabi Muhammad wangi katanya. Mudah-mudahan biar saya juga wangi, jadi dihadiri para malaikat, mau mencatat amal perbuatan saya. Mau berhadapan dengan suami, berhadapan dengan anak, orang tua, mahram-mahram kita, biar orang senang, mau kumpul sama perempuan-perempuan, biar mereka tidak terganggu dengan bau saya, dan biar orang senang cium wangi kita, aroma kita, menyenangkan orang, kan juga ada pahalanya. Saya melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Laqiyallahu wa rihuhu atyab minal misik, dia nanti akan berjumpa dengan Allah baunya lebih wangi daripada bau misik. Bau kasturi. Wa man tatayyaba li ghairillah. Sama siapa pakai minyak wanginya? Tapi dia memakai minyak wangi li ghairillah, bukan karena Allah. Biar orang tahu kalau saya wangi, biar saya bisa disenengin sama atasan yang padahal laki-laki yang bukan mahram, biar orang seneng cium wangi saya, laki-laki tertarik pada saya, dan niatan-niatan yang lain-lainnya, teman-teman. Sama-sama pakai minyak wanginya. Bisa jadi merek yang sama, bisa jadi produk yang sama, tapi dia niat pakai minyak wanginya bukan karena Allah. Laqiyallahu wa rihuhu antan minal jifah, dia akan berjumpa dengan Allah baunya lebih busuk daripada bau bangkai. Sama perbuatannya tapi beda nilainya karena beda di niat. Beda di niat. Makanya nih, hati-hati sama niat hidup. Hati-hati mengerjain sesuatu niatnya buat apa. Hadir di majelis ini sama-sama duduknya. Sama-sama duduknya. Tapi apakah sama nilaimu di sisi Allah? Salah satu bedanya adalah karena niat. Niat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sang raja ini begitu dengar kayak begitu dibilang, astagfirullah, astagfirullah. Diminta ampun sama Allah. Diminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat kepada Allah. Dia bilang sama tabib tersebut, saya memang punya niat. Dia cerita bahwa di berbagai macam negara dia disambut sedemikian rupa, tapi di Mekah ini dia tidak disambut sama sekali. Akhirnya dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah, karena Ka'bah itulah penyebab orang-orang Mekah tidak bisa memuliakan dirinya. Dia ngerasa, oh ini penyakit nih, berarti ini Ka'bah nih. Nanti nih orang Mekah nih gara-gara ada Ka'bah gak bisa muliain raja-raja yang lain, gak bisa muliain presiden, gak bisa muliain orang-orang terhormat dari berbagai macam negara. Bisa jadi penyebab Mekah nih akhirnya diperangin. Mendingan daripada gitu Ka'bahnya aja dihancurkan, kalau mau berpikir secara pembenaran-pembenaran. Tapi dari kejadian bahwa dia dikasih sakit, dia kemudian tahu bahwa niatnya tersebut adalah niat yang buruk, niat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dia pun segera bertaubat atas hal tersebut. Dia bahkan berniat, saya akan memberikan kiswah Ka'bah, akan memberi bajunya Ka'bah dengan kain sutra yang sangat indah. Dia inilah kabarnya orang pertama yang memberi kiswahnya Ka'bah, Tabban As'ad namanya. Saudara sekalian, begitu dia berniat ganti niatnya, gak ada yang dia lakukan, akan tetapi dia merubah niatnya. Begitu dia merubah niatnya, Allah segera memberikan kesembuhan padanya. Betapa sangat ngaruhnya niat dalam kehidupan kita. Maka Bu, mau ngawinin anak tuh niatnya mesti benar. Jangan cuma sekedar ngurangin beban keluarga. Jangan cuma sekedar mumpung-mumpung ada yang lamar anak saya, alhamdulillah orang kaya. Jangan begitu niatnya. Kalau udah niatnya jelek tuh liatin aja nanti. Jelek semua. Kenapa gitu? Karena Allah menilai sekali lagi dari innamal a'malu binniyat, kata Nabi, wa innamalikullimri'in manawa. Setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Kamu hanya akan diberi sesuai dengan niatmu. Saya hanya akan diberi sesuai dengan niat saya. Kita semua nih dikasih sama Allah tuh nilai. Apakah kita dicinta? Apakah kita dimurka? Apakah kita disayang? Apakah kita dibenci? Apakah kita diperhatikan? Apakah kita dicuekin? Sama Allah Subhanahu wa taala semuanya tergantung dari niat-niatan yang ada di dalam hati kita. Kamu mau nyari apa dalam hidup? Ini yang harus kita pertanyakan. Hidupmu nih, sisa hidupmu nih, yang entah sisa berapa tahun ini teman-teman. Bahkan mungkin ada di antara kita yang hidupnya sisa berapa bulan, wallahualam. Tapi yang pasti, berapapun aja sisa umurmu yang tersisa, tanyakan kepada dirimu, kamu hidup untuk apa? Karena nilaimu sekali lagi hanya akan Allah berikan sesuai dengan niatanmu itu. Pastikan niatmu dalam hidup lillah wali rasulih, untuk Allah dan untuk kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad. Teman-teman suku sekalian saya muliakan, akhirnya nih si Tabban As'ad ini memutuskan untuk udah sembuh, udah sehat, dia beri kiswahnya Ka'bah ya. Dia kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, mau pulang ke Yaman itu juga dia singgah di Yathrib. Kita tahu Yathrib ini adalah Madinah sekarang ini. Niyatuhu saluhat a'maluhu la mahala. Orang kalau niatnya bagus, pasti amal perbuatannya bakal bagus. Wa man sa'at niyatuhu sa'at a'maluhu la mahala wa in kanat fi surutihi hasanah. Kata beliau, siapa yang jelek niatnya, bakalan jelek pula perbuatannya walaupun kelihatannya bagus. Jadi orang sedekah, tapi sedekahnya enggak lillah, itu pasti bakalan jelek tuh sedekahnya. Lihatin aja, pasti ada aja hal-hal yang tidak baik dalam sedekahnya tersebut karena niatnya tidak lillah. Makanya kalau saya, kalau ada sesuatu hal kok jadinya enggak bagus, nah saya tahu nih, ini ada yang enggak bagus nih di niat saya nih. Karena kalau niatnya bagus, pasti bagus dah. Kalau ada jadinya jelek, nah pasti karena niatnya nih ada yang kurang bagus. Apa nih yang kurang bagus? Benerin dulu niatnya, insya Allah semuanya bakalan jadi bagus. Rombongan Tabban As'ad mau pulang ke Yaman lewatin Yathrib. Mereka pun singgah di Yathrib beberapa hari. Dan kalau Yathrib sebagaimana daerah-daerah yang lain, disambut, dijamu gitu kan, diberikan tempat yang layak gitu. Senang, rajanya senang, pasukannya semuanya senang. Sampai sesudah beberapa hari mereka tinggal di Yathrib, kemudian raja pun memutuskan buat pulang. Raja bilang, besok kita pulang. Beberapa ulama besoknya mau pulang, malam hari itu dibilang, tuan, kita besok gak ikutan pulang. Oh, kenapa gitu? Udah ketemu calon istri di sini apa gimana nih? Kok gak mau pada pulang? Saya dan beberapa orang lah disebutkan, beberapa belas orang gitu, gak mau pulang. Oh, kenapa? Dan yang minta untuk tetap di situ tuh ulama-ulamanya, orang-orang ahli kitab yang bisa baca gitu. Di zaman itu orang bisa baca itu langka sekali. Dan orang yang ulama ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran nabi-nabi yang sebelumnya. Kenapa kalian gak ikutan pulang? Kita berangkat bersama, mestinya kita pulang bersama. Saya gak akan izinkan kecuali kalian memberi alasan yang masuk di akal saya dan bisa saya terima. Para ulama tersebut menjawab, tuan, di negeri ini kalau kami baca-baca dari kitab-kitab yang terdahulu, kami baca-baca, akan jadi tempat hijrahnya Nabi akhirul zaman. Yathrib ini akan jadi tempat hijrahnya Nabi akhirul zaman. Kami kepengen tinggal di sini biar nanti ketika Nabi akhirul zaman itu hijrah kemari, anak cucu kami yang akan menyambutnya. Niat. Itu tadi yang saya bilang ya. Niat itu, niat baik tuh ngasih manfaat bukan hanya ke diri sendiri teman-teman, tapi juga ke anak cucu. Makanya kalau ke teman-teman liatin ya, sampai dengan sekarang anaknya ulama tuh ya soleh-solehah gitu. Anaknya ulama, anaknya aulia, itu biar kata misalnya gitu ya, ibadahnya kurang-kurang, pasti ketambel sama hal-hal yang lain. Hatinya baik-baik gitu kan. Kenapa bisa begitu? Niat baik orang-orang tuanya. Niat baik orang-orang tuanya. Wah, pantesan ya ustazah, saya kok susah jadi baiknya nih, karena bapak saya bukan ulama, kakek saya bukan aulia. Nah, kalau kamu ngerasanya kayak begitu, kamu harus jadi baik biar anak cucumu nanti.
1: merasakan nikmatnya jadi cucunya orang soleh. Biar anak-anakmu ke bawah ngerasain nikmatnya jadi cucunya orang-orang yang punya niat-niat yang bagus. Sebab namanya niat tuh ngaruh banget, teman-teman. Itu sebabnya kenapa orang Madinah gampang banget diajakin Islamnya. Itu karena kakek-kakeknya itu. Kakeknya 200 tahun, 300 tahun sebelum terutusnya baginda Nabi besar Muhammad sudah punya niatan baik bahwa tempat ini akan jadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Kami ingin, kami berharap, kami berniat, kami akan tinggal di sini agar nanti ketika nabinya datang kemari, anak cucu kami yang akan menyambutnya. Kata rajanya, alasan kalian saya dapat saya terima. Saya izinkan kalian gak ikutan pulang barengan sama saya, dan saya akan kirimkan bantuan-bantuan pada kalian biar kalian bisa hidup mapan di sini sebagai ulama-ulama saya. Baik hatinya rajanya, dia malah kemudian bikin surat. Besok paginya ketika dia pulang, dia titipkan suratnya kepada pimpinan ulama yang tadi malam menghadap sama dia itu. Isi suratnya, min Malik Yaman Tabban As'ad, dari Raja Yaman Tabban As'ad, ila Nabi akhir zaman, kepada Nabi akhir zaman. Dia bilang, saya tidak berjumpa denganmu sebab saya tak hidup bersama denganmu. Namun andai, niat nih sekali lagi nih, andai, andai saya hidup sezaman denganmu, wahai Nabi akhir zaman, kepadamu aku akan menjadi sahabat ataupun kerabat. Maksudnya andai aku hidup bersama denganmu, saya akan membela mu habis-habisan, saya akan berada di belakangmu, saya akan menjadi sahabatmu atau saya akan menjadi kerabatmu. Gulung surat itu disampaikan kepada pimpinan ulama yang dia tinggalkan. Dijadikan surat itu sebagai wasiat. Ketika dia mau meninggal dunia, dikasihkan kepada anaknya. Anaknya ketika mau meninggal dunia, kasihkan kepada cucunya, cucu terus ke bawah, bawah sampai beratus tahun kemudian, saat Nabi Muhammad datang hijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq alaihi ridwanullah. Nabi berangkat setahun sebelumnya, itu orang-orang Yathrib datang berkunjung kepada Nabi Muhammad untuk membaiat. Setahun sebelumnya lagi, berarti dua tahun sebelum itu, datang beberapa rombongan orang Yathrib, enggak tahu-tahu tentang Islam, mereka datang untuk haji. Haji tahun itu, itu ada banyak banget orang-orang kafir Quraisy ngasih pengumuman. Hati-hati sama seseorang bernama Muhammad, dia tukang sihir paling hebat, kalian kalau tawaf jangan sampai kedengeran mantra-mantranya. Saya sarankan sumbat aja telinganya. Sehingga sekitar 17 orang, mereka sampai-sampai dari ketakutannya terhadap pengumuman-pengumumannya kafir Quraisy ini ya, pemuka-pemuka Quraisy, sampai benar-benar ganjelin telinga mereka pakai kapas, pakai kain gitu. Sampai ketika mereka berangkat tawaf, tapi subhanallah ya, memang dari sini nih saya tidak takut terhadap pembulian ataupun fitnahan. Kenapa gitu? Justru itu adalah sarana buat promosi sebenarnya. Karena Nabi Muhammad ketika dibegitukan, orang malah tambah penasaran, mana sih yang namanya Muhammad? Malah
0: malah jadi tambah pengen tahu gitu. Sampai ketika Nabi Muhammad datang, ini kan dalam pikiran mereka kan, tukang sihir paling hebat, mantranya paling kuat gitu kan. Orang ngebayangin tukang sihir pasti jelek, nyeremin. Betul gak? Sampai ketika Nabi Muhammad masuk buat tawaf. Nabi ketika masuk buat tawaf, teman-teman, seorang di antara mereka, orang kafir Quraisy, "Muhammad, Muhammad, hati-hati, hati-hati." Mereka kan lirik kan. "Oh, cakep gitu ya." Man ra'ahu badihatan habbah. Dalam Maulid Ad-Dibai disampaikan, orang tuh kok pertama kali lihat Nabi Muhammad langsung karismanya Nabi itu membuat mereka terkesima gitu. Cahayanya Nabi Muhammad membuat mereka menundukkan kepala. Mereka tahu man ra'ahu alima annahu laysa biwajhin kadzab. Siapapun lihat Nabi Muhammad tahu bahwa wajah yang seperti ini bukanlah wajah pembohong. Ini si orang penuh rahmat, penuh cinta, penuh kasih sayang. Jadi itu mereka mulai lirik-lirik Nabi Muhammad, lirik-lirik Nabi Muhammad. Nabi kemudian membacakan ayat-ayat firman-firman Allah. Mereka mulai melepaskan sumbatan-sumbatan telinga mereka. Dan mereka orang-orang yang belajar. Mereka orang-orang yang ngerti. Ketika dengar ayat-ayat tersebut, taulah mereka bahwa itu bukanlah mantra, melainkan wahyu. Kenapa gitu? Sebab orang Madinah, orang Yathrib itu tinggal banyak di antara orang-orang Yahudi. Mereka biasa dengarkan Taurat. Mereka biasa dengarkan firman-firman Allah yang turun kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sehingga akhirnya mereka berdiskusi. "Kamu dengar enggak tadi? Kamu dengar enggak tadi pas udah nyampe ke tenda-tenda mereka?" Dia bilang, "Iya dengar." "Ya ampun, akhirnya nabi yang ditunggu-tunggu sama orang Yahudi ternyata sekarang sudah ada juga." "Iya betul, iya betul." Nah, barangkali salah satu di antara mereka atau beberapa orang di antara mereka adalah cucu-cucu dari ulama-ulama yang waktu itu datang ke Yathrib dan memilih untuk tetap tinggal. Saudara sekalian, pada malam-malam terakhir mereka ada di Mekah, mereka datang ke rumah Nabi Muhammad, minta dibacakan firman-firman Allah, kemudian mereka pun masuk dalam agama Islam. Mereka masuk dalam agama Islam, pulang ke negeri Yathrib, mulai dakwah pelan-pelan, ngajakin orang cerita-cerita sedikit-sedikit, sampai beberapa di antara mereka ketika datang musiman haji berikutnya, mereka datang ke Mekah untuk membaiat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang tuh ke Mekah, baiat nama Nabi, lumayan banyak jumlahnya itu ya, ada sekitar 70-an orang. Kemudian mereka pulang dengan membawa serta Mus'ab bin Umar, dikirimkan sama Nabi buat ngajarin mereka Islam, mengajarkan mereka Al-Quran. Satu tahun kemudian Yathrib sudah menjadi daerah dengan mayoritas sudah masuk dalam agama Islam, menanti-nantikan kehadiran Nabi besar Muhammad. Nabi berangkat bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, seperti yang kita tahu ceritanya. Saya tentu tidak akan menceritakan itu semuanya. Sayyidina Abu Bakar itu orang Yathrib udah dari beberapa hari sebelumnya nungguin, kapan nih nabinya datang, kapan. Katanya nabinya udah berangkat loh, kok gak nyampe-nyampe ya. Gak nyampe-nyampe, udah pada, istilah orang kampung nih, udah ngelabur rumahnya, udah pada rapi-rapiin rumah. Kan Nabi belum punya rumah, siapa tahu di rumah saya, siapa tahu di rumah saya, rumah saya mah gede kayaknya di rumah saya dah. Semua berharap-harap. Sampai ketika Nabi Muhammad menyambut baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak, perempuan-perempuan, mereka udah dari beberapa hari sebelumnya mempersiapkan lagu-lagu mempersiapkan syair-syair menyambut kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kebanyakannya belum pernah lihat dong Nabi Muhammad. Karenanya Sayyidina Abu Bakar, aduh gimana nih, ini kan kita berdua nih, orang belum tahu siapa yang Nabi Muhammad. Sama Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammadnya ditutupin kain surbannya Sayyidina Abu Bakar, dia jadi kayak pengantin gitu kan. Sampai ketika udah masuk diantara orang-orang semuanya nih, masuk kotanya, udah ada di antara mereka, tengah-tengah mereka, dibukalah tudung tersebut, taulah mereka itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mereka bergemuruh mengumandangkan ucapan selamat datang. Syairnya ditulis sama seorang perempuan. Saya rasa ini adalah syairan yang paling terkenal sampai dengan sekarang. Kenapa bisa begitu terkenal?

0: al-badru alaina, purnamanya sudah datang kepada kami. Min saniyatil wada, dari arah bukitan kota Mekah. Wajib syukru alaina, kita harus mensyukurinya. Mada alillahi da, sebab dia akan mengajak kita ke jalan Allah. Ayuhal mab'uthu fina, wahai yang terutus kepada kami. Jita bil amril muta, engkau datang membawa syariat yang siap akan kami patuhi. Lihat lagi tu, nabinya baru datang, tapi kami akan siap taat kepadamu, wahai Rasulullah. Kami berniat taat padamu. Jita syaraftal Madinah, engkau datang memuliakan kota kami ini. Dari situ tuh awal mula disebut Yathrib dengan nama Madinah. Madinah. Sejak itu orang bilang, saya mau ke kota. Kota apa? Kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jita syaraftal Madinah, marhaban ya khairada, selamat datang wahai seindah-indah penyeru kepada kebaikan. Jadi sekalian, asik memang. Tiap kali lewat nih, ya Rasulullah, di rumah kami wahai Rasul, silakan ke rumah kami wahai Rasul. Tafadhalu indana Rasulullah, silakan ke rumah kami wahai Rasulullah. Engkau kan belum ada rumah Rasul. Rumah saya besar Rasulullah, rumah saya udah saya bagus-bagusin Rasul. Semua orang pada berharap-harap Nabi Muhammad akan datang dan tinggal di rumah dia. Nabi kemudian bilang, kata Nabi Muhammad, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Ini indah banget sih menurut saya. Kata Nabi Muhammad, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan jalan unta saya, dia diperintah oleh Allah akan berhenti di mana. Unta lo ini, unta lo. Tapi masalahnya bukan untanya, masalahnya siapa yang ada di atas unta. Untanya siapa? Kamu orang, saya juga. Masalahnya bukan pada kamu siapa, tapi masalahnya kamu hidupnya buat apa? Di hatimu ada siapa? Unta ketika jadi miliknya Nabi Muhammad, ketika erat hubungannya sama Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad yang ada di atas punggung unta tersebut, ia menjadi makmurah, diperintah langsung oleh Allah SWT. Kamu, kalau dalam hatimu ada Nabi Muhammad, dirimu akan menjadi seseorang yang dipandang oleh Allah, menjadi seseorang yang makmurah minallah, diperintah oleh Allah SWT. Kamu jadi tahu harus berbuat apa, kamu jadi tahu harus belok kemana, kamu jadi ngerti harus ngomong apa, kamu jadi faham gimana cara ngadepin anakmu, gimana cara ngadepin suamimu, kamu jadi faham harus berbuat apa, memilih apa dalam segala keadaan. Kenapa gitu? Karena ada Nabi Muhammad, ada cahayanya Allah di dalam hatimu itu. Khallu sabilaha fa innaha ma'mur. Jadi kita paham nih dari sini nih, kenapa ya saya sering bingung dalam kehidupan? Gak ada Nabi Muhammad dalam hatimu sepertinya. Kurang cahaya dalam hatimu. Cahayanya dapatnya di mana? Cahaya Allah bagindamu Nabi besar Muhammad. Begitu ada cahaya Allah dalam hatimu, kamu gak akan bingung-bingung lagi. Kamu tahu harus apa, harus gimana, harus bicara apa, kapan harus diam, kapan harus bicara. Udah bukan dari hawa nafsumu lagi, bahkan bukan dari ilmumu lagi, akan tetapi dari cahaya Allah. Dan cahaya mana yang lebih terang dari cahaya Allah? Benerin niat, pastikan ada Nabi Muhammad dalam hatimu. benar dah pasti hidupnya. Dah pasti benar hidupnya. Akhirnya sejak Nabi Muhammad bilang khallu sabilaha fa innaha ma'murah, udah enggak ada lagi dah yang mempersilahkan Nabi untuk ke rumah saya aja Rasul, ini rumah saya Rasul, enggak ada lagi. Tinggal sekarang deg-degan. Tiap Nabi Muhammad lewat depan rumahnya, ya Allah mudah-mudahan untanya berdiri, berhenti nih, untanya berhenti, berhenti. Eh pas lewat, ya sebelahnya nih, rumah saya, berhenti, berhenti, 1, 2, 3, 4, 5. Ya gak berhenti. Lewat lagi. Sampai ketika lewat rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika lewat rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, malah Abu Ayyub pikirnya kayak begini, gak mungkin berhenti di rumah saya. Kenapa gitu? Saya punya banyak anak kecil. Rumah saya juga gak seberapa besar. Lagi pula siapa saya sampai Nabi Muhammad mau berhenti di rumah saya. Kabarnya ketika Allah melihat ketawaduan hati Abu Ayyub, man tawadu rafa'ahullah, siapa yang tawadu Allah menaikkannya di sisinya. Ketika Allah lihat hati Abu Ayyub merasa diri bukan sesiapa, Allah kemudian memberhentikan untanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyubnya begitu melihat Nabi Muhammad berhenti, bingung dia. Nabi Muhammad berhenti rumah saya. Ya Allah, ya Allah. Dia langsung masuk ke dalam rumahnya. Dia bilang sama istrinya, Nabi Muhammad berhenti di rumah kita. Anak-anak, Nabi Muhammad berhenti di rumah kita. Anak-anaknya ada bayi, ada segala macam. Katanya Abu Ayyub bilang sama istrinya gitu kan, ayo nih cepetan, cepetan. Yang berantakan-berantakan di atas cepetan turunin ke bawah, rumahnya tingkat. Dia pikir pasti Nabi Muhammad mau di atas kan, pasti Nabi Muhammad harus di atas, gak mungkin Nabi Muhammad di bawah kan. Jadi yang berantak-berantakan tuh semuanya ditaruhin di bawah semuanya. Nabinya, ini rumahnya siapa nih? Abu Ayyub Rasulullah, mana orangnya? Ah, mana dia Abu Ayyub? Panik. Emang tuh panik banget tuh, saya tahu tuh rasanya Abu Ayyub tuh. Pernah soalnya saya, rumah saya kedatangan secara mendadak guru saya, ya ampun paniknya. Yang berantak-berantakan di luar saya masukin ke dalam kamar. Tahu-tahu Habib Umarnya dibawa ke dalam kamar. Waduh. Aduh, aduh. Hari itu saya tahu rasanya jadi Abu Ayyub dalam sehari. Masya Allah. Nabi Muhammad, Abu Ayyub keluar. Rumah saya Rasul, rumah saya Rasulullah. Silakan Rasul, naik ke atas. Kata Nabi Muhammad, Abu Ayyub boleh enggak saya ada di bawah? Kenapa gitu Rasul? Kan saya baru datang Abu Ayyub, kesian yang pada pengen jenguk, banyak diantara mereka orang tua-tua, kesian kalau suruh naik. Iya Rasul, masuk lagi. Paling berantakan porok naik ke atas. Waduh. Biasa. Abu Ayyub cerita, ketika saya menggandeng tangan Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah saya merasa saya menggandeng dunia dan seisinya. Masya Allah. Bawa tuh Nabi Muhammad, persilahkan buat masuk dalam kamar. Nabi Muhammad tinggal di sana tahu berapa lama? 6 bulan. Nabi 6 bulan tinggal di rumah Abu Ayyub. Pertamanya Abu Ayyub di atas kan. Itu Abu Ayyub, anaknya kan masih kecil. Meeting dulu hari pertama. Di bawah kita Nabi Muhammad, nak. Jangan ada yang suaranya keras. Jangan ada yang numpahin apa-apa. Kalau jalan hati-hati dan kalau jalan di pinggiran aja. Jangan sampai kalian jalan
1: di bawah kalian Nabi Muhammad, nanti kamu gak sopan. Jangan sampai kita menghalangkan wahyu ketika mau turun kepada Nabi Muhammad. Kata Abu Ayyub, sepanjang Nabi Muhammad tinggal di bawah rumah kami, saya gak tidur kecuali kalau ketiduran. Nah begitu, tiap kali mau tidur saya ngebayangin, ya ampun nih, jangan-jangan wahyu mau turun ke halangan saya nih. Nih kok nyangkut wahyunya nih gara-gara saya nih. Ya ampun nih, orang kayak saya nih mesti gak bener kayak begini nih. Ada di bawah saya Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia bilang terus begitu sampai beberapa hari kemudian, sesudah orang-orang udah berhenti jengukin Nabi kan, udah semuanya udah pada jengukin Nabi gitu, orang-orang Madinah udah pada sowan sama Nabi semuanya. Satu hari Abu Ayyub numpahin anaknya Abu Ayyub, kecil-kecil, itu umurnya tuh kayak yang setahun, ada yang masih ngerangkap gitu. Abis itu 3 tahun kan gak bisa dibilangin ya. Ada yang pecahin kendi, dan itu Abu Ayyub takut airnya netes-netes ke bawah. Abu Ayyub ambil semua tuh, selimut Abu Ayyub, tangan, kayaknya baju anaknya juga mau di ini. Seanak-anaknya ada di situ. Biar airnya tuh gak turun gitu ke bawah. Panik Abu Ayyub. Abu Ayyub cerita itu sama Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bilang, baiklah Abu Ayyub, baiklah, kita pindahan yuk, kita pindahan. Nabi pindah ke atas, Abu Ayyubnya turun ke bawah bersama seluruh keluarga. Selama Nabi Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub, Abu Ayyub tuh makanan sekeluarga dijadikan satu nampan. Pertama kali Nabi Muhammad makan di rumah Abu Ayyub, heran, disuguhin satu nampan makanan. Kata Nabi Muhammad, Abu Ayyub, saya tidak makan sebanyak ini, nampan besar. Kata Abu Ayyub, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, ini adalah makanan kami sekeluarga. Lalu terus kenapa disuguhin ke saya semua Abu Ayyub? Silahkan kau makan sesukamu wahai Rasul, izinkan kami selalu memakan dari makanan sisamu wahai Rasulullah. Siapa yang bilang nyari berkah itu adalah sesuatu yang bid'ah? Itu orang kalau ngomong kayak begitu tuh, sekolahnya gak tamat. Kayaknya dia DO itu ya. Kalau belajarnya lama, belajarnya tamat, dia akan tahu kayak apa para sahabat dalam urusan nyari berkah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan itu tuh bahkan bukan sesuatu hal yang harus diajarin. Abu Ayyub gak belajar loh teman-teman. Abu Ayyub gak belajar, gak ada gitu Mus'ab bin Umar bilangin gitu, nanti ya siapapun aja yang rumahnya ketempatan Nabi, kalau makan tuh dijadiin satu nampan. Gak ada yang ngajarin. Gak ada yang ngajarin. Nanti siapapun yang rumahnya ditempatin sama Nabi, jalannya di pinggiran aja, biar jangan sampai menghalangi wahyu turun. Gak ada yang ngajarin. Tapi hati yang cinta, hati yang hormat, ngerti bagaimana cara menghormati orang lain. Hati yang penuh hormat, hati yang penuh cinta, faham ekspresi cinta. Biasa aja itu. Orang tuh kalau cinta, cintanya ditambah dengan hormat, pasti bakal begitu. Pasti bakal begitu. Saudariku sekalian, jangankan makanan minuman bekasnya Nabi Muhammad, bahkan minuman makanan bekasnya orang Islam, bekasnya orang soleh. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, su'rul mu'min dawa. Bekas minumnya orang soleh itu adalah obat. Saya ingat zaman saya nyantri di Sarang, Pondok Pesantren Al Anwar. Saya ingat dulu, saya satu-satunya syarifah di pesantren tersebut. Saya satu-satunya syarifah yang ada di pesantren tersebut. Tapi sejak saya dengar, jadi saya dikasih banyak kelonggaran, termasuk diantaranya adalah untuk masuk ke rumahnya Mbah Mun, rumah dalam, kapanpun saya mau. Di saat santri-santri gak bisa gitu. Jadi saya kalau ngantri, kepanjangan ngantrinya nih, saya masuk aja ke kamar tamu gitu, untuk pakai kamar mandinya tamu. Memang diperkenankan oleh Kiai Haji Maimun Zubair dan oleh Bu Nyai dan semuanya gitu ya. Pokoknya Syarifah, kamar mandi kesini aja, gak usah ngantri. kayak teman-teman yang lain. Syarifah kalau ada pengen makan apa, Syarifah masuk aja. Syarifah poe gitu kan. Sehingga sekalian saya muliakan. Dan yang sering saya lakukan adalah sesudah saya baca hadis su'rul mukmin dawa, bekas minumnya orang mukmin adalah obat. Saya sering banget kalau habis ada tamu yang di situ ditemuin sama Mbah Mun gitu. Ya. Kalau udah Mbah Munnya masuk, tamunya pulang, saya buruan tuh masuk ke situ. Buat minum bekas minumnya tamu-tamunya Mbah Mun. Saya minumin bekas minumnya. Apalagi bekas minumnya Mbah Mun, bekas minumnya tamu-tamu yang lain-lain juga saya minum. Bismillah, semuanya balik sama niat. Balik sama niat. Kamu niatnya buat apa gitu kan? Sebab Allah akan ngasih sesuai dengan niat. Ketika saya minum bekas minumnya tamu, teman-teman saya sekalian, ya, saya niatnya mau nyari berkah. Yang katanya Nabi Muhammad, dawa min kullida, bekas minumnya orang mukmin itu obat dari berbagai macam penyakit. Jadi saya minumnya niat, ya Allah ilangin kesombongan, ya Allah ilangin ujub, ya Allah ilangin nih semua penyakit-penyakit hati, ya Allah bismillahirrahmanirrahim, saya minum, kembung-kembung dah, tamunya banyak ya kan. Insya Allah. Seriku sekalian saya muliakan, tuh Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, kak nanti tuh abis makanan bekas makanan Nabi Muhammad, dibawa naik sama Abu Ayyub, keluarganya semua ngumpul kan. Itu mereka lagi baca doa mau makan tuh, itu matanya udah panjang, bukan nyari dagingnya yang paling gede yang mana, bukan, tapi nyari di mana nih bekas tangannya Nabi Muhammad. Gitu abis selesai baca doa bismillahirrahmanirrahim, waduh langsung rebutan sama bekas tangannya Nabi Muhammad. Yang saya mau ceritakan, di hari pertama Nabi Muhammad sampai di rumah Abu Ayyub malam, ketika semua tamu-tamu sudah pulang, Nabi Muhammad sudah sendirian, Abu Ayyub datang membawa sebuah surat. Wahai Rasulullah, ini adalah surat yang dititipkan oleh ayah saya. Ayah saya mendapatinya dari kakeknya, dari ayahnya. Ayahnya mendapatinya dari ayahnya, dari ayahnya, dari ayahnya. Surat ini dititipkan kepada kakek kami yang pertama, tinggal di kota Yathrib. Surat ini berasal dari Raja Yaman, Raja Tabban As'ad, yang dititipkan kepada kakek kami ketika kakek kami memutuskan untuk tinggal di negeri ini, tidak mau pulang karena menunggumu wahai Rasulullah, berharap anak cucunya yang menjadi orang-orang yang menyambutmu ketika datang ke tempat ini, dan saya adalah cucunya. Abu Ayyub, cucunya si pimpinan ulama itu, rumahnya jadi tempat tinggalnya Nabi. Beliau memberikan surat tersebut. Nabi membacanya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, innahu min ahad rufaqai fil jannah. Sesungguhnya raja ini dan juga kakekmu ini yang nitipin ini adalah salah satu dari kawan-kawanku kelak di surga. Dia enggak ketemu sama Nabi Muhammad. Kenapa kok bisa tuh jadi salah satu kawannya Nabi? Enggak ketemu.

nyari dunia nih, udah banyak banget yang nyari dunia. Ujungnya apa? Ujungnya banyak kecewa, banyak susah, banyak menderita, banyak yang nyesel. Baru dunia sebelum akhirat. Kayak apa nyeselnya di akhirat? Ternyata dunia yang mereka usaha-usahakan gak jadi apa-apa. Yang nyari jabatan, banyak yang nyesel. Ya kan begitu? Dunia maupun akhirat. Makanya nih yang mesti diperbaiki nih niatnya nih, niatmu. Kalau Allah kemudian menempatkanmu pada sebuah jabatan, niatmu hati-hati, niatmu. Yang nyari cinta manusia, yang nyari popularitas, kita tahu apakah mereka akan berujung bahagia atau tidak. Kebanyakannya kecewa, teman-teman sekalian. Karenanya lebih baik dah di sisa umurmu, pastikan kamu mengejar Allah, mencari-cari ridhonya Allah, mengejar Nabi Muhammad, mencari-cari cintanya Nabi Muhammad. Gak akan pernah kecewa, sebab ujungnya adalah surga, sebab ujungnya adalah pertemuan dengan sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menurut saya adalah jabatan tertinggi. Jika di hari ketika Nabi Muhammad memegang bendera, di hari ketika Nabi Muhammad menjadi pejabat tertinggi akhirat, liwa'ul hamad biyadi, niftahul jannah biyadi, kunci surga aku yang pegang, kata Nabi. Jabatan apa yang lebih tinggi daripada itu, teman-teman? Kunci surga aku yang pegang. Biyadi liwa'ul hamad, di tanganku ada bendera, bendera pujian namanya. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Jabatan apa yang lebih tinggi daripada itu? Jika di hari itu kamu ada dalam rombongan, jika di hari itu kamu bahkan ada di soft-soft terdepan, bukankah itu adalah jabatan tertinggi yang Allah dapat berikan kepadamu? Sesusah apapun kamu di dunia, sesedih apapun hidupmu di dunia, jika ujungnya adalah berada di barisan terdepan dalam rombongan Nabi Muhammad, semuanya pantas untuk kamu lakukan. Itu harga yang worth it, teman-teman saya sekalian. Itu adalah harga yang pantas untuk kamu bayar. Gak ada artinya kesedihanmu di dunia, kesusahanmu di dunia, pengorbananmu di dunia, perjuanganmu di dunia, jika ujungnya adalah kamu dapat melihat senyum indahnya Nabi besar Muhammad. Maka sisa hidupmu kejarlah Nabi Muhammad. Niatkan apapun yang kamu lakukan, niatkan apapun yang kamu lakukan buat bagindamu Nabi besar Muhammad, buat Allah subhanahu wa ta'ala, buat Islam.

Al-Kabau. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita puasa. Wajadu wajiyari ladhi patara salawati wal hanifan muslima wa ma'ana minat inna salati wa nusufi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah, sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup